Setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Baqarah 148. Dari ayat itulah kita kemudian bisa mencerna bahwa berlomba-lomba dalam menambah amal soleh merupakan sesuatu yang disyariatkan dan dianjurkan bagi setiap muslim. Berdasar riwayat Abu Dzar radhiyallahu an, pada zaman Rasulullah sempat terjadi persaingan di antara umat Islam dalam melakukan kebaikan, namun Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menyikapinya dengan sangat bijak. Jadi diceritakan orang-orang fakir dari kalangan muhajirin dan sebagian ansor dengan kondisi yang sama merasa bahwa kemampuan untuk melakukan dan memperbanyak kebaikan mereka sangat terbatas karena tidak memiliki harta untuk sedekah. Mereka kemudian bertanya kepada Rasulullah untuk mendapatkan jalan keluar. Nabi kemudian paham betul atas kerinduan kaumnya itu untuk mencapai derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka beliau mengobati jiwa mereka dengan memperlihatkan begitu luasnya pintu-pintu kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa terdapat amal-amal lain yang pahalanya sama dengan orang yang bersedekah. Setiap orang memiliki keutamaan sesuai dengan kemampuannya dan sebagaimana firman Allah, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Al-Baqarah ayat 286.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bapak apa namanya nih, Pak?
1: Pak Nalim.
0: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
1: Bojong.
0: Dari Bojong?
1: Tarumajaya.
0: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
1: Ya, beli obat.
0: Obat apa, Pak?
1: Obat HSA.
0: Bio HSA?
1: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
0: Udah sering apa baru, Pak, beli?
1: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
0: Yang bener, Pak?
1: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
0: Udah 100 botol lebih?
1: Iya, minyaknya udah 2 botol.
0: Cocok gitu, Pak?
1: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
0: Cepet?
1: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
0: Iya.
1: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
0: Rasain sendiri,
1: iya,
0: gitu enak.
1: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat biasa, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
0: Iya.
1: Kayak menangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Takut sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum biasa selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya nah, kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
0: Oh, di ecer?
1: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
0: Udah 3-4 ya, bulan?
1: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker.
0: Uh-huh.
1: Nah, itu memang agak lama. Uh-huh. Ya agak lama sembuhnya gitu, atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
0: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
1: Waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
1: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakitnya udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
1: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
1: udah enak, udah sembuh gitu.
0: 2 bulan
1: taruh ya. Kalau 80% dah.
0: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Kata Allah, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hazani khasman ikhtasamu fi rabbihim. Fallazina kafaru kutti'at lahum thiyabum min nar. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim." Ini kejam luar biasa siksaan Allah Sohib Garib. "Fallazina kafaru kutti'at lahum thiyabum min nar." Orang-orang yang kafir, yang masih nakal saja, tidak mau taat, tidak mau bersujud kepada Allah, kutti'at lahum thiyabum min nar, mereka disuruh pakai pakaian, sudah disiapkan pakaian dari api neraka. Pakaian dari api neraka itu gimana, Sohib Karim? Artinya badan kita akan diselimuti oleh api. Sebuah perumpamaan yang berarti, gampangnya dengan bahasa kita, kalau kita masih nakal kepada Allah, masih kafir, kita bakal dibakar. Kita kalau ngelihat maling dibakar ya, Sohib Karim, itu berasanya bagaimana itu? Ini kita dibakar. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim. Udah begitu disiramkan dari atas kepala mereka itu, yang orang-orang kafir itu, air yang mendidih. Kejam luar biasa ini, Sohib Karib. Jelas tertulis dalam kitab undang-undang hukum Allah bahwa siapa manusia yang masih nakal, tidak mau taat, tidak mau sujud, kafir, disiram palanya pakai air mendidih. Al-Quran, Sohib Karib, yang bicara. Al-Quran yang kebenarannya harus kita yakini sepenuhnya sebagai bagian dari iman kita kepada Allah.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya, mengawali perjumpaan di pagi hari ini. Kita update info arus lalu lintas. Dari Traffic Monitoring Center, lalu lintas terpantau lancar di kedua arah, rest area kondusif, tersedia lahan parkir. Dari Astra Tol Cipali dilaporkan cuaca terpantau cerah, utamakan keselamatan dan hati-hati berkendara. Terima kasih untuk Sohib Karib yang sudah berbagi info di pagi hari ini. Semoga bisa menambah informasi yang disampaikan. Hati-hati melintas di KM 00400 Cawang arah Pedati. Ada kendaraan truk mengalami gangguan pecah ban di lajur kiri dan saat ini sedang dalam penanganan petugas. Selalu jaga jarak aman kendaraan Anda ya. Kemudian masih melalui layanan X diantaranya info lalu lintas saat ini tol Wiyoto Wiono, Pluit Kapuk lancar, Pluit Tanjung Priok juga terpantau lancar. Lalu lintas untuk tol Wiyoto Wiono, Gedong Panjang Pluit lancar, Gedong Panjang Tanjung Priok juga dilaporkan lancar. Kemudian turwas tol Soroja, Soreang Kutawaringin Margasi Pasir Koja, lancar di kedua arah menuju Jakarta dan Cilenyi juga lancar. Disarankan Sohib Karib untuk jaga jarak aman dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Bagi yang menambahkan info arus lalu lintas pagi hari ini, silakan Anda bisa kirim seperti yang disampaikan oleh Pak Wawan di ruas tol Jor dari TP Simatupang arah Jatiwarna terpantau lancar. Ruas tol Jor dari TP Simatupang arah ke Jatiwarna terpantau lancar. Pak Wawan, terima kasih, tetap berhati-hati dan pastikan selalu dalam keadaan fit untuk membawa kendaraan sehingga bisa menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Sohib Karib, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti dokumen ijazah, sertifikat atau diploma yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau SMA. Hal itu disampaikan Hakim Konstitusi Asrul Sani saat membacakan pertimbangan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 di Gedung MK Jakarta. Mahkamah tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, sertifikat, diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 huruf R dan pasal 227 huruf I huruf L Undang-Undang Pemilu. Menurutnya fakta tersebut diperkuat keterangan Direktur Jenderal dan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam persidangan. Keterangan itu menyebut bahwa dokumen pendukung surat penyetaraan ijazah luar negeri Gibran tidak memuat bukti berupa ijazah, sertifikat maupun diploma. Dokumen yang digunakan justru berupa Certificate of Attendance, Academic Record dan Explanation of Grade. MK menilai Certificate of Attendance bukan bukti kelulusan atau tempat dari suatu jenjang pendidikan, tamat maksudnya, melainkan hanya menunjukkan kehadiran seseorang dalam proses pembelajaran. Menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen itu bukan bukti kelulusan atau tamat, melainkan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran. Secara umum, ijazah, sertifikat atau diploma yang membuktikan seseorang telah menyelesaikan jenjang pendidikan memuat keterangan kelulusan. Dan salah satu rumusan yang lazim digunakan dalam dokumen itu adalah "This is to certify that has been awarded," yang menerangkan bahwa seseorang telah memperoleh kualifikasi atau dinyatakan menyelesaikan pendidikan tertentu. Dokumen kelulusan umumnya disertai atau mencantumkan nilai maupun hasil pendidikan yang ditempuh. Sementara sertifikat attendance beserta dokumen lain yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan suket nomor 9149 tahun 2019 dinilai tidak menerangkan keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Dokumen itu hanya menjelaskan kehadiran dalam proses pembelajaran. Itu yang menjadi titik poinnya, bahwa perkara ini berawal dari permohonan yang mempersoalkan keabsahan persyaratan pendidikan Gibran saat menjadi calon wakil presiden pada Pilpres. Ya. Jadi MK sudah memutus perkara terkait dengan gugatan pencalonan Gibran dengan pemenuhan syarat, dan MK menegaskan bahwa ternyata Gibran tidak memiliki bukti kelulusan atau tamat, baik itu berupa ijazah, sertifikat, diploma yang setara dengan SMA atau SMK. Ya. Akan tetapi karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, maka permohonannya tidak dapat diterima. Pada bagian lain, MK juga secara eksplisit menyebutkan bahwa terkait dengan diskualifikasi ataupun impeachment itu adalah kewenangan dari lembaga lain. Lantas sekarang ini ketika MK sudah memutuskan dan menyatakan bahwa Gibran tidak memiliki cukup bukti telah lulus atau tamat menyelesaikan pendidikan SMK atau SMA, ya, apakah kemudian ini akan ditindaklanjuti oleh DPR sebagai lembaga politik dan MPR yang memiliki kewenangan untuk melakukan impeachment terhadap presiden maupun wakil presiden. Nah, Soeb Karib bisa memberikan respon, tanggapan bagaimana menurut penilaian Anda setelah MK menyatakan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah setara SMA maupun SMK. Adakah wakil presiden untuk mengundurkan diri ataukah kemudian kasus ini dianggap selesai sehingga hanya diketahui bahwa meskipun tidak lulus SMA, Gibran tetap menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya. Uh-uh. Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi, Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama.
1: Mm-mm.
0: Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Di mana tuh
1: griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan.
0: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
1: wasir.
0: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11.
1: 11.
0: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Beli bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim mah. Gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10
1: Yeah.
0: Udah beli itu ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada rasa ini gitu, buktiannya.
1: Yeah.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di
0: sana, iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: foto itu memang yang dilarang adalah foto Nabi ya. Karena tidak ada di zaman Rasul foto itu, meskipun orang mampu bisa melihat bagaimana gambaran wajah Rasul melalui mimpi maupun dalam keadaan yakubah maupun dalam keadaan sadar kemudian digambarkan, dilukis, ini tidak boleh dan haram hukumnya. Adapun selain daripada Nabi itu memang tidak ada hukum larangan, meskipun secara adab, secara etika ini tidak dibenarkan untuk katakan mengabadikan lukisan-lukisan tentang sahabat-sahabat yang empat ini, terutama Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Artinya selain daripada Nabi boleh. Nah, meskipun secara etika secara ini tidak dibenarkan. Ya, di dalam akhlak tasawuf tidak dibenarkan. Yeah. Secara etika enggak boleh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah Media Dakwah At-Taqwa.
2: Sohib Karib At-Taqwa, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan atau memperoleh bukti yang meyakinkan yang menunjukkan bahwa Gibran Raka Buming Raka memiliki ijazah, sertifikat atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat. Akan tetapi permohonan itu tidak ditolak, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima dan Gibran tetap sebagai wakil presiden. Bukan karena mahkamah telah memeriksa seluruh pokok permohonan lalu menyatakan dalil mengenai pendidikan itu tidak beralasan menurut hukum. Perkara nomor 01 PAPU 2026 berhenti pada soal kedudukan hukum, para pemohon bukan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang oleh hukum diberi hak mengajukan perselisihan hasil pemilihan presiden. Maka malam itu hukum seperti membuka jendela memperlihatkan sesuatu lalu menutup pintu. Franz Kafka menulis Before the Law, seorang lelaki dari desa datang ke pintu hukum, ia hendak masuk. Sang penjaga tidak mengatakan pintu itu akan tertutup selamanya, ia hanya mengatakan belum sekarang. Lelaki itu menunggu bertahun-tahun. Kedudukan hukum bukan perkara remeh, ia menentukan siapa yang oleh hukum diberi hak mengetuk pintu pengadilan. Tanpa batas semacam itu, pengadilan dapat menjadi ruang bagi siapa saja untuk menggugat apa saja. Namun persoalan publik tidak selalu berhenti ketika pintu prosedural ditutup. Undang-undang pemilu menggunakan kata sederhana dalam persyaratan calon presiden dan wakil presiden, yakni tamat SMA, MA, SMK atau sekolah lain yang sederajat. Kata itu tampak kecil tetapi hukum sering bergantung pada kata-kata kecil. Dalam persidangan terungkap bahwa surat penyetaraan pendidikan bukanlah ijazah dan bukan pula proses penerbitan tanda lulus. Kementerian Pendidikan menjelaskan bahwa dokumen pendidikan asli tetap berasal dari lembaga pendidikan yang bersangkutan. MK kemudian menyatakan tidak memperoleh bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan. Dokumen seperti Certificate of Attendance menerangkan kehadiran dalam proses pendidikan, bukan dengan sendirinya bukti kelulusan. Disinilah kertas mulai mempunyai bayang-bayang. Tapi fakta lain tidak boleh disembunyikan. Management Development Institute of Singapore menyatakan secara resmi bahwa Gibran adalah mahasiswa penuh waktu MDS, pada 2007 hingga 2010. Menyelesaikan Advanced Diploma, kemudian memperoleh Bachelor of Science dan Honors in Marketing dari University of Bradford. Dan dari keterangan-keterangan yang disampaikan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, maka disebutkan perkara ini tidak dapat dengan jujur direduksi menjadi tuduhan bahwa Gibran tak pernah kuliah atau gelar sarjananya tidak ada. Soalnya lebih sempit dan justru lebih rumit bagaimana syarat pendidikan minimum seorang calon wakil presiden dibuktikan. PKPU nomor 19 tahun 2023 memberi pengecualian bakal calon presiden atau wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan SMA dari sekolah asing tidak diwajibkan menyerahkan apabila telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Maka kemudian lahir paradok administratif, syarat undang-undangnya adalah tamat SMA atau sederajat, tapi pembuktian administratif terhadap syarat itu dapat dikecualikan karena seseorang mempunyai bukti pendidikan yang datang sesudah SMA. Dan berangkali tidak ada pelanggaran administratif, tapi mantan Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyatakan ketentuan itu bukan dibuat untuk meloloskan calon tertentu, melainkan berasal masukan Kementerian Pendidikan. Namun, norma tidak hanya hidup dari niat pembuatnya, ia juga hidup dari akibat yang ditimbulkan. Dan akibat sebuah pengecualian administratif kadang baru terlihat ketika ia bertemu dengan kasus yang konkret. Dan tak lama setelah putusan dibacakan, kerumitan itu mudah diringkas menjadi pertanyaan awam. Jadi bukti ijazah SMA tidak ditemukan, tetapi tetap jadi wakil presiden. Dan secara hukum, pertanyaan itu terlalu sederhana. MK tidak pernah memutus bahwa Gibran tidak memenuhi syarat pendidikan. Temuan bahwa bukti tertentu tidak diperoleh tidak identik dengan putusan bahwa syarat substantif tersebut tidak terpenuhi. Justru di sanalah kegelisahan publik terlihat bahwa bahasa hukum bekerja dengan kategori kewenangan, kedudukan hukum, alat bukti, amar putusan, sementara bahasa publik bekerja dengan sesuatu yang lebih naluriah. Jadi sebenarnya bagaimana? Jurang di antara dua bahasa itu kadang lebih lebar daripada ruang sidang. Kita bisa melihat, India pernah bergelut dengan persoalan serupa mengenai informasi pendidikan kandidat dalam jurisprudensi pemilu India yang lebih luas. Keterbukaan informasi mengenai kandidat ditempatkan dalam kerangka hak pemilih untuk memperoleh informasi. Karena itulah maka menjadi sangat penting jika kemudian persoalan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi itu kemudian ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang sebagaimana secara eksplisit disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: hal-hal yang termasuk sunnah ab'ad ya. Sebab ada yang hukumnya sunnah ab'ad, ada yang sunnah hay'at. Sunnah ab'ad itu katakan seperti kita membaca tasyahud awal, yang semestinya setelah dapat 2 rakaat kita baca tasyahud, kita bangun pada rakaat ketiga tanpa tasyahud, maka kita disuruh ganti dengan sujud apa? Sahwi. Tempatnya di mana? Setelah kita membaca tasyahud akhir dan sebelum mengucap salam. Kemudian pertanyaannya, bagaimana kalau kita lupa sujud sahwi? Ya sudah, enggak apa-apa. Artinya kita enggak perlu ngulang sholat lagi, enggak perlu kita takbir kemudian sujud sahwi, karena ya lupa tidak bisa lagi dibalas dengan lupa lagi ya. Jadi insya Allah sholat kita sah, dan kalaupun kita tidak tambah dengan sujud sahwi juga insya Allah sah.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya. Terima kasih untuk Saib Karib yang baru bergabung bersama kami. Kita di Akhbar At-Taqwa, beragam info kami hadirkan untuk menambah wawasan pengetahuan sekaligus kesempatan bagi kita saling nasihat-menasihati dalam menetapi kebenaran dan nasihat-menasihati dalam menetapi kesabaran. Bisa dikirimkan pesan dan info ke 089-54-1368-1368. Di antaranya kami teruskan pesan yang dikirimkan oleh Pak Muhadi. Apa kabar Bapak? Semoga selalu sehat walafiat ya. Senantiasa diberikan kelancaran dalam segala aktivitas dan kegiatan. Ingin mengirimkan pesan untuk seluruh sahabat semua, para DKM ya, yang senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalani kegiatan memakmurkan masjid masing-masing ya. Kiranya para DKM benar-benar memiliki kesabaran dan ketekunan ya dalam memakmurkan masjid. Pak Muhadi berkirim pesan untuk Dewan Masjid ya, ini Dewan Masjid Tambun Utara ya. Semoga setelah terpilihnya Dewan Masjid benar-benar bisa mewujudkan masjid makmur umat berdaya ya. Masa khidmat tahun 2026 sampai dengan 2031 yang diketuai oleh Ustadz Wahlul Hariri, kiranya bisa mensinergikan masjid-masjid yang ada di wilayah Tambun Utara khususnya. Ada program gerak masjid, DMI bersama, masjid muda, DMI digital, dan masjid peduli. Itu pesan yang disampaikan ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada Ustadz Wahlul Hariri Esos yang sudah diamanahi sebagai ketua pengurus cabang Dewan Masjid Indonesia Tambun Utara. Kemudian diteruskan dari Pak Tafsir ya. Pak Tafsir, apa kabar Bapak? Semoga juga selalu dalam keadaan sehat walafiat, aktivitas kegiatannya diberikan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang disampaikan oleh Pak Tafsir untuk kita semua diantaranya adalah seruan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kami tidak mengutus seorang rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu lalu memohon ampun kepada Allah dan rasul, memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Demikian Quran An-Nisa ayat 64. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. An-Nisa ayat 65. Terima kasih Pak Tafsir sudah berbagi kebaikan dengan mengingatkan kita kepada firman-firman Allah ya, supaya kita bisa mentadaburi setiap ayat yang ada di dalam Al-Quran, memahaminya dan kemudian mengamalkannya. Ini penting sekali. Pak Hidayat, apa kabar Bapak? Kita meneruskan pesan yang disampaikan oleh Pak Hidayat. Ini diantaranya adalah soal bagaimana kita tidak menyia-nyiakan waktu, ya, tidak menyia-nyiakan waktu atas apa yang diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya setiap hamba diberikan diberikan tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebenaran itu akan selalu menang dan mendapat ujian, maka janganlah heran, sebab ini adalah sunnah ar-Rahman atau sunnatullah. Demikian perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah mengutip dari kitab Al-Kafiyah Asy-Syafi'iyah, ya. Kebenaran itu akan selalu menang dan mendapat ujian, maka janganlah heran, sebab ini adalah sunnah ar-Rahman atau sunnatullah. Kemudian ukuran pengabdian itu bukan seberapa banyak kita menerima, tetapi seberapa banyak yang bisa kita berikan dan manfaatkan untuk orang lain. Itulah esensi dari pengabdian, dedikasi, ya. Karena itulah maka harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kita mengharap balasan, tetapi adalah bagaimana kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Pada dasarnya iman yang ideal, iman yang dicita-citakan, iman yang diinginkan oleh Allah adalah iman yang dapat dijadikan sarana perbaikan utama. Harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, serta memiliki ciri-ciri yang digariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana iman adalah merupakan proses kejiwaan yang berhubungan dengan segenap dimensi rohani yang meliputi akal, keinginan, dan perasaan manusia. Oleh karena itu, dalam iman itu perlu adanya getaran jiwa, yang dengan itu seorang bisa menyingkap hakikat wujud sesuai dengan kenyataan yang ada.
3: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
5: 13.68 Radio At-Taqwa, ramah berbudaya, jam 7.56 waktu Indonesia Barat. Hari ini KPK dijadwalkan akan memanggil Nusron Wahid, Menteri ATR, ya. Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid sebagai saksi dugaan suap pengurusan hak guna bangunan HGB PT Summarecon Tbk. Penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nusron Wahid selaku Menteri ATR BPN dalam rangka pendalaman penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Demikian keterangan dari juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya kepada wartawan. Yang bersangkutan dijadwalkan akan diperiksa dalam kapasitas Golkar. Fad Elfos, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrianto Vitoyo Adi, mantan Bupati Kebumen Arif Sugianto yang disebut-sebut sebagai orang dekat Menteri Nusron Wahid. Kemudian juga ada nama Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Lampri, orang kepercayaan Menteri Muhammad Fakhri, orang kepercayaan Menteri Erwin, dan orang kepercayaan Menteri Nusron Rizal Fahlevi. Jadi banyak orang kepercayaan Nusron yang ditangkap dalam OTT tersebut, sehingga hari ini KPK akan memeriksa Nusron Wahid. Apakah setelah diperiksa kemudian Nusron juga akan ditetapkan sebagai tersangka ataukah seperti apa, tetapi banyak tentu hal-hal yang patut untuk diketahui dari pemeriksaan Nusron Wahid ini.

Apalagi empat orang yang disebut-sebut sebagai orang kepercayaannya telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Lah, madyak. Mandi manusia nih sang ima. Malawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madyak.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Ya wis, mainnya mancing.
1: Mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayi didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadinya mendeng-mendeng kayak konon kunang apa tiak?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa cik?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis gadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paingana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit. Tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang kebetulan kondisi badannya kata dokter nggak boleh kena air, atau memang air nggak ada.
1: Iya.
0: Dia punya hadas besar. Apakah mimpi jima atau berhubung dengan istrinya, si perempuan berhubung dengan lakinya, kena nggak ada air. Iya kan, dia mau sholat, kan dia tayamum. Kata Nabi, seandainya 10 tahun terhalang nggak boleh kena air atau nggak ada air, ingat tetap satu waktu nanti ada air atau kondisi sudah sehat, wajib mandi hadas besar. Kena tayamum tidak, ya tidak menghilangkan hadas. Ya, hatta yaum la yarfu al hadas, ya hanya istibahah. Makanya kalau niat tayamum, nawaitu tayamuma listibahati fardhu shalah. Ini pun ada ketentuannya lagi. Kalau tayamum mesti masuk waktu dulu sebelum zuhur nih. Enggak
1: ya.
0: Boleh tayamum sebelum waktu zuhur, mesti masuk dulu waktu zuhur baru tayamum. Iya kan?

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Soib Karib, DPR telah mengesahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang melalui rapat paripurna yang digelar pada Selasa 6 Oktober kemarin. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI Andi Gani Nenawea mengatakan tidak semua buruh memang puas dengan aturan tersebut. Hanya Andi menilai aturan ini telah mengakomodasi 90% tuntutan buruh. Tentu dengan apa yang terjadi hari ini, saya puas karena memang mengakomodir 90% tuntutan buruh karena kan tidak mungkin 100%. Hal itu disampaikan oleh Andi Gani Nenawea di gedung DPR. Adapun DPR merevisi Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan dengan tujuan menciptakan aturan yang lebih adil bagi buruh dan pengusaha, serta menyesuaikan ketentuan dengan perkembangan dunia kerja. Sejumlah poin penting dari Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan itu, yang pertama adalah PKWT dari 5 tahun menjadi 4 tahun. Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan terbaru disebut membatasi penerapan perjanjian kerja waktu tertentu PKWT. Skema penerapannya adalah karyawan akan di PKWT selama 2 tahun, kemudian akan diperpanjang 1 tahun, kemudian diperpanjang lagi 1 tahun. Total 4 tahun seorang karyawan berhak untuk mendapatkan status sebagai PKWT dengan perjanjian yang sudah diterapkan. Andi mengatakan aturan PKWT ini memang belum sesuai dengan tuntutan buruh yang ingin maksimal hanya 1 tahun saja. Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan mengatur jaminan pesangon untuk karyawan yang menjadi korban PHK. Jaminan disiapkan melalui aturan dana cadangan pesangon. Dana cadangan pesangon diatur dalam undang-undang karena banyak perusahaan yang mangkir untuk membayarkan pesangon karyawan yang telah di PHK. Aturan ini juga disebut berbeda dengan program jaminan hari tua BPJS Ketenagakerjaan. Ya, apa perbedaannya antara BPJS Ketenagakerjaan? Beda dengan BPJS Ketenagakerjaan, realitas sekarang kalau kita lihat ternyata kita perusahaan ingin membayar dana pesangon, alasannya sudah tidak punya dana dan seterusnya. Karena itulah maka Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan terbaru akan diatur sebagai payung hukum guna melindungi karyawan yang di PHK agar tetap mendapatkan pesangon.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak. Yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: semakin putus. Apa putus macam itu? Yang pertama, nafkah enggak kewajiban.
1: Suami itu.
0: Kedua, andai kata dia itu mati atau suaminya mati,
1: enggak ada.
0: Itu
1: kotoran.
0: Nah, bainnya 3-4. Ada bain kecil, bain besar, ada bain yang terbesar.
2: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
3: Sohib Karib At-Taqwa, gunungan uang kembali ke kantong negara termasuk ratusan ribu hektar hutan yang ditangani aparat penegak hukum. Tumpukan uang pecahan 100 ribu tersusun menggunung di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada Selasa 6 Oktober. Gempokan duit merah yang disusun seperti tembok ini menjadi bagian dari 13,24 triliun yang diserahkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH kepada negara melalui Kementerian Keuangan untuk distorkan ke kas negara. Penyerahan uang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Kejaksaan Agung. Jadi hari ini kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang sebesar 13.241.335.681.910 rupiah kepada negara melalui Kementerian Keuangan untuk distorkan ke kas negara. Demikian Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin selaku Wakil Ketua 1 Pengarah Satgas PKH di Kejaksaan Agung. Uang ini merupakan hasil penertiban kawasan hutan yang berasal dari penagihan denda administratif, penerimaan negara bukan pajak PNBP Kejaksaan serta penerimaan pajak. Dari total 13,24 triliun, 3 triliun diantaranya adalah hasil penagihan denda administratif di bidang kehutanan oleh Satgas PKH. Kemudian terdapat PNBP Kejaksaan berasal dari penanganan tindak pidana khusus sebesar 1,5 triliun. Tumpukan uang itu dibungkus plastik transparan dan disusun hingga mencapai ketinggian lebih dari 2 meter. Ratusan ribu hektar lahan juga kembali ke negara. Satgas PKH menyerahkan kembali kawasan hutan tahap ke-8 seluas 259.230 hektar kepada Kementerian Kehutanan. Burhanuddin merinci kawasan hutan pada sektor perkebunan seluas 140.420 hektar diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dikelola oleh PT Agrinas Valma Nusantara. Selanjutnya kawasan hutan berupa hutan konservasi dan kawasan hutan lindung seluas 118.256 hektar diserahkan kepada Kementerian Kehutanan untuk dilakukan reforestasi. Dan lahan pada sektor pertambangan seluas 211 hektar yang diserahkan oleh Satgas PKH kepada Kementerian Kehutanan. Satgas PKH mengklaim telah menguasai kembali pengawasan hutan seluas 6,27 hektar sejak tahun 2025 hingga saat ini.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

ilmu ini harus disederhanakan. Itu yang sering saya katakan, ilmu hanya terbagi dua. Ilmu ya fardu ain, ilmu ya fardu kifayah. Ini yang selama ini kita kurang mantep ini. Saya rasakan di sini nih. Kalau kita mau ukur-ukur di sini nih, lemahnya kita umat Islam di sini. Belum secara sempurna dari pemahaman ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Jadi ilmu hanya dua. Fardu ain, fardu kifayah itu saja. Ya fardu ain itu yang Nabi katakan talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Untuk ilmu adalah merupakan satu kewajiban bagi seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, Saib Karib At-Taqwa, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan terkait dengan gugatan ijazah Gibran ya. Dan putusan MK adalah bahwa karena para pemohon tidak memiliki legal standing, maka permohonannya tidak diterima. Akan tetapi yang menarik untuk dicermati dari putusan MK itu adalah kenyataan bahwa ternyata Gibran tidak memiliki ijazah atau sertifikat yang menjadi tanda bukti telah tamat sekolah menengah atas atau SMK. Bahkan proses penyetaraan yang dilakukan oleh dinas atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan justru bermasalah karena tidak dilampirkan dengan ijazah maupun sertifikat. Itulah salah satu poin penting yang bisa kita baca dari putusan Mahkamah Konstitusi. Gibran ijazah dan panggung Mahkamah Konstitusi membongkar teka-teki putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak pernah benar-benar lepas dari transaksi politik. Dan bagaimana kemudian pakar hukum tata negara Profesor Zainal Arifin Mukhtar mencermati soal putusan Mahkamah Konstitusi? Berikut ini pendapatnya.
2: Ini termohon, karena termohon itu bilang bahwa para pemohon ini sebenarnya tidak memiliki kedudukan hukum. Jadi ya para pemohon ini sebenarnya nggak bisa mempersoalkan persoalan ini di Mahkamah Konstitusi. Kira-kira begitulah. Itu ya bahasa putusannya. Jadi putusannya bilang bahwa ya eksepsinya termohon benar dan itu diterima. Nah, tapi ada dua hal yang saya mau cerita dari permohonan ini. Satu, kondisi politiknya. Sekitar 1-2 jam, konon ya, wallahu alam benar atau tidak, tapi sekitar 1-2 jam sebelum putusan ini, ada pertemuan antara Prabowo dan Jokowi. Nah, apakah itu mempengaruhi hasil? Ya, wallahu alam, saya nggak bisa memastikan. Tapi kalau dugaan saya, seperti pembicaraan saya sebelumnya, ya itu punya pengaruh. Dan satu pertemuan ini, ya jangan-jangan mempengaruhi hasil. Dan seperti yang saya sudah bilang bahwa sebenarnya sudah ada rekalibrasi relasi Prabowo dan Jokowi, khususnya ketika orang-orang Jokowi kemudian sudah dihilangkan dari beberapa posisi sentra. Maka jangan-jangan bayarannya adalah memang Gibran tidak di tidak dijatuhkan. Tapi sebenarnya teman-teman sekalian, kalau teman-teman mendengarkan secara utuh apa yang disampaikan MK, bukan sekedar di amar, tapi juga di pertimbangan hukum, ada hal-hal yang menarik. Ini yang kedua saya mau bilang. Yang pertama, hal yang menarik itu MK mengakui bahwa Gibran sebenarnya tidak memiliki bukti soal dia pernah tamat SMA. Dan ini implikasinya besar sekali loh. Ada dua sekurang-kurangnya implikasinya. Satu implikasi yang pasti adalah artinya Gibran praktis tidak mungkin bisa mendaftarkan diri untuk pemilu 2029. Udah terkunci tuh. Karena dia tidak punya ijazah SMA. Kecuali dia bisa segera menunjukkan ijazah SMA-nya, atau yang kedua, dia ambil paket C barangkali. Isi paket C selama beberapa bulan sebelum 2029 dan punya ijazah SMA. Nah, tapi kalau itu dia lakukan, artinya ya ada kebohongan sistematis sebenarnya yang sudah dilakukan oleh Gibran di balik itu. Makanya saya nggak yakin dia akan ngambil paket C. Kalau begitu dia panggil paket C, sebenarnya dia mengakui bahwa dia membohongi seluruh negeri ini di tahun 2024. Ya, kesan saya, satu, praktis putusan ini sebenarnya mematikan Gibran di 2029. Nggak ada lagi kemungkinannya dia maju. Kecuali itu tadi, dia mau malu dengan mengambil paket C. Atau dia datang dengan pembuktian yang lebih kuat bahwa tiba-tiba dia punya ijazah. Nah, yang kedua, MK itu menarik. mengatakan sebenarnya pelanggaran ini ada, nyata. Cuma ada lembaga yang bisa mengerjakan itu. Dan bukan Mahkamah Konstitusi yang bisa menegakkan itu secara langsung. Jadi MK kira-kira menggambarkan bahwa pelanggaran itu ada, nyata, terlihat, tetapi pemohon nggak punya kedudukan hukum untuk mempersoalkan itu. Dan ada mekanisme tersendiri untuk menyelesaikan menurut Undang-Undang Dasar. Saya membaca putusan ini, seperti bacaan saya yang sebelumnya, MK seakan-akan bilang bahwa udah deh, ini didaftarkan kemungkinannya lewat impeachment. Kan lewat impeachment ada berarti ada dua kemungkinan nih. Ya, kalau lewat impeachment. Satu artinya dia secara pasti tidak memenuhi syarat sebagai sebagai wakil presiden. Karena sekurang-kurangnya harus punya ijazah SMA atau berpendidikan tamat SMA. Ketika dia terbukti tidak tamat atau tidak punya ijazah, perdebatannya pasti panjang. Mungkinkah dia akan masuk ke ranah impeachment? Karena impeachment itu kan ada tiga syaratnya. Satu, pelanggaran pidana. Satu, pelanggaran administrasi, tidak memenuhi syarat. Dan yang ketiga adalah perbuatan tercela. Nah, tapi yang kedua ini menarik. Kalau memang MK mengatakan bahwa dia tidak memiliki ijazah, dan ya bisa nggak sih kita simpulkan bahwa berarti dia melakukan perbuatan tercela dengan apa, memainkan seakan-akan dia punya ijazah. Lah, perbuatan tercela dong itu. Masa kemudian kita tidak mencelakan orang yang tidak, ya, kalau memang benar ya, dia tidak tamat SMA, lalu seakan-akan ngatur bahwa dia tamat SMA. Sehingga KPU ya melakukannya verifikasi secara acak-adut, begitu juga surat keterangannya itu hanya berbasis pada attendance, ya, bukan berbasis pada ijazah dan itu keluar. Itu saya kira membuktikan permohonan para pemohon bahwa ini terstruktur, sistematis, dan tercela. Nah, jangan-jangan ini bisa dipakai ke impeachment. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara impeachment, impeachment itu adalah proses dari DPR, kemudian ke Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian di ujungnya MPR. Artinya bau-bau politiknya akan menjadi besar, bukan sekedar bau proses penegakan hukum. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, saya kira menarik ya, dari putusan ini tuh mengatakan bahwa ya apa, pelanggaran macam ini sebenarnya adalah pelanggaran nyata yang harusnya ya ditindaklanjuti secara bunyi aturan Undang-Undang Dasar. Nah, saya sekarang beginilah, saya rasa tergantung negara ini. Maukah menyelesaikan problem ini dengan membawa ini ke impeachment, ataukah kemudian membiarkan saja? Saya selalu bilang bahwa kalau saya, parameternya adalah masa depan hukum Republik ini, masa depan masyarakat di Republik ini. Coba Anda bayangkan kalau benar, seperti kata Mahkamah Konstitusi, dia tidak tamat SMA, tapi kemudian menggunakan seluruh kapasitas kemampuannya untuk membuat seakan-akan dia tamat dan kemudian lolos menjadi calon wakil presiden. Betapa menyakitkan ini bagi para pencari kerja di Republik ini. Coba bayangkan, pencari kerja.
1: Itulah yang disampaikan oleh Profesor Zainal Arifin Muchtar, praktisi dan pengamat hukum, mencermati putusan dari Mahkamah Konstitusi. Secara tegas, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah sebagai bukti tamat sekolah menengah atas SMA atau sederajat. Yang kedua, MK menyarankan bahwa ada kesalahan tetapi yang memiliki kewenangan adalah lembaga lain, bukan MK. Itu artinya tinggal seberapa jauh kemudian lembaga negara lain menindaklanjuti dari putusan Mahkamah Konstitusi jika menganggap apa yang dilakukan oleh Gibran ini adalah sebagai perbuatan tercela. Anda juga bisa memberikan respon tanggapan di 089 54 13 68 13 68.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

mana-mana orang baca solawat. Mudah-mudahan dengan baca solawat akan menyebabkan turunnya rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan dengan solawat kita diberikan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu

alaihi wasallam bukan saja di akhirat, min yaumina hadza ila yaumil akhirah, dari hari ini sampai akhirat senantiasa kita mengharap dapat syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Saib Karib At-Taqwa, anggota Komisi 8 DPRI Ketut Karyasa Adiana meminta pemerintah bertanggung jawab atas kematian warga yang terjadi saat berada di tempat pengungsian korban gempa Nusa Tenggara Timur. Karyasa menyoroti data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB yang mencatat 94 orang meninggal secara tidak langsung saat berada di pengungsian akibat gempa NTT. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan penyebab kematian para pengungsi sekaligus mengevaluasi penanganan selama mereka berada di tempat pengungsian. Ini sangat memprihatinkan dan pemerintah harus bertanggung jawab kenapa penyebabnya sampai meninggal. Hal itu disampaikan oleh Karyasa pada Selasa malam di Gor Buana Patra, Kabupaten Buleleng, Bali. Karyasa mengatakan persoalan ini akan ditanyakan kepada pihak terkait, terutama Kementerian Sosial yang memiliki tugas dalam penanganan pengungsian. Sebelumnya, pelaksana tugas PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan total korban meninggal akibat gempa NTT mencapai 142 orang hingga Selasa 15 September. Dari jumlah itu, sebanyak 48 orang meninggal secara langsung akibat gempa, 94 orang lainnya meninggal secara tidak langsung ketika berada di pengungsian. Dan saat ini kami menyampaikan bahwa korban yang meninggal secara langsung akibat gempa bumi itu 48 orang, tetapi secara tidak langsung yang ada di pengungsian ada 94. Ditambahkan pula bahwa selain kondisi pengungsian, Karyasa menyoroti anggaran penanggulangan bencana yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian. Ia mengatakan anggaran bencana sebelumnya pernah mencapai 12 triliun, kemudian turun menjadi 5 triliun, sementara pada tahun 2026 anggaran itu dipangkas menjadi sekitar 491 miliar. Karyasa menambahkan keterbatasan anggaran dapat membuat penanganan bencana menjadi lebih sulit, terutama ketika bencana terjadi dalam jumlah besar pada akhir tahun.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Bicara tentang serakah ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam sabdanya, "Az-zuhdu fid dunya turihul qalba wal badan." Orang yang zuhud, artinya yang tidak serakah terhadap dunia sesuai dengan keperluannya, turihul qalba wal badan, ini akan membuat hati dan badannya itu lebih tenang, lebih santai. "War-raghbatu fiha tut'ibul qalba wal badan." Sementara orang yang senantiasa gemar, gairah, bahkan kalau perlu dunia, ini akan membuat hati dan badannya cepat lelah dan capek.
2: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, inilah Media Dakwah At-Taqwa.
3: Soib Karib At-Taqwa, seorang siswa SMK menjadi korban penyerangan menggunakan senjata tajam jenis celurit di kawasan Gang Asmawi, Kelurahan Jakamulia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Peristiwa terjadi pada Jumat 2 Oktober sekitar pukul 15 saat korban sedang berjalan kaki sepulang sekolah. Dari rekaman kamera pengawas CCTV yang beredar, korban terlihat berjalan kaki di sebuah gang sempit dan berpapasan dengan sekelompok remaja yang mengendari sepeda motor secara berboncengan. Salah satu remaja yang berada di atas sepeda motor kemudian terlihat mengacungkan celurit ke arah korban. Korban berusaha menyelamatkan diri dengan berlari menjauh dari kelompok tersebut. Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Komisaris Verdika Bagus Prasetya mengatakan, penyerangan dipicu ketidakterimaan salah satu kelompok pelajar setelah topi yang mereka gunakan diambil saat berpapasan dengan korban. Para anak ini melakukan penyerangan karena merasa tidak terima ketika melintas di wilayah tersebut, salah satu topi yang mereka gunakan diambil oleh pihak korban. Setelah topinya diambil, para pelajar kemudian mengajak teman-teman untuk datang dan melakukan penyerangan. Kelompok pelajar ini menyerang korban menggunakan senjata tajam. Akibat kejadian itu korban mengalami luka pada bagian lengan. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan dan saat ini korban telah kembali ke rumah. Polisi melakukan penyelidikan setelah video penyerangan itu beredar di media sosial. Dari penyelidikan polisi menangkap 10 pelajar yang diduga terlibat dalam penyerangan terhadap siswa SMK tersebut. Dan Verdika mengatakan 10 pelajar yang ditangkap merupakan siswa dari 2 sekolah di wilayah Jakarta Timur. Disampaikan pula bahwa seluruh pelajar yang diamankan masih berusia di bawah 18 tahun, karena itulah maka proses hukum terhadap mereka akan dilakukan sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Polisi juga memastikan hak dan identitas anak tetap dilindungi selama proses hukum berlangsung. Dalam perkara ini, penyidik menerapkan pasal 307 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun atau pasal 466 ayat 2 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dalam penanganan kasus ini, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan penyerangan, diantaranya satu celurit, satu samurai, pakaian yang digunakan saat kejadian, serta telepon seluler milik para pelajar.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes, sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: bahwa orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan itu adalah orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid-masjid Allah. Memakmurkan masjid-masjid Allah. Bukan cuma memakmurkan pasar. Memakmurkan tempat-tempat selain rumah Allah. Tapi yang dikatakan orang-orang yang memperoleh kebahagiaan adalah orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Bukan cuma mereka sibuk merapihkan masjid-masjid Allah. Bukan cuma sibuk mempoles, kalau orang Betawi bilang mencakep-cakepan masjid-masjid Allah, tapi kosong dari kemakmurannya. Jangan sampai kalau kata orang kita bilang yang azan dia, yang komat dia, akhirnya nengok kiri nengok kanan gak ada orang, dia juga jadi imam. Azan dia, komat dia, imam dia, makmumnya juga dia. Jangan-jangan yang gelar karpet masjid juga dia-dia juga. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Soib Kare Patakwa, ancaman kekeringan membayangi musim tanam di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Mengantisipasi kondisi itu, petani menggelar tradisi koloran dengan membersihkan saluran irigasi yang tersumbat eceng gondok untuk menjaga pasokan air ke areal pesawahan. Aksi koloran digelar di sepanjang saluran sekunder irigasi PKG 26 hingga PKG 38 sepanjang 12 km. Pembersihan menyasar 4 titik di 4 desa yang salurannya dipenuhi dengan enceng gondok. Camat Pebayuran Hasim Adna Ada menjelaskan koloran merupakan bagian dari strategi terpadu penanganan irigasi yang dipadukan dengan normalisasi dan pompanisasi. Ia menekankan pentingnya kebersamaan petani di wilayah hulu dan hilir agar tidak terjadi perebutan pasokan air. Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi air menjangkau area pesawahan mengalami kekeringan di wilayah hilir. Sementara perwakilan paguyuban petani Kecamatan Pebayuran, Sardi, mengingatkan keterlambatan penanganan irigasi dapat berdampak fatal terhadap hasil panen dan perekonomian warga. Pebayuran ini adalah lumbung pangan utama dengan nilai ekonomi mencapai 250 miliar per musim tanam. Jika air tersumbat dan terjadi gagal panen, maka dampaknya luar biasa. Sardi menilai tradisi koloran ada normalisasi di sepanjang PKG 6 hingga PKG 38 sangat membantu menjaga pasokan air serta mengapresiasi kebersamaan warga dalam kegiatan tersebut. Pelaksana tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja mengatakan tradisi koloran menunjukkan pentingnya peran saluran irigasi sebagai benteng pertahanan pangan daerah. Saluran irigasi yang berfungsi baik sangat menentukan kelancaran kegiatan pertanian dan produktivitas lahan. Mari kita jaga saluran sudah dibersihkan, jangan sampai kemudian digunakan untuk membuang sampah. Jika saluran irigasi dijaga bersama, pertanian kuat dan manfaatnya akan lebih besar bagi masyarakat.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

0: saat ini yang terjadi. Berbagai macam kejahatan, berbagai macam kemaksiatan. Bisa jadi mungkin mereka yang menulisnya pandai, yang membacanya pinter, tapi mungkin dalam ilmu-ilmu akhlaknya masih mentah, ilmu-ilmu akhlaknya mungkin masih rendah, sehingga tidak tahu mana yang haram, mana yang halal. Sementara ilmu agamalah yang mengajarkan kita mana kewajiban kita sebagai manusia hamba Allah untuk ibadah, mana perbuatan yang Allah halalkan buat kita, mana sesuatu yang Allah haramkan buat kita, mana yang baik buat kita dan mana yang tidak baik buat kita. Itu semua diatur oleh ilmu agama. Maka oleh karena itu sahib karib at-taqwa, bahwa manusia akan sulit menjadi baik manakala ilmu agama diabaikan, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan muamalah.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: 1368 Radio At-Taqwa Ramah Berbudaya, sudah jam 9 lewat 29 waktu Indonesia Barat. Keberatan dan penolakan warga terkait rencana pemanfaatan bangunan ruko di lingkungan RT 5 RW 2 Perumahan Pondok Mitra Lestari, Kelurahan Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan sebagai tempat ibadah memasuki tahap mediasi. Pemerintah Kecamatan Bekasi Selatan akan mempertemukan warga yang menyampaikan keberatan dan penolakan dengan pihak jamaah dari luar lingkungan PML. Mediasi dijadwalkan berlangsung Rabu tanggal 7 Oktober. Menurutnya, mediasi tidak hanya melibatkan pihak yang berselisih. Pemerintah Kecamatan bersama Lurah Jaka Setia dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi akan hadir untuk mendengarkan keluhan warga terkait penggunaan ruko sebagai tempat ibadah. Karya berharap pertemuan dapat membuka ruang dialog sehingga persoalan tidak berkembang menjadi konflik di lingkungan warga. Mudah-mudahan besok hasil mediasinya bisa menemukan solusi agar dapat diterima oleh kedua belah pihak. Itulah harapan yang disampaikan oleh Camat Bekasi Selatan, Karya Sukmajaya, yang berharap bahwa persoalan ini bisa segera diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Mediasi itu tidak hanya melibatkan pihak yang berselisih. Pemerintah Kecamatan bersama Lurah Jaka Setia dan Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi juga akan hadir untuk mendengarkan keluhan warga sekaligus mencari solusi agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan cara yang terbaik.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

itu ada seorang sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah, namun dengan niat ingin menikahi seorang wanita yang ikut hijrah juga bersama Ummu Qais. Orang tersebut ikut hijrah bukan karena ingin mendapatkan keutamaan hijrah, yaitu mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan ingin menikahi wanita yang dicintainya. Oleh karenanya, orang tersebut dijuluki Muhajir Ummu Qais. Disinilah pentingnya sebuah niat. Maka jika kita melakukan sesuatu kemudian kita niatkan tidak untuk betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang kita niatkan.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: Kabupaten Bekasi punya ribuan pabrik, tetapi persoalan pengangguran belum juga tuntas. Di tengah geliat investasi dan industri, tingkat pengangguran terbuka masih berada di level 8,78%. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bekasi mencatat TPT pada 2025 mencapai 8,82% dan turun tipis menjadi 8,78% pada tahun ini, tapi jumlah warga yang menganggur tetap besar seiring bertambahnya angkatan kerja baru. Kondisi ini terjadi ketika industri cenderung menahan rekrutmen akibat dinamika ekonomi global dan efisiensi. Minimnya pembukaan lapangan kerja formal, khususnya sektor manufaktur, membuat penyerapan tenaga kerja lokal belum sebanding dengan pertumbuhan industri. Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, mengatakan kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama sebab besarnya aktivitas industri belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja lokal. Kabupaten Bekasi memiliki lebih dari 11.000 perusahaan yang tersebar di 12 kawasan industri. Karena itulah maka Pemkab mendorong penyiapan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pembangunan Balai Latihan Kerja BLK terpadu di kawasan industri. BLK dibuat langsung di kawasan industri sehingga dampaknya bisa dirasakan nyata oleh warga sekitar. Selain BLK terpadu, Pemkab Bekasi menyampaikan dua usulan lain melalui Panitia Kerja RU Kawasan Industri Komisi 7 DPR. Di antaranya meminta kewenangan lebih besar bagi pemerintah daerah dalam menangani pencemaran lingkungan di kawasan industri. Pemerintah kabupaten juga mengusulkan skema bagi hasil dari aktivitas investasi, di mana skema itu dinilai dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah untuk membiayai penanganan dampak pembangunan industri. Jadi itulah catatan terkait dengan angka pengangguran di Kabupaten Bekasi, yang tahun ini relatif masih besar ya, ada 8,78%. Tapi jumlah warga yang menganggur tetap besar karena bertambahnya angkatan kerja baru. Dan ini menjadi sangat ironi karena Kabupaten Bekasi adalah daerah dengan banyak kawasan industri, bahkan konon sebagai kawasan industri terbesar di kawasan Asia ya. Tapi faktanya kemudian angka penganggurannya juga terus mengalami peningkatan. Dan kesulitan inilah yang mestinya menjadi concern dari pemerintah daerah untuk benar-benar bisa memberikan jawaban ya, solusi terhadap banyaknya pengangguran di wilayah Kabupaten Bekasi. Jangan sampai kemudian banyak industri di wilayah Kabupaten Bekasi tetapi rakyatnya, masyarakatnya kesulitan mendapatkan pekerjaan. Maka tak heran nanti akan seperti peribahasa, anak ayam mati di lumbung padi ya. Itulah yang kita harapkan, dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat ya, bagaimana menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga masyarakat sehingga bisa mendapatkan penghidupan yang layak. Jangan sampai kemudian tiap tahun pemerintah silih berganti ya, tetapi tidak ada perubahan yang signifikan terhadap nasib masyarakat karena sulitnya mendapatkan pekerjaan khususnya di wilayah Kabupaten Bekasi.

0: anti masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jelena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jelena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jelena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jelena.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
2: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: dikasihkan kasih sayang, tidak akan dikasihkan rahmat oleh Allah, rahmat Allah tidak akan turun kalau saja satu kaum di mana kaum tersebut memutuskan hubungan kekerabatan. Tidak harmonis dalam berhubungan kerabatan dengan saudara. Tidak ada kasih sayang antara keluarga, antara saudara, antara tetangga, antara kaum, maka tidak akan turun rahmat kepadanya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan Bekasi, inilah media dakwah At-Taqwa.
2: Sahib Karya At-Taqwa, Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-15 Jawa Barat 2026 tinggal sebulan lagi. Sebagai tuan rumah dengan 23 venue pertandingan, pemerintah Kota Bekasi diminta memastikan kesiapan pelaksanaan Porprov mulai dari venue hingga fasilitas penunjang. Desakan mencuat dalam rapat koordinasi DPRD Kota Bekasi bersama Pemkot Bekasi untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Porprov Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung 7-20 November mendatang. Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, mengatakan kesiapan harus mencakup venue, operasional cabang olahraga, hingga kebutuhan atlet yang menjalani training center. Berdasarkan paparan yang disampaikan, berbagai persiapan telah dilakukan termasuk kesiapan ratusan atlet yang akan bertanding. Hal ini memberikan optimisme bagi Kota Bekasi. Dinas Kepemudaan dan Olahraga telah memaparkan kesiapan venue. 23 venue berada di Kota Bekasi, sedangkan 22 lainnya berada di luar Kota Bekasi. Kita fokus 23 venue sebagai tuan rumah, mudah-mudahan tanggal 7-20 November berjalan lancar. Sementara Kepala Dispora Kota Bekasi Arwani menyampaikan secara umum, seluruh venue sudah siap untuk menyambut gelaran Porprov. Pihaknya juga telah berkomunikasi dengan perangkat daerah terkait untuk memastikan kesiapan sarana pendukung seperti akses menuju ke venue tersebut. Menjelang pelaksanaan Porprov, DPRD meminta komunikasi antar perangkat daerah terus diperkuat

guna menyukseskan pesta olahraga provinsi. Serah terima aset berupa venue juga didorong untuk segera dipercepat sehingga cabang olahraga bisa segera memanfaatkan lapangan untuk berlatih. Sampai di sini kami menemani Syaib Karib dalam Akhbar At-Taqwa. Semoga apa yang kami hadirkan memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kilafan karena yang benar hanya milik Allah dan Rasulnya. Dan yang salah tentu dari kami yang bertugas, Koko Pramudia dan Sadadi Wahab yang bertugas pamit undur. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakauma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08123618108 atau 021328168800.

Lipa Sale. Menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale. Menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu. Pengen sekali saya ditegur sama ibu saya. Pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin, ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua kita.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebiasaan, ikuti orang yang punya kebiasaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong aja. Ya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

menjual gunting yang bunting. Bagaimana? Gini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jual. Itu namanya hablir habalah. Habal gunting. Jual binatang sampai gunting-gunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Gunting lagi. Jadi kita jual itu emaknya, biangnya ya. Gunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

kita harapkan akan muncul dari At-Taqwa ini kader-kader muslim dalam segala seginya. Kader ulama yang betul-betul ulama yang mutafaqih fiddin, yang senantiasa menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat sebagaimana yang Allah firmankan waliyun biru qawmahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: Yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Tanzilul kitab minallahil azizil hakim.
0: Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana.

Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya.

Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, "Kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar."

Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun.

Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Kemudian darinya Dia jadikan pasangannya. Dan Dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu. Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?

Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Dan Dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kembalimu. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.

Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh, kamu termasuk penghuni neraka.

Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya, hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran.

0: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
1: Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini, akan memperoleh kebaikan. Dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas.
0: Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin.
1: Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan agar menyembah Allah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama.
0: Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
1: Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri.

0: Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku.
1: Qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini.
0: Katakanlah, hanya Allah yang aku sembah dengan penuh ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamaku.

Maka sembahlah selain dia sesukamu, wahai orang-orang musyrik. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang rugi ialah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Ingatlah, yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

di atas mereka ada lapisan-lapisan dari api, dan di bawahnya juga ada lapisan-lapisan yang disediakan bagi mereka. Demikianlah Allah mengancam hamba-hambanya dengan azab itu. Wahai hamba-hambaku, maka bertakwalah kepadaku.

Dan orang-orang yang menjauhi Tagut, yaitu tidak menyembahnya, dan kembali kepada Allah, mereka pantas mendapat berita gembira. Sebab itu, sampaikanlah kabar gembira itu kepada hamba-hambaku.

yaitu mereka yang mendengarkan perkataan, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah engkau hendak mengubah nasib orang-orang yang telah dipastikan mendapat azab? Apakah engkau Muhammad akan menyelamatkan orang yang berada dalam api neraka?

0: Muhammad.
1: Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka mendapat kamar-kamar di surga. Di atasnya, terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itulah janji Allah. Allah tidak akan memungkiri janjinya.

Apakah engkau tidak memperhatikan bahwa Allah menurunkan air dari langit, lalu diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi. Kemudian dengan air itu, ditumbuhkannya tanaman-tanaman yang bermacam-macam warnanya. Kemudian menjadi kering, lalu engkau melihatnya kekuning-kuningan. Kemudian dijadikannya hancur berderai-derai. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima agama Islam, lalu dia mendapat cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang yang hatinya membatu? Maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata.

Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran, yang serupa ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya, kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kemudian menjadi tenang, kulit, dan hati mereka ketika mengingat Allah. Itulah petunjuk Allah. Dengan kitab itu, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk.

Maka apakah orang-orang yang melindungi wajahnya menghindari azab yang buruk pada hari kiamat, sama dengan orang mukmin yang tidak kena azab? Dan dikatakan kepada orang-orang yang zalim, rasakanlah olehmu balasan apa yang telah kamu kerjakan.

0: Dan sungguh, telah kami buatkan dalam Al-Quran ini segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran.
1: Qur'anan Arabiyyan ghayra dhi'iwajin la'allahum yattaqun.
0: Yaitu, Al-Quran dalam bahasa Arab. Tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa.

Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki, hamba sahaya, yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat, yang dalam perselisihan. Dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Kemudian, sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu.

Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat kebohongan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran yang datang kepadanya? Bukankah di neraka Jahanam tempat tinggal bagi orang-orang kafir?

Dan orang yang membawa kebenaran, Muhammad, dan orang yang membenarkannya, mereka itulah orang yang bertakwa.

Mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki di sisi Tuhannya. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang berbuat baik.

agar Allah menghapus perbuatan mereka yang paling buruk yang pernah mereka lakukan dan memberi pahala kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan.

Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Mereka menakut-nakutimu dengan sesembahan yang selain Dia. Barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya.

Dan barang siapa diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan untuk menghukum?

Dan sungguh, jika engkau tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka menjawab, Allah. Katakanlah, kalau begitu tahukah kamu tentang apa yang kamu sembah selain Allah? Jika Allah hendak mendatangkan bencana kepadaku, apakah mereka mampu menghilangkan bencana itu? Atau jika Allah hendak memberi rahmat kepadaku, apakah mereka dapat mencegah rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku. Kepadanyalah orang-orang yang bertawakal, berserah diri.

Katakanlah Muhammad, wahai kaumku, berbuatlah menurut kedudukanmu, aku pun berbuat demikian. Kelak, kamu akan mengetahui.

0: Sungguh, kami menurunkan kepadamu kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk manusia. Barang siapa mendapat petunjuk, maka petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Dan siapa sesat, maka sesungguhnya kesesatan itu untuk dirinya sendiri. Dan engkau bukanlah orang yang bertanggung jawab terhadap mereka.
1: Allah yatawaffa al-anfus hina mautaha wallati lam tamut fi manamihaa

Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur. Maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir.

Ataukah mereka mengambil penolong selain Allah? Katakanlah, apakah kamu mengambilnya juga, meskipun mereka tidak memiliki sesuatu apapun dan tidak mengerti?

Katakanlah, pertolongan itu hanya milik Allah semuanya. Dia memiliki kerajaan langit dan bumi. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّ

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

wabarakatuh. Duh, udah dawa aja nih. Dua. Enggak, saya satu aja. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengucapkan salam hukumnya sunnah. Menjawab salam hukumnya, kalau tidak menjawab, dosa. Ada tiga orang yang tidak dosa, tidak menjawab salam. Satu orang gila, yang kedua orang kafir, yang ketiga orang yang budek. Enggak apa-apa tuh. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya takut dibilang gila nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bu, udah lapar gak? Udah lapar. Ya, saya 15 menit sampai 20 menit ya. Nggak lama-lama ya. 15 menit sampai 20. Nggak lama-lama. 15 menit sampai 20. Saya nggak lama-lama dah. Udah sih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Yang mulia Al-Mukarram Kiai Haji Nurul Anwar, kita doakan panjang umur, sehat wal afiat. Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Amin Nur MA, kita doakan panjang umur, sehat wal afiat. Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Rasidi, para ulama, ada penceramah kita Kiai Haji Amir Faisal, para cendikiawan, ada Dr. Muhlis Hanafi MA, ada cendikiawati Profesor Dr. Hajah Huzaimah, Profesor Dr. Hajah Nabila, Ustazah Atiqah Nur, Ustazah Hajah Solehah, Ustazah Hajah Abidah, para ketua Rusdatul Ummah cabang, ada yang dari Kaliabang, Kaliabang Nangka, Kaliabang Rorotan, Kaliabang Tengah, Kaliabang Poncol, Bogor Penggarutan, Tarumajaya, Bojong, Buni, Pomahan, semua dah yang saya hormati. Bu, dalam hidup manusia ada saat mulia, ada hari mulia, ada bulan mulia, ada tahun mulia. Ini kita ada di bulan yang mulia, bulan Rajab. Dalam setahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang mulia. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 35.

Enakan mana sama yang tadi? Hah? Enakan yang mana sama yang tadi? Hah? Enakan yang mana? Oh, enakan yang ini. Yang bilang enakan ini dapat hadiah. Bu, 10 menit lagi.

Bilangan bulan di sisi Allah dalam setahun ada 12 bulan. Bu, masih hidup? Nama-nama bulan tersebut Allah Ta'ala ciptakan seiring ketika Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 tahun ada 12 bulan, ada 4 yang mulia. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, ini kita di bulan yang mulia. Rajab kalau ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, hurufnya 3. Hurufnya yang bilang 3 kencang dapat hadiah. Hurufnya kok enggak kedengeran sama saya? Hurufnya, wah kencang semua kagak cukup. Yang pertama huruf ro diambil dari kalimat rahmatun. Rahmat Allah, kasih sayang Allah. Allah sayang sama Nabi dan kita umatnya. Pertama dalam Isra Mi'raj diwajibin sholat 50 waktu.

0: diwajibin oleh Allah kepada Nabi dan kita umatnya ibadah sholat sehari semalam 50 waktu. Tanpa banyak komen, Nabi terima, turun di langit. Yang ketujuh ketemu Nabi Musa. Nabi Musa nanya, Muhammad dapat apa dari Allah? Aku diberi kewajiban ibadah sehari semalam 50 waktu. Hah? Kaget Nabi Musa. Bo, kenapa Nabi Musa kaget? Muhammad, kesian umat kamu kecil-kecil, umurnya pendek-pendek. Mabaina sittin wa sab'in, antara 60-70. Enggak ada umur umat Nabi Muhammad yang sampai 300, enggak ada. Makanya mati muda-muda. Tahun 87 ada penyanyi pop namanya Nike Ardila, mati umur 17 tahun. Kecapean rekaman berdua sama Dedi Dores, pulang ke Bandung ngantuk nabrak pohon di Ciloto hari Selasa jam 11. Umur 17 tahun, Nike Ardila mati, muncul pengganti yang vokalnya mirip Nike Ardila, namanya Alda. Umurnya baru 22. Baru tampil di TV, mati di Hotel Grand Cempaka lantai 2 kamar 7. Pendek-pendek umur umat Nabi. Topik Sapalas 36, Olga 32, Adenamnung 38, Haji Masaid 43, Jupe 37. Bo, bulan yang mulia ada amalan yang puasa Rajab, enggak keburu kemarin, besok boleh 3 hari sampai akhir Rajab. Yang sempat dari awal bagus ngikutin Kiai Haji Nur Ali, mudah-mudahan ilmunya manfaat. Ya Rabbal, puasa sunnah sudah ada dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam. Lama uhbito Adam minal jannati ilal ar, ketika Allah Ta'ala keluarin Nabi Adam dari surga ke dunia, iswadda badanu, badannya hitam. Kenapa hitam? Kata Nabi, man aznaba dzanban nuqtat fi qalbihi nuqtatun sauda, yang berbuat dosa Allah Ta'ala tulis hatinya dengan coretan warna hitam. Wa in taba, kalau dia bertobat berjanji tak akan mengulangi lagi, sukila qalbuhu, dihapus warna hitam. Wa illam yatub, kalau dia tidak mau bertobat, zada muswadda, ditambahin lagi warna hitamnya. Wa inna aba'adan nasi minallah al-qalbul qasi, yang membuat manusia jauh dari Allah karena pengaruh hati. Kalau hatinya banyak dosa, berat melangkah ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Pajak Jibril, maka Jibril datang menghampiri Nabi Adam yang kulitnya hitam, dulu di sorga putih. Pak Amaro, kemudian Jibril perintahkan Nabi Adam puasa 3 hari. Puasa hari pertama hilang 1/3 warna hitam. Puasa hari kedua hilang 1/3 warna hitam dalam tubuhnya. Puasa di hari yang ketiga, wajami uhu, semua warna hitamnya hilang. Maka puasa itu proses untuk menghapus kesalahan dan dosa kita kepada Allah. Maka puasa 3 hari di tengah-tengah bulan disebut ayyamul bidah. Kalau enggak ngerti bahasa Arab, bit itu telur. Telur dalamnya putih apa hitam? Putih. Puasa di tengah-tengah bulan boleh tanggal 13, 14, 15. Boleh 14, 15, 16 di saat bulan sedang terang-terangnya. Bo. Bo. Bo. Besok nih Ramadan, enak enggak puasa? Terus sembako buat kebutuhan lebaran murah harganya, enak enggak? Kalau pengen murah harga sembako, ganti presiden. Siapa presidennya Bu 2019? Tadi para cendikiawati dan cendikiawan punya keinginan yang besar untuk menata negeri ini, harus seorang yang dilandasi iman takwa. Karena iman yang dan bertakwa itu yang akan mengundang pintu keberkahan dari langit, pintu keberkahan dari Bu. Bu. Bu. Presiden Turki Erdogan latar belakang pendidikannya lulusan Madrasah Aliyah. Karir politiknya mulai dari wali kota sampai jadi presiden. Begitu dilantik jadi presiden, program utama dan pertama mengajak warga Turki untuk beriman, bertakwa, beribadah kepada Allah. Maka Turki saat ini negara yang disegani oleh Amerika. Ekonominya lagi berkembang, mampu memberikan pinjaman kepada negara-negara lain. Kenapa? Presidennya yang beriman, orang Islam. Islamnya bener-beneran, bukan Islam pencitraan. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Ya Pak ya, tadi yang sudah disebut tuh, salah satu di antara yang kita harapkan, mudah-mudahan prosesnya Allah beri kemudahan. Dari Kaliabang beli Pepsodent, Tuan Guru Bajang calon presiden. Lurus muter-muter sampai ujung aspal ada orang jualan koran. Orangnya kurus, pinter, apal Al-Qur'an. Alhamdulillah. Gubernur termuda, tercerdas, terbaik. Lombok yang dia pimpin menjadi sebuah daerah di negara ini yang ekonomi pendapatannya melebihi target yang diinginkan oleh pusat. Gubernur yang berani bicara kebenaran di depan presiden. Kata Tuan Guru Bajang, mohon maaf Bapak Presiden, saya menolak kebijakan impor beras karena Lombok siap panen beras. Presiden yang berani, gubernur yang berani bersikap seperti itu di depan presiden. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Sholat khusyuk, harga sembako murah, enak. Kalau semuanya naik, gula naik, kopi nah, teh, susu, telur. Telur. Ntar ibu lebaran bikin kue nastar yang proses pembuatannya butuh telur, harganya naik lagi, sholat keingitan telur. Allah ya, telur naik. satu.
1: Bu, bu, bu,
0: kenapa orang mati dimandiin terakhir diwuduin? Kenapa?
1: Bu,
0: orang mati dimandiin terakhir diwuduin. Kenapa? Supaya dalam kitab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Ali Tuhfatul Mardiyah dijelaskan orang yang meninggal dunia dimandiin kemudian diwuduin, itu wudu buat sholat di kuburan.
1: Wah, emang bisa sholat di kuburan?
0: Emang bisa orang mati sholat? Dalam perjalanan Isra Mi'raj, Nabi melihat Nabi Musa lagi sholat. Jadi orang yang semasa hidupnya ibadahnya bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi ada satu kenikmatan, al-muta'asyikuna bil ibadah, orang yang asyik. Besok Jawa Barat. Orang yang asyik dalam ibadah, Allah beri kesempatan di alam kuburnya, di alam barzahnya, bisa melanjuti kenikmatan-kenikmatan beribadah. Maka bukan cerita bohong jika ada kuburan digali, kain kapannya masih utuh, masih bersih, sudah 40 tahun yang lalu. Imam Nawawi kuburannya dibongkar, masih bersih. Orang-orang soleh, orang-orang baik, kebaikannya, kesolehannya masih Allah beri kesempatan bisa menikmati di alam kubur, di alam barzah. Insya 5 menit lagi. Bu, bulan yang mulia kedua, amalan yang mulia baca istighfar Rabbighfirli warhamni watub 75 kali. Udah baca apa belum hari ini? Baca bareng dengan saya. Rabbighfirli warhamni watub alayya Rabb warhamni watub alayya Rabbighfirli watub

selain puasa, amalan yang mulia di bulan yang mulia, baca Rabbighfirli warhamni watub. Masih ada 4 hari, 3 hari menjelang akhir Rajab. Amalan yang ketiga di bulan yang mulia, baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. 300 Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah.

0: Amalan yang mulia di bulan yang mulia yang keempat, menulis Bismillahirrahmanirrahim di kertas, selesai ditulis digulung kayak orang main arisan. Mau ditaruh di bak mandi boleh, mau ditaruh di galon silahkan, mau ditaruh di gelas air minum silahkan. Yang minum dengan dicampur bacaan basmalah yang ditulis di akhir-akhir bulan yang mulia, bulan Rajab, Allah muliakan badannya itu orang, dikubur enggak disiksa. Ya Rabbal, ya Rabbal, ya Rabbal. Puasa Rajab, persiapan puasa Ramadan. Kalau udah biasa puasa sunnah Ramadan enggak kaget. Kalau enggak pakai puasa sunnah langsung Ramadan, jam 8 sakit perut. Nyuci sambil giles, mau ke kumur mulu ditahan supaya lehernya adem. Makruh. Maka kalau akhir disuruh akhir-akhir, sahur disuruh akhir-akhir. Tasaharu fa inna fis-suhuri barokatan. Jangan disalahin kalau ada orang baca tasaharu fa inna fis-suhuri. Kalau tasaharu jenis makanan, kalau suhur makanan yang dimakan. Tidak akan menjadi berkah itu makanan kalau kagak dimakan. Maka tasaharu walau bijur atimain, sahurlah walaupun cuma seteguk air. Kenapa air? Air itu sumber kehidupan. Wa anzalna minas sama'i ma'a, Allah Ta'ala turunkan air hujan dari langit, linuhya bihi baldatan maita, untuk menghidupkan tanah yang mati. Dengan hujan tanah jadi produktif. Yang berprofesi sebagai petani bisa nanam apa aja. Bisa nanam padi, bisa nanam kangkung, bisa nanam genjer, bisa nanam ubi, bisa nanam singkong. Kita dibohong-bohongin nama Belanda, dibohong-bohongin nama Belanda, suruh banyak makan singkong, jangan makan beras. Padahal perintah Belanda makan singkong untuk melemahkan daya pikir manusia. Kita enggak tahu. Orang Indonesia dibohong-bohongin yang punya ayam banyak katanya terkena flu burung. Ayam kita disemprotin habis mati. Itu proses untuk membuka usaha ayam-ayam dari Amerika, French chicken, McD dan yang lain-lain. Kita dikalah-kalahin mulu. Kenapa? Banyak makan singkong. Otak ini enggak mampu membaca apa yang terjadi di masa yang akan datang. Maka cendikiawati dan cendikiawan punya harapan kalau negara ini butuh pemimpin yang beriman dan bertakwa, supaya negara kita kembali menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun, yang baca fatihahnya paseh. Ada yang baca fatihah kagak paseh, sholat asar bacanya kenceng. Ada tuh di YouTube, Aromaniroim. Iya karena berdua. Lah sembahyang rame-rame, iya karena berdua. Goiril magedubi alaihim wala bedol. Apa yang dibedol? Tiang listrik. Makanya tiang listriknya ditabrak sama Setia Novanto. Bo, bo, ini bulan yang mulia, isi dengan kemuliaan-kemuliaan. Insya Allah, Allah jadikan kita hambanya mulia di dunia, mulia juga di akhir. Jadi besok Ramadan kalau buka buru-buru, kalau sahur akhir-akhir. Jam berapa tuh akhir-akhir? Ada dua sahabat, Zaid bin Sabit, Anas bin Malik, tasaharna ma'a Rasulillah summa kumna ila sholah. Dua sahabat ini sahur bareng sama Rasulullah, kemudian langsung sholat subuh. Ditanya kam kodaro, berapa jeda waktu dari sahur ke sholat? Itu dua sahabat menjawab, nakra'u ayah hatta khamsina ayah. Jeda waktu dari sahur ke sholat subuh, aku baca Al-Quran sampai dapat 50 ayat. Itu batas waktu akhir makan sahur. Kalau subuh 4:30, sahurnya itu jam 4. Nah, selesai sahur sampai subuh itu baca Al-Quran, jangan main HP. Ini nenek-nenek zaman now. Nenek-nenek zaman pergi ngaji bawa, ke pasar bawa, kondangan bawa, nyelawat bawa, tidur bawa, bangun tidur buka, berantem sama suami.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

mulia telah bertitah dalam ayatnya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasihnya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: apa sih ya? Gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Gah. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam-macam.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: sedekah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak. Insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak. Bukan karena cincin jadi apa? Nah, jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki tinggi. Wanita akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun,

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Bapak apa namanya nih, Pak?
4: Pak Nalim.
3: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
4: Bojong.
3: Dari Bojong?
4: Tarumajaya.
3: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
4: Ya, beli obat.
3: Obat apa, Pak?
4: Obat HSA.
3: Bio HSA?
4: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
3: Udah sering apa baru, Pak, beli?
4: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
3: Yang bener, Pak?
4: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
3: Udah 100 botol lebih?
4: Iya, minyaknya udah 2 botol.
3: Cocok gitu, Pak?
4: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
3: Cepet?
4: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
3: Iya.
4: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
3: Rasain sendiri gitu,
4: iya,
3: enak?
4: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
3: Iya.
4: Kayak mau nangis rasanya lah disini membandel di betis sama di paha. Takut sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya nah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
3: Oh, di ecer?
4: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
3: Udah 3-4
4: ya,
3: bulan?
4: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
3: Uh-huh.
4: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini Ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepat.
3: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu butuh Pak.
4: Butuh waktu ya.
3: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
4: kalau mamanya penyakit asam urat, mm-hmm. biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, mm-hmm. itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
3: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
4: Iya, baru maksudnya udah mending udah enak
3: oh, udah gitu. Udah mendingan ya, gitu. Oh,
4: udah enak udah mau sembuh gitu.
3: 2 bulan
4: taruh ya. Kalau 80% dah.
3: 80% ya Pak ya. Iya. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkiran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Pauji.
2: Kong Ahmad Pauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Uh-uh. Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Di anu baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming.
1: Iya, gitu. Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan.
1: Iya. Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir. Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, beli, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim mah gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Yeah. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10,
2: Yeah.
1: Udah beli itu, ntar kita
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Ya pada rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Amin. Muara Gembong di
1: sana iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa radhi, hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang

0: kita doang ini Soman.
1: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
0: Orang kata lagi dandanin kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngerigan di balai.
1: Ah, lagi ngapain?
0: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
1: Emang masih kuat begawe Kong?
0: Ya, ada apa? Ini mah belum seberapa, lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin, gitu kan? Mukanya ngampakin.
1: Wah, uang bener kok.
0: Apa kagak jadi pada boro, emang itu adanya.
1: Emang umur udah berapa, Kong? Umur?
0: Ya kalau umur mah berapa lupa, bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
1: Lah bukan saya
0: gundam
1: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
0: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
1: Madu Yaman.
0: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
1: Iya.
0: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
1: Uwan saya lagi gundam baik.
0: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
1: Lah, dia oles-olesin di muka.
0: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
1: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
0: Lah. Abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
1: Beli di mana, Kong?
0: Di radio. Di radio, no, Atakwa. Coba, ya. Cono, dah.
1: Iya.
0: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
1: Iya.
0: No, pada merapak di minggang, ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu, beli ini tuh.
1: Beli cucu, beli.
0: Tinggal setengah itu tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
1: Lah emang masih kuat pegawai kok?
0: Lah ada apa?
1: Ya namanya.
0: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
1: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
0: Ntar
1: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
0: Saya
1: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
0: Iya.
1: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
0: Amin.
1: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih, doain ya sama kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, mah dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waqtala fi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti manusia nih sang emang. Malawang yang ngilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicik.
2: Hai, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dia?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
2: Bio apa ci?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ke dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ci.
1: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang baik. Wis kode tua kaya konon ga wedi bening singaran pahit. Tak suntik lambene tentung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 0218913-1762. 0218913-1762.
5: Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan matikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 136

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Iya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa ACC ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa ACC. Toko online Raisa ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istizan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datang. Salam istizan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sahib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sahib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Kisah ini sudah lama, tetapi banyak yang belum mengetahuinya. Kisah ini hendaknya menjadi ibroh atau pelajaran bahwa apabila suatu daerah bermaksiat semua, bisa jadi Allah akan mengazabnya secara langsung. Seperti firman Allah, apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan mencungkir balikan bumi bersama kamu sehingga dengan tiba-tiba bumi itu tergoncang. Tepatnya di daerah Banjarnegara terdapat sebuah dukuh yang dinamakan dengan Dukuh Legetang. Legetang adalah sebuah daerah di lembah pegunungan Dieng, sekitar 2 km ke utara dari komplek pariwisata Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Dahulunya masyarakat Dukuh Legetang adalah petani-petani yang sukses sehingga kaya. Berbagai kesuksesan duniawi yang berhubungan dengan pertanian menghiasi Dukuh Legetang. Misalnya, apabila di daerah lain tidak panen, tetapi mereka panen berlimpah, kualitas buah atau sayur yang dihasilkan juga lebih dari yang lain. Masyarakat Dukuh Legetang umumnya ahli maksiat dan bukan ahli bersyukur. Perjudian di sana merajalela, begitu pula minum-minuman keras, dan memang sangat cocok untuk daerah dingin. Tiap malam mereka mengadakan pentas lengger, sebuah kesenian yang dibawakan oleh para penari perempuan yang kemudian berujung kepada perzinahan. Anak yang kawin sama ibunya dan beragam kemaksiatan lain yang sudah sedemikian parah di Dukuh Legetang. Pada suatu malam, turun hujan yang lebat dan masyarakat Legetang sudah tenggelam dalam kemaksiatan. Tengah malam hujan reda. Namun tiba-tiba terdengar suara boom, seperti suara benda yang teramat berat berjatuhan. Pagi harinya, masyarakat di sekitar Dukuh Legetang yang penasaran dengan suara yang amat keras itu menyaksikan bahwa Gunung Pengampun-Ngampun sudah terbelah dan belahannya itu ditimbunkan ke Dukuh Legetang. Dukuh Legetang yang tadinya berupa lembah itu bukan hanya rata dengan tanah, tetapi menjadi sebuah gundukan tanah baru menyerupai bukit. Seluruh penduduknya mati. Gegerlah kawasan Dieng. Seandainya Gunung Pengampun-Ngampun sekedar longsor, maka longsoran itu hanya akan menimpa di bawahnya. Akan tetapi kejadian ini bukan longsornya gunung. Antara Dukuh Legetang dan Gunung Pengampun-Ngampun terdapat sungai dan jurang yang sampai sekarang masih ada. Jadi kesimpulannya, potongan gunung itu terangkat dan jatuh menimpa Dukuh Legetang. Lalu siapa yang mampu mengangkat separuh gunung itu kalau bukan Allah Tabarakallahu Ta'ala? Kini di atas bukit bekas Dukuh Legetang itu dibuat sebuah tugu peringatan. Di tugu tersebut ditulis tulisan yang berbunyi, "Tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Legetang serta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsornya Gunung Pengampun-Ngampun pada tanggal 16 dan 17 April 1955.

Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad bersabda, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali hanya 3 kali. Sebab secara lahiriah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim adalah kedustaan. Ya, memang apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah target keagamaan, yaitu melakukan penyelamatan diri dan menjaga dari kedustaan. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tidak bisa dijadikan dalil bahwa para nabi tidak maksum. 2 dusta dilakukan karena Allah, yaitu perkataannya, saya sedang sakit. Ketika itu Nabi Ibrahim diajak menyembah berhala oleh kaumnya. Adapun 1 dusta adalah berkenaan dengan Sarah. Suatu waktu Ibrahim datang ke sebuah daerah yang dikuasai oleh seorang raja zalim. Ia dibarengi oleh Sarah. Saat itu Sarah merupakan perempuan yang paling cantik. Ibrahim berkata kepada Sarah, raja zalim itu, jika mengetahui bahwa engkau adalah istriku, ia pasti meminta paksa kepadaku agar menyerahkanmu. Nah, jika nanti dia bertanya kepadamu, kabarkan kepadanya bahwa kamu adalah saudaraku, sebab engkau adalah saudaraku dalam Islam. Di muka bumi ini, saya tidak mengetahui ada orang Muslim selain saya dan dirimu. Ketika Ibrahim memasuki daerah itu, sebagai bawahan raja zalim itu, ia melihat Sarah. Mereka menghampiri Ibrahim dan berkata, jika engkau masuk wilayahmu sendiri, istrimu sudah barang tentu sebagai milikmu. Tetapi jika engkau masuk wilayah ini, istrimu harus engkau lepaskan. Maka Sarah pun diambil untuk dibawa kepada sang raja. Sementara itu, Ibrahim pergi untuk melakukan sholat. Ketika Sarah masuk istana dan sang raja bermaksud menyentuhnya, tiba-tiba raja menjadi lumpuh. Raja berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini dan saya tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu. Setelah sembuh, sang raja tetap melakukan niatnya untuk mengganggu Sarah, sehingga tangannya kembali menjadi lumpuh. Sang raja kembali meminta lagi kepada Sarah untuk mendoakannya. Sarah pun melakukan apa yang diminta oleh raja. Namun setelah sembuh, sang raja kembali bermaksud akan menyentuh lagi, tapi kemudian lumpuh lagi. Raja pun berkata lagi, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini dan saya bersumpah tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu sehingga tangannya kembali sembuh. Setelah itu sang raja memanggil orang yang membawa Sarah kepadanya dan berkata, kamu membawa setan ya kepadaku. Dia bukan manusia. Keluarkan dia dari tanah ini dan berikan hajar kepadanya. Setelah itu keluarlah Sarah dari tempat sang raja. Ketika Ibrahim melihat Sarah keluar, dia segera menghampirinya dan berkata, bagaimana keadaanmu? Sarah menjawab, Allah melindungiku dari tangan orang yang jahil, dan saya diberi pembantu.

Hikayat kali ini menceritakan tentang Ja'far bin Muhammad yang mendapat cerita dari ayahnya yang mendengar dari kakeknya mengenai Ali. Suatu hari sepulang dari rumah Nabi, Ali menengok rumahnya untuk menemui Fatimah yang sedang berdiri. Salman Al-Farisi ada di dekatnya, sedang mengurai bulu-bulu domba untuk dipintal Fatimah. Ali berkata, "Wahai wanita yang mulia, apakah kamu punya makanan untuk suamimu?" Jawab Fatimah, "Demi Allah, aku tak punya sesuatu. Ini ada 6 dirham dari Salman ketika aku memintal. Akan kubelikan makanan untuk Hasan dan Husain." Kemudian kata Ali, "Biar aku saja yang beli, mana uangnya?" Lalu Fatimah memberikan uang tersebut. Ali pun pergi untuk membeli makanan. Kemudian tiba-tiba seorang laki-laki berkata, "Siapa yang mau meminjami Tuhan yang Maha Pengasih dan selalu menepati janji?" Kemudian Ali memberikan 6 dirhamnya pada lelaki itu dan pulang ke rumah dengan tangan hampa. Fatimah mengetahui lalu menangis. Kemudian Ali berkata, "Wahai wanita mulia, mengapa engkau menangis? Wahai Ali, kamu pulang tanpa membawa sesuatu." Kemudian kata Ali, "Wanita yang mulia, aku telah meminjamkannya kepada Allah." Lalu kata Fatimah, "Sungguh, aku mendukung itu." Kemudian Ali keluar ingin bertemu dengan Nabi. Tiba-tiba datanglah Baduy kepadanya dengan seekor onta. Lalu Baduy itu berkata, "Hai Abu Hasan, belilah onta ini." Lalu kata Ali, "Aku tak punya uang." Kemudian kata si Baduy, "Bayar tempo sajalah." Lalu Ali berkata, "Berapa harganya?" Kata si Baduy, 100 dirham saja." Lalu kata Ali, "Yah, saya beli." Beberapa saat kemudian, datanglah Baduy lain. Lalu berkata, "Hai Abu Hasan, apakah onta itu kau jual?" Lalu kata Ali, "Ya, berapa harganya?" Kata si Baduy, 300 dirham, kata Ali. "Ya, aku beli." Kemudian Baduy itu melunasinya 300 dirham dan mengambil onta tersebut. Ali pun pulang lagi. Kemudian Fatimah tersenyum melihat Ali. "Apa ini wahai Abu Hasan?" kata Fatimah. "Wahai putri Rasul, ku beli onta dengan bayar tempo seharga 100 dirham. Ku jual lagi 300 dirham, kontan." Lalu kata Fatimah, "Aku setuju." Kemudian Ali menemui Nabi Muhammad di masjid. Ketika masuk masjid, Nabi pun tersenyum melihatnya. "Hai Abu Hasan," kata Nabi, "kau yang bercerita atau aku yang bercerita?" Lalu kata Ali, "Ya Nabi, engkau sajalah yang bercerita." "Hai Abu Hasan," kata Nabi, "tahukah kamu siapa Baduy yang menjual onta dan Baduy lain yang membeli onta tadi?" "Tidak," kata Ali, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu." Kemudian Nabi berkata, "Berbahagialah kau Ali. Kamu telah meminjamkan 6 dirham kepada Allah. Allah memberimu 300 dirham. Tiap 1 dirham mendapat ganti 50 dirham. Yang pertama datang kepadamu adalah Jibril, dan yang terakhir adalah Mikail."

Malaikat Izrail yang telah diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malaikat pencabut nyawa. Kelak pada saat malaikat Israfil yang bertugas meniup trompet sangkakala, maka nanti kiamat akan terjadi, dan saat itu semua yang hidup akan mati. Hari itu ialah hari kiamat, dan sangkakala pun ditiuplah sebanyak 3 kali. Tiupan pertama untuk menakuti siapa saja yang hidup. Tiupan yang kedua untuk mematikan segala makhluk yang ada di bumi. Dan tiupan yang ketiga untuk membangkitkan segala yang mati. Pada saat sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil, maka matilah semua makhluk kecuali malaikat Jibril, malaikat Izrail, malaikat Israfil, dan Hamalatul Ars. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat Izrail untuk mencabut roh-roh semua malaikat-malaikat itu, dan malaikat Izrail melaksanakan perintah Allah tersebut. Setelah 3 malaikat tadi sudah dicabut nyawanya, giliran malaikat Izrail. Hanya ada Allah dan malaikat Izraillah saat itu. Allah berfirman, "Hai malakul maut, tidakkah kamu mendengar firman-Ku? Kullu nafsin ja'ikatul maut. Tidakkah engkau tahu, setiap yang bernyawa akan merasakan mati?" Kemudian Allah berfirman lagi, "Aku jadikan engkau untuk tugas itu, dan engkau juga harus mati." Kemudian saat roh dicabut, maka menjeritlah malaikat Izrail dengan sangat keras. Bahkan dengan jeritannya itu, bila masih ada makhluk yang hidup, maka dia akan binasa karena jeritannya sangat dahsyat. Kemudian malaikat Izrail berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya saat roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut." Setelah malaikat Izrail mati, maka tinggal Allah sajalah yang Maha Berdiri, Maha Esa, Maha Berkuasa, Maha dan Maha lainnya. Kemudian Allah menghidupkan malaikat Israfil dan malaikat Hamalatul Ars. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meletakkan trompet sangkakala di mulutnya, menunggu perintah yang Maha Kuasa untuk selanjutnya ditiup sangkakalanya. Kemudian malaikat yang ketiga yang dihidupkan Allah adalah malaikat Jibril, dan yang keempat adalah malaikat Mikail. Dan setelah malaikat Jibril dan Mikail dihidupkan, Allah memerintahkan malaikat Jibril dan malaikat Mikail untuk pergi ke makam Rasulullah dengan membawa perhiasan-perhiasan dari surga dengan mengendarai buruk. Kemudian Allah menghidupkan Nabi Muhammad. Barulah kemudian semua manusia dihidupkan. Semua manusia keluar dari dalam perut bumi dalam keadaan telanjang bulat, berjalan menuju Tuhan mereka. Kemudian mereka berhenti di suatu tempat selama 70 tahun, dan Allah membiarkan mereka. Hanya isak tangis, banjir air mata, hingga sampai mulut-mulut.

Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Ibrahim tidak pernah berdusta kecuali 3 kali dalam hidupnya. Secara lahiriah, apa yang dilakukan oleh Ibrahim adalah kedustaan. Memang, apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah target keagamaan, yaitu ketika Nabi Ibrahim melakukan penyelamatan diri dan menjaga dari kedustaan. Itu bohong yang pertama yang dilakukan Nabi Ibrahim, dan ini tidak bisa dijadikan dalil bahwa para nabi tidak ma'asyum. 2 dusta berikutnya dilakukan karena Allah, yaitu perkataannya, saya sedang sakit, ketika beliau diajak menyembah berhala oleh kaumnya. Dusta yang ketiga yaitu berkaitan dengan Sarah. Suatu waktu Ibrahim datang ke sebuah daerah yang dikuasai oleh seorang raja zalim. Ia dibarengi oleh Sarah. Saat itu Sarah merupakan perempuan yang paling cantik. Ibrahim berkata kepada Sarah, raja zalim itu jika mengetahui bahwa engkau adalah istriku akan meminta paksa kepadaku agar menyerahkan dirimu. Jika nanti dia bertanya kepadamu, kabarkan kepadanya bahwa kamu adalah saudaraku, sebab engkau adalah saudaraku dalam Islam. Di muka bumi ini saya tidak mengetahui ada orang Muslim selain saya dan dirimu. Ketika Ibrahim memasuki daerah itu sebagai bawahan Raja Jolim, ia melihat Sarah. Mereka menghampiri Ibrahim dan berkata, jika engkau masuk wilayahmu sendiri, istrimu sudah barang tentu sebagai milikmu. Tetapi jika engkau masuk wilayah ini, istrimu harus engkau lepaskan. Maka Sarah pun diambil untuk dibawa kepada sang raja. Sementara itu, Ibrahim pergi untuk melakukan sholat. Ketika Sarah masuk istana dan sang raja bermaksud menyentuhnya, tiba-tiba tangan sang raja menjadi lumpuh. Raja berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah melakukan permintaan raja itu. Setelah sembuh, sang raja tetap mau melakukan niatnya untuk kembali menyentuh Sarah. Tetapi kembali tangannya menjadi lumpuh, yang lebih parah dari kelumpuhan yang pertama. Sang raja kembali meminta lagi untuk didoakan kepada Sarah. Sarah pun melakukan apa yang diminta oleh sang raja. Namun, setelah sembuh, tetap saja sang raja bermaksud akan menyentuh lagi Sarah, sehingga tangannya kembali lumpuh. Raja pun kembali berkata kepada Sarah, berdoalah engkau kepada Allah agar menyembuhkan tanganku ini, dan saya bersumpah tidak akan mengganggu dirimu lagi. Maka Sarah pun melakukan permintaan raja itu sehingga tangannya kembali sembuh. Setelah itu, sang raja memanggil orang yang membawa Sarah kepadanya dan berkata, kamu membawa setan kepadaku. Ini bukan manusia. Keluarlah dia dari tanah ini dan memberikan hajar kepadanya. Setelah itu keluarlah Sarah dari tempat sang raja. Ketika Ibrahim melihat Sarah keluar, dia segera menghampirinya dan berkata, bagaimana keadaanmu? Sarah menjawab, Allah melindungiku dari tangan orang yang jahil dan memberi pembantu untuk kita.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin sayyidina Ahmad sayyidina Muhammad wa alihi wal mahdi khalifatihi wasallam. Amma ba'du. Buya dan Umi yang dimuliakan Allah, semoga selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan, para asatiz, bapak ibu, saudara-saudari, kita membedah lagi ayat-ayat, ya. Ini baterainya apa sayanya kurang pas ini. Sebelumnya kita mengkaji ini sebenarnya semi tak. Jadi kajian itu disebut ta'lim, ada juga ta'rif. Kalau ta'lim, mengkaji yang tertulis. Mengkaji yang tertulis. Kalau ta'rif, mengkaji yang tersirat. Yang tersurat ta'lim, yang tersirat ta'rif, ya. Silakan diganti. Jadi kalau kita ngaji Al-Qur'an, kalau dalam ilmu tafsir ada namanya tafsir bil ma'thur. Tafsir berdasarkan riwayat. Lalu ada yang tersurat, ya, ada yang tersirat. Yang tersirat ini ada dua macam, ada aqliyat, ada zauqiyat. Jadi kalau kita baca Quran, ya, makna, jadi makna Al-Quran. Ketika orang membaca makna Al-Quran, maka makna itu ada yang berdasarkan riwayat, disebut ma'thur. Ma'thur itu ya riwayat. Riwayat siapa? Riwayat ini terbagi dua lagi. Ada yang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga malah, ya. Ada yang dari generasi salaf. Ada yang Israiliyat. Ini dua-dua, tiga-tiganya disebut bil ma'thur. Contohnya nih, di Quran ada gak nama malaikat maut? Ya ada, namanya kan Israel. Israel itu adanya di Israiliyat. Di hadis Nabi enggak ada sallallahu alaihi wasallam. Salafus saleh mereka memperdebatkan. Salaf itu 3 abad pertama. Jadi 3 abad pertama. Kalau sekarang ngaku salaf itu bohong itu. Enggak ada, mana salaf-salaf gitu kan. Enggak ada salaf gitu. Kalau dia salafi benar, ingin mengikuti salaf. Tapi kalau dia salaf, ya salaf ya 3 abad pertama, sekarang kan udah abad ke-15. Ya. Pakai mic atau tidak? Pakai, ya. Ya udah, saya enggak usah teriak-teriak, ya. Ma'thur, ma'thur artinya peninggalan. Nah, berdasarkan riwayat. Riwayat itu bahasa Arab artinya berita. Penukilan berita. Berita ini ada dari Nabi, ada yang dari salaf. Yang paling mengerti Al-Quran siapa? Rasulullah. Maka orang-orang ini disebut ahli riwayah atau ahli hadis. Ya, disebut muhaddis. Ahli hadis. Maka orang-orang ahli hadis ini punya semacam kepercayaan diri bahwa yang mereka riwayatkan adalah ini yang paling benar. Ya. Tapi ingat, riwayat itu yang diriwayatkan hanya yang didengar dan yang dilihat. Disebut empirik. Pusing gak istilah gini? Gak ya? Yang didengar, yang dilihat. Yang dirasa gak masuk. Yang dipahami gak masuk. Maka ahli riwayat ini melahirkan satu karakter yang kita sebut tekstual. Tekstual, jadi serba teks. Maknanya ala teks. Jadi dia gak mau memaknai yang aneh-aneh atau yang dalam-dalam, gak mau. Gitu. Melahirkan sifat namanya tekstual. Tekstual itu contohnya gini. Ada satu riwayat mengenai hadis, idza quddimat ta'am fala yusalliyanna ahadukum. Kalau udah dihidangkan makanan, kamu mau sholat, maka jangan sholat. Kata kelompok tekstual ini, gak boleh sholat kalau makanan sudah dihidang. Kan enak bener ente cung. Bener ya? Apalagi makannya kayak tadi ya. Apa tuh tadi?
2: Yang hijau,
1: pete, terus ada ikan asin. Masya Allah.
2: Masya Allah.
1: Jujur bener ente. Makan ya. Oke. Ini hadis Nabi, ungkapan salafus soleh dan Israiliyat. Israiliyat ini riwayat-riwayat yang ada di Alkitab, Bible. Tapi ini Bible versi ulama dulu, beda dengan Bible versi sekarang. Itu ya, ini beda ya. Jadi Bible versi dulu bukan Bible versi sekarang, ini harus dibedakan. Ada perbedaan soalnya. Ini Israiliyat, cerita yang disampaikan oleh orang-orang Bani Israel atau ahli kitab. Orang-orang ini mempunyai berita-berita tentang umat-umat terdahulu atau makhluk-makhluk terdahulu. Ini Israiliyat namanya. Israiliyat. Ya. Tapi gak ada tuh Jawiyat, gak ada ya. Ada. Tapi ingat, ini tidak semuanya sahih. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Ada yang benar, ada yang gak benar. Berita, ini kan artinya berita ya. Riwayat kan berita itu ada yang valid, ada yang tidak valid. Kalau valid dia disebut sahih. Kalau gak valid dia disebut, ya bisa jadi hoax, bisa dhaif. Kira-kira seperti itu. Ya. Jadi kalau kita dapat tafsir, jangan-jangan nih, satu, dua, tiga, Israiliyat. Contoh, kisah Zulaikha tergoda oleh Nabi Yusuf. Saya tidak menolak kisahnya, tapi nama Zulaikha tidak ada di surat Yusuf. Nama Zulaikha adanya di Israiliyat. Tapi di Israiliyat nama dia disebutkan 5 nama. Kok yang populer cuma Zulaikha? Jadi yang ahli apa namanya, nyembelih itu kan namanya kelompok Zulaikha kan? Gak nganya nyambung ya? Kalian gak ngerti sih yang gitu-gituan ya. Itu yang tukang jagal-jagal tuh, komunitasnya namanya Zulaikha. Tau kan? Ya jangan ada pengikutnya di sini. Ya. Nah ini disebut tafsir bil ma'thur. Yang terakhir paling lengkap itu Imam As-Suyuti. Judul kitabnya Ad-Durrul Manthur. Bukan Syekh Mansur. Ad-Durrul Manthur. Syekh Mansur temanku itu. Itu kitab paling lengkap mengenai Israiliyat, apa mengenai riwayat. Jadi dia masukkan kalam Nabi, enggak ada kalam sahabat atau tabi'in atau setelahnya, kalau enggak kalam Israiliyat. Itu Imam As-Suyuti. Nah, makna itu, makna tafsir, ada juga yang bukan bil ma'thur, bil ma'kul. Ma'kul ini akal. kita pikirkan makna ayatnya, ketemu maknanya. Maka disebutkan ma'kul, yang dapat dicapai oleh akal. Inilah tafsir-tafsir yang kita sebut tafsir ilmuwan, ilmiah. Tafsir-tafsir ilmiah, ilmiah dalam bahasa Arab ada ilmiah murni, kaedah-kaedah, falsafah, ilmu akidah. Ada terapan yang sekarang disebut tafsir saintis. Udah ada sekarang, ya. Alhamdulillah saya ngajar di lembaga Institut Ilmu Al-Quran, di situ salah satu metode yang kita ajarin cara menafsir ala-ala ini semua. Jadi metodologinya kok bisa muncul dan segala macam. Ya. Ada tafsir yang ketiga. Kalau di kitab disebut al-isyarah. Ya, di kitab, tapi saya nanti nyebutnya dengan istilah lain, ya. Isyarah. Isyarat, isyarat apa? Nah, isyarat ini ada dua macam. Isyarat kolbu, ada isyarat ruh. Ternyata ruh dengan kolbu beda. Ya. Kalau isyarat kolbu, kebijaksanaan, zikir-zikir, wisdom, nah itu kolbu tuh. Inilah, ini yang tersirat, ini yang terisyarat. Beda lagi. Yang disebutkan apa, maknanya bukan itu, maknanya yang di ujungnya. Ini yang tersur, yang tersirat, ini yang terisyarat. Ini tersurat nih, maksur. Ada teksnya, nah, ini kalau mau lihat cari ya, tafsir Ibnu Katsir, cari. Kalau yang Suyuti tadi belum ada yang nerjemah. Ini tafsir, judulnya apa? Tafsir Ibnu Katsir. Nah, cari nih judul kitabnya. Sudah ada terjemahannya, sudah ada ringkasannya. Cari aja ringkasannya. Kalau ini, tafsirnya itu mbah saya. Mbah namanya doang, bukan mbah asli. Tafsir Fakhrur Razi. Ha, seru kan namanya? GR bener ya. Namanya doang kan, bapak saya ngambil dari nama ini. Jadi waktu sebelum saya lahir itu, bapak saya pengen anaknya punya ilmu makulat seperti Imam Ar-Razi, mengerti tentang tafsir dan macam-macam. Terus ditambahin Hashim. Hashim itu dari nama pendiri Nahdlatul Ulama, Hadratul Syekh Hashim Asy'ari. Ya, padahal NU belum ada waktu itu, di Padang belum ada. NU kan baru masuk kemarin. Ya. Belum lama NU masuk, benar. Benar ya, baru masuk. Teman-teman saya langsung yang stagnan di satu organisasi, dia pindah ke situ. Oke. Okay. Ini isyarat. Nah, tafsir ini ada beberapa. Kebanyakan sampai di tafsir kolbu. Ruh belum ada. Jadi tafsir ruh ini masih belum ada ya, ini akhir zaman ini lah. Kalau tafsir kolbu udah banyak, contohnya tafsir Imam Qushairi, ada Qushairi. Terus siapa lagi? Tafsir mancung belum ada, ya. Ada Imam Alusi, Umi Susi, kan? Ada tafsir Ibn Ajibah. Nah, sekarang catat aja namanya dulu, tarantum cari, googling. Masa aneh doang yang nyari kan? Ajibah. Ada lagi tafsirnya. Tafsir ruh. Ruhul Ma'ani perul apa tuh? Ya. Judulnya ya pakai ruh depannya, oleh Haqqi Nazili. Ismail Haqqi, sorry. Ismail Haqqi. Kita tulis Haqqi aja deh. Nah, ini yang paling bagus. Tafsir Imam Ismail Haqqi. Sayangnya belum ada terjemahannya. Saya cari-cari, gak ada ya. Pengen ditaruh di perpus kita, buku-buku ini. Cuma paling ini yang ketemu. Itu udah habis. Ini ada kemahalan. Ini nggak tahu nih ada apa nggak nih. Saya pengen koleksi ini sebenarnya. Selama ini kita baca lewat PDF dan aplikasi. Atau saya masuk ke Perpus, saya pinjem gitu. Ini yang paling saya suka nih, Tafsir Haqqi. Dia seorang mursyid thariqah, ahli hadis, ahli qiraat, ahli macam-macam. Jadi orang itu dulu mau ahli jadi mau menafsir enggak boleh sembarang orang. Karena mentafsir itu mentafsir sumber pengetahuan Quran. Oleh karena itu semua pengetahuan standar harus dia kuasai. Jadi untuk menjadi ahli tafsir enggak cukup bisa bahasa Arab. Enggak cukup LC, MA, doktor, enggak cukup. Dia harus belajar balaghah, ma'ani, enggak cukup juga ilmu bahasa. Mesti belajar fikih karena di Quran ada fikih hukum. Mesti belajar akidah karena ayat-ayat Quran sepertiganya akidah. Mesti belajar tasawuf karena separuh Al-Quran, sepertiga Al-Quran itu isinya tentang tasawuf. Ya. Contohnya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang beriman sungguh menang. Siapa yang khusyuk? Khusyuk adanya di tasawuf. Jadi ayat itu dalil kalau tasawuf itu enggak bisa pisah dari Quran. Lah kok ada kelompok sekarang bilang enggak ada tafsir, enggak ada tasawuf di Quran. Ya sama kayak ada bilang enggak ada matahari, mana matahari? Matahari mana? Ada matahari di pala dia kan. Nah, tafsir-tafsir ini nih. Ini kok baru tafsir qalbu. Ya semoga di akhir zaman ini kita bisa buka tafsir ruh. Ya, semoga ya. Harus mengenal ma'rifatul ruh. Kalau ini ma'rifat qalbu. Dan semuanya sumbernya adalah Imam Ghazali. Inilah yang melahirkan tarekat-tarekat sufi. Di Indonesia ada 40 lebih. Dan itu sahih semua. Yang gak sahih pelaku-pelakunya yang nakal-nakal paling. Tarekatnya gak ada masalah. Ini mereka-mereka itu orang ulama semua. Ya, dan ini mereka belajar tarekat itu di Mekah. Bukan di Jawa, bukan di Madura, bukan di Sumatera. Belajarnya di Mekah Madinah depan Masjidil Haram Jabal Abi Qubais. Mereka suluk di situ ya kayak di kampung kita loh ya. Ada apa suluk? Banyak kan suluk? Banyak suluk. Itu dulu tradisi ulama di depan Masjidil Haram Jabal Abi Qubais. Mekah udah enggak boleh. Jadi Wahabi mengharamkan tasawuf. Maka ilmu ini kan mereka sudah pulang. Ketika Wahabi berkuasa, alhamdulillah Syekh-Syekh Mursyid ini sudah punya zawiyah surau, pusat-pusat suluk di negeri kita. Jadi ilmunya orang Mekah udah keserap ke Turki, ke Indonesia, ke Malaysia, Singapura, Brunei, Patani. Ya, udah pindah ke kita udah. Alhamdulillah. Jadi kalau Umi bilang rindu Mekah, suluk Umi terasa. Belajar ma'rifatul qalb, belajar ma'rifatul ruh, itulah Mekah Madinahnya kita. Ini kan kita gak ngerti, baru orang mau berangkat umroh, si Om Rikon udah datang nih gak? Ya, om udah datang lagi dia. Habis itu om apa lagi yang datang ntar? Suka-suka dia lah ya. Bismillah. Ini ta'lim namanya nih, bukan ta'rif ya. Ini ta'lim. Nah, ilmu ruh, isyarat ruh, ini pasti benar, gak pernah salah. Tapi kalau isyarat kolbu, bisa-bisa keliru. Karena kolbu ini kalau bernoda, maka isyaratnya pun ternodai. Tapi kalau ruh tidak pernah ternodai. Ya. Tapi ini mahalnya bukan main. Kenapa dulu waktu orang-orang Yahudi datang, yas'alunaka anir ruh ya. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Nama istrinya Agi tuh. Jadi ya. Yas'alunaka anir ruh. Itu surat Al-Isra itu. Benar ya? Yas'alunaka 'anir ruh kulir ruhu min amri rabbi wama utitum minal ilmi illa qalila. Ya ayat 85. Jadi ini nih. Dan mereka bertanya kepada engkau mengenai perihal ruh. an itu kan kalau bahasa Arab kita atakallam an. Misalnya saya mau bercerita tentang Indonesia. Saya uhadditsukum anil mawdu' fima yata'allaq an atau bi gitu ya. Atau an, pakai an aja. Atakallam an Jakarta. Saya akan bercerita tentang Jakarta. An tentang perihal rahasia. Ini ruh. Tapi kendalanya apa? Ini ayat ini jadi kendala bagi sebagian orang yang gagal paham, yang mereka tidak mengerti benar makna yang ada dalam teks dan maksud kejadian kisah asbabun nuzulnya. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jadi dulu itu ada ahli kitab, ini dua kisah kata Imam Ibnu Hajar di Mekah dan di Madinah. Jadi ayat ini bisa diturun dua kali. Ini versi Imam Ibnu Hajar ya. Orang-orang ahli kitab, nah saya cenderung kepada ahli kitab. Jadi ini bukan turun di Mekah, tapi turunnya di Madinah. Ini kecenderungan saya. Tapi ahli riwayat mengatakan bisa di Mekah, bisa di Madinah. Kenapa kita cenderung mengatakan ini ahli Madinah? Karena di Madinah itulah ahli kitab, orang-orang Bible ini sudah mentok dalam kajian teks. Mereka ingin mencari yang di belakang teks, itu ilmu ruh. Ketika mereka mencari, mereka dengar ada seorang sosok namanya Muhammad berbicara tentang ruh. Datanglah mereka ya, nyodok Rasulullah kira-kira. Ya. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya, "Hei Muhammad, apa itu ruh?" Ini ruhnya pakai alif lam ya. Ar. Nah, ini beda dengan ruh biasa, pakai alif lam. Apa itu ar-ruh? Nah, ini bukan kalimat sembarangan. Kalau ada alif lam berarti ini kalimat kesempurnaan. Kalau ruh, Nabi bisa jawab, "Oh, itu ada dalam diri kamu." Tapi kalau ar-ruh, wah ini lebih spesial lagi. Lalu ada perintah, kul katakan hai Muhammad kepada mereka, kepada ahli kitab. Ini ngomongnya tentang ahli kitab nih. Kulir ruhu min amri rabbi. Urusan ruh, urusan Tuhanku, bukan urusan kalian. Maksudnya gak usah dipikir-pikirin amat. Terus kalimat yang ujung yang paling penting di sini, orang banyak salah paham, dikira ilmu ini ditutup, closed, padahal enggak, ilmu ini open. Wa ma utitum, kamu wahai ahli kitab, yang ahli kitab tadi nih, tidak diberikan ilmunya illa qalila, kecuali sedikit. Siapa yang sedikit? Ahli kitab. Kan Nabi gak bilang wa ma utitu, aku hanya diberi sedikit. Kan Nabi gak ngomong gitu. Kamu di dalam Alkitab hanya diberikan sedikit. Kalau Nabi Muhammad diberikan semua, semua ilmu ruh ada di kalbu Nabi. Cuma umur beliau pendek. Tugas beliau adalah untuk menyempurnakan syariat. Sedangkan ruh nanti ada pada Al-Mahdi. Gitu. Apa cung? Jadi ilmu syariat, kenapa? Nah, ini coba perhatikan. Sayyidina Isa, kenapa dianggap anak Tuhan? Bahkan dianggap sebagai Tuhan. Nabi Isa itu menampilkan atraksi depan orang, perbuatan-perbuatan itu ketuhanan. Contoh, ada mak yang mati, dia hidupkan. Yang bisa begitu siapa? Allah. Ada orang sakit, diusap sama beliau sembuh. Gimana tuh? Tuhan gak begitu? Lagi main-main begini, lagi remaja nih beliau. Masih remaja, masih anak-anak. Teman-temannya ngerjain dia. Terus saya bilang, kamu jangan begitulah. Saya tahu isi rumah kamu semua. Di pojok sini, ini. Kamu naruh ini di sini. Semuanya dibaca oleh Nabi Isa. Mereka kemudian kaget. Nah, teman-temannya inilah yang kemudian menjadi Hawariyun. Tapi cerita yang berkembang keluar, Nabi Isa titisan Tuhan. Jadi Nabi Isa, beliau ini adalah prototipe syariat yang mohon maaf belum jadi disempurnakan. Maka disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Beliau udah keburu menampilkan hakikat. Nabi Isa, ya. Kan beliau punya dua sisi nih, sisi zahir, sisi batin. Udah terlanjur menampilkan yang batin. Batinnya Nabi Isa pantulan sifat-sifat Allah semua. Maka orang mengira Nabi Isa itu Tuhan. Nah, ini bahaya. Karena orang-orang yang sudah lebur batinnya dalam batinnya Allah, berarti dia sudah tidak ada, yang ada cuma batinnya Allah. Kalau dia berkalam, kalam Allah. Dia bilang kun, jadi. Dia bilang hidup, hidup. Mati, ya mati. Yang zahirnya, ini namanya ilmu hakikat dan ma'rifat. Kalau ini syariat dan tariqat, ya kayak gitu cara ininya. Dalam ilmu syariat, Nabi Musa, Nabi Isa belum sempat, tapi sisi hakikat ma'rifatnya sudah keluar, maka orang mengkultuskan. Masih ingat gak dulu masa di Jawa Timur ada anak kecil apa namanya, Ponari, batuk doang sembuh. Bayangin, ini coba diingat-ingat, ini orang hidup di zaman modern sembuh karena batu si Ponari. Ponari didatangin orang banyak kan? Santri loh yang datang, dan ada mantan kiai. Ya dia datang udah jadi mantan dia udah. Itu cuma batu. Gimana kalau sosok orang? Siapa aja datang sama dia. Datang sama dia pengen minta sembuh. Nabi Isa gak hanya menampilkan hakikat penyembuhan, 7 sifat Allah itu ada sama dia. Pantulannya ya, 7 sifat ma'ani yang di sifat 20. Ya. Qudrat, iradat, sama, basar, kalamun, kalam, qudrah, iradah. Ya, balik-balik nih. Gimana, Cung? Qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar. Itu Sayyidina Isa membuka rahasia itu sedikit, dikira dia Tuhan. Padahal dia bukan Tuhan. Dia cuma pancaran dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa belum sempat ngajarin syariat tarekat. Umurnya waktu itu 33. Umur saya udah lewat. Ya. Udah 35, mau 36 nih tahun ini ya. 33 tahun, kurang dikit sebenarnya. 32 masuk 33. Maka syariat hakikat ini, syariat tarekat ini disempurnakan ulang secara utuh oleh Nabi Muhammad. Sedangkan ilmu batin, ilmu hakikat nanti diserahkan kepada Al Mahdi. Makanya nanti Nabi Isa keluar membersamai Al Mahdi lagi. Al Mahdi itu isi kolbunya ma'rifat, hakikat ma'rifat yang Nabi tahan di ayat ini, surat Al-Isra ayat 85. Tidaklah kamu diberi ilmunya kecuali sedikit wahai ahli kitab. Ahli kitab di situ Yahudi. Maka sampai hari ini orang Yahudi nyari ilmu tentang ruh. Karena yang tahu cuma Al-Mahdi. Al-Mahdi diuber-uber sekarang nih. Alhamdulillahnya banyak yang aku Mahdi, jadi kita bingung. Ya kan? Di Pakistan ada yang ngaku, ya utusannya datang ke saya. Datang ke saya. Nafsu sekali mau mengenalkan Imam Mahdinya. Benar-benar sangat-sangat semangat gitu. Ya, waklum sih ya, orang euforia ketemu imamnya ya. Ngomongnya gini, saya bukan ahli agama, tapi kalau ustaz enggak ngerti tanya saya. Lucu enggak? Bagi saya itu lucu bener tuh. Jurusan saya enggak ingat dia jurusan apa sih. Yang penting dia umum. Saya enggak ahli agama. Ini mimpi-mimpi dari imam kami. Ada hadisnya, ada ayatnya. Kalau ustaz enggak paham tanya saya. Loh, saya ini pakar takbir mimpi. Ente takbir mimpi apa? Ane takbir. Ya. Insyaallah. Insyaallah. Itu ilmunya bersanad, itu ilmu takbir mimpi, enggak boleh enggak bersanad. Ya. Malah umum itu saking semangat itu. Bagi saya, oh, begini ya orang semangat kalau ketemu Imam Mahdi. Sampai lupa adab kepada ulama, kepada guru, kepada ustadz, kepada syekh. Jurusan umum menggurui guru. Ya saya senyum-senyum aja ya, gak apa sih. Ya, tapi yang semangat Bang Dik. Bang Dik waktu itu hadir ya, saya lupa. Jadi ahli kitab alias Yahudi, kalau sekarang kaki tangannya Yahudi ya, ya intelijen-intelijen mereka, saya gak ngerti deh ya. Kalau kita urut-urut aja ya, mereka lagi nyari ilmu ruh. Beda dengan itu, Agi, mininya namanya ruh. Ya. Ini dicari, ini Al-Mahdi ini kan gelar. Bukan nama orang Al-Mahdi itu. Kalau nama KTP kan enak, Al-Mahdi Urcari di Uber langsung kan. Ini kan gelar, gelar dari Allah. Maka ini bukan nama KTP. Nabi menyebut nama dia sesuai dengan namaku. Nama apa? Nama ruhani. Kan isim di situ bukan isim KTP. Zaman itu gak ada KTP. Jadi keliru kalau ada bocah-bocah sekarang yang baru hijrah nyari Imam Mahdi berdasarkan KTP-nya. Bukan itu nama langit, bukan nama bumi. Nama bumi bisa diganti pakai sidang. Di langit juga bisa diganti pakai sidang langit. Ada lagi caranya tuh. Ya. Ini nama ruh, bahkan lebih daripada langit belum ada, ruhnya sudah ada. Ya di sini yang ngasih nama badan kita siapa? Kita lahir nih. Siapa yang ngasih nama? Mak atau monyet? Atau Dukcapil? Bapak yang ngasih. Maka yang memberi hak nama ruh cuma Bapak Ruhani. Itulah Rasulullah SAW. Lalu orang-orang yang mendapatkan hak waris dari ilmu beliau. Cuma orang-orang begini kan Allah sembunyikan. Bahkan Allah setting dia kayak gak meyakinkan gitu. Masa sih ntar kita pakai akal kita gak percaya. Tapi kalau pakai sir pasti terima. Itu yang sulit sebenarnya. Itu yang sulit ya. Ide ilmu ini diuber-uber nih sama kelompok ahlul kitab. Diuber-uber nih. Ya saya kan juga bukan orang yang pakar ruh juga kan. Cuma dapat dikit aja. Kan yang kolil ini. Yang kolil ini yang kita colek-colek sekarang. Tapi kan kolilnya Allah beda dengan kolil saya. Kolilnya Buya nih. Buya nyebut duit dikit 100 juta ya. Bangun saya 1 juta itu udah banyak Buya. Ya bagi-bagi dong gitu ya. Modal kawinin tuh ya. Bagi pengusaha, orang yang bikin pik itu 1 T batuk doang kali, keluar 1 T. Ya. Ingus dia tuh 1 T. Itu baru makhluk loh. Makhluk nyebut 1 triliun bagi dia cuma batuk doang. Sendawa doang. Sama, itu kan pemilik dunia. Raja-raja langit juga sama. Tubuhnya di bumi, tapi dia raja di langit. Dia menteri di langit. Sedikitnya mereka, itu banyaknya kita. Mereka bilang nih, dikit. Oh, saya mah dikit, sedikit. Itu banyaknya kita. Justru mereka diberikan ilmu oleh Allah karena ngomong sedikit. Karena mereka merasa, ya Allah, aku ilmuku gak ada apa-apanya. Ilmu ini ilmu engkau. Jadi ciri-ciri makhluk-makhluk langit yang bertubuh manusia itu, mereka gak pernah merasa alim. Ya, gak pernah. Kalau saya kan sering merasa alim. Ya gak, Cung? Jadi antum jangan percaya sama aneh. Ya, aneh tukang dongeng, Cung. Oke. Nabi Isa karena menzahirkan yang batin, yang zahirnya belum selesai. Maka datanglah baginda Nabi Muhammad SAW, rapi syariatnya. Maka seandainya ini Al-Mahdi yang ilmunya adalah sirnya Nabi Isa, ini rahasia Nabi Isa yang bisa menjelaskan Al-Mahdi. Nabi Isanya gak bisa jelasin. Beliau langsung praktek bisa, tapi jelasin gak bisa. Yang bisa jelasin Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi ini keluar, kan ini hakikatnya Isa. Orang tidak akan nyembah dia karena syariat sudah utuh. Ini rahasianya. Oleh karena itu, ilmu ruh harus dibalut dengan syariat Nabi Muhammad. Syariat Muhammad. Ya. Jadi kalau kajian ruh bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang kalau dengan jiruh gini, ente udah wajib sholat. Tahu ya, sholat. Haji apa yang hajinya? Gaya bener. Tapi antum ngeliat dia gak sholat secara kasat mata. Dia tidak mengingkari sholat. Nah itu lain cerita. Yang penting dia gak ingkar. Tapi kalau dibilang butuh apa sholat, batil, berarti dia wali setan. Kalau wali Allah gak akan ngomong begitu. Justru kita diuji, kita sholat nih rajin. Di depan kita dia gak sholat, kita diuji. Apakah kita merasa suci dengan sholat lima waktu, di depan orang gak sholat. Tapi kalau ngomong ruh, dia lebih pintar dari kita. Gimana tuh? Hah? Pusing kan antum? Ntar ketemu orang begitu, ada loh ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya? Banyak. Terbanyak. Di dalam literatur kitab namanya malamatiyah. Malamatiyah. Malamatiyah itu semakin kita lihat, kita kayak pengen ngejek dia gitu. Jadi yang ngejek dia dulu, wah itu berarti normal tuh. Tapi yang pakai sir gak akan berani ngejek orang itu. Malah dia bertanya-tanya, kok saya merasa lebih suci dengan sholat saya gak khusyuk itu? Kok saya merasa lebih hebat dengan ilmu saya yang gak mumpuni ini? Dengan zikir yang gak khusyuk, dengan sedekah yang gak tulus, kok bisa sombong ya? Gitu. Kalau ngeliat ada orang maksiat gimana? Jijik gak? Berarti gagal sholatnya. Ngeliat orang maksiat gak boleh jijik. Justru kita mendoakan diri kita dan dia keluar dari maksiat. Kalau orang-orang yang kejebak sok suci, dia bilang, ini najis loh, paling neraka nih, panitia dia. Berarti dia duluan masuk dong. Apa rahasianya? Ini syariat ini dibalut benar-benar ketat, betul-betul ketat. Jika orang belajar makrifat, maka dia akan dapat membedakan hamba dengan Tuhan. Gitu. Walaupun sang hamba ini memancarkan nama-nama Allah secara utuh. Kalau Al-Mahdi itu isi rohaninya adalah qalbu Rasul, seharusnya marifatnya lebih tinggi dari Nabi Isa kan? Cuma musuh akhir zaman namanya Dajjal, itu musuh para Nabi, maka gak boleh Al-Mahdi yang bunuh. Yang bunuh dia mesti Nabi, diturunkanlah Nabi Isa. Gitu kira-kira ya. Kan orang nanya, kenapa bukan Al-Mahdi yang bunuh? Al-Mahdi minta tolong ke Nabi Isa, nih pedang saya, kamu pakai. Nabi Isa ternyata sudah mencoba untuk melawan Dajjal, gak bisa. Dikasih pedang oleh Al-Mahdi, baru bisa bunuh. Yang sakti siapa? Yang ngasih pedang dong, bukan pedangnya. Kalau pedang mah, mau pedang hebat, gak bisa make, sama aja bohong. Okay. Jadi kenapa Nabi Muhammad tidak menampilkan kesaktian yang banyak supaya orang-orang tidak menyembah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kenapa beliau ngelakon ya, mengeluarkan air susu dari jari? Beliau harus ngambil dulu kambing yang kurus yang enggak ada susunya. Perah-perah keluar air susu. Zohirnya dari kambing, tapi sebenarnya dari tangan beliau. Kan tangannya bisa ngambil ke surga. Jadi tangan beliau ini printnya surga. Fingerprint masuk surga ada di tangan Nabi semua. Beliau tinggalnya, ya secara batin cukup meminta kepada Allah, pemilik surga, karena kuncinya ada di beliau, ya tinggal bolak-balik. Itu air susu di saat hijrah. Itu pertama kali tuh Nabi ngeluarin. Kenapa saya berani bilang bukan dari kambingnya keluar, tapi karena berkah dari tangan Nabi pindah ke dalam kambing baru keluar. Dalil kuatnya mana? Nih, ketika Nabi perang bersama para sahabat, air habis, benar enggak? Supaya enggak ketara, Nabi bilang, "Udah yang satu gelas, dua gelas kumpulin di bak sini." Lalu beliau begini tangannya. Tiba-tiba keluar air di jarinya. Tuh, masih kurang percaya? Itu air mineral yang keluar. Keluar air mineral dari tangan Nabi. Itu air cukup untuk 700 orang. Mereka masuk semua apa? Dan itulah air paling mulia sealam semesta. Air yang keluar langsung dari jari Raja Rasulullah. Ya, beruntunglah sahabat-sahabat yang meminum air itu. Makanya sahabat-sahabat ikut perang dengan Nabi saat itu enggak ada satupun yang ahli neraka. Karena dia sudah minum air surga sebelum masuk surga. Wajar dia bersama yang megang kunci Tapi Nabi ngelakonnya, masya Allah. Nabi itu kan ngelakon jadi Muhammad bin Abdullah, si anak Abdullah, anak Dullah lah kira-kira gitu. Ya gang Mekah gitu ya. Gimana gimana Cung? Ente bisa bahasa ini ya Cung?
2: Gang Mekah anaknya Bapak Abdullah.
1: Ya gitu Cung. Iya cocok logi, bener cocok Cung. Nah, Nabi tidak diizinkan mengeluarkan air khamar dari tangan karena khamar masih haram di bumi. Ya. Termasuk madu, madu belum. Nabi cuma kasih syarat, kasih madu gitu aja. Ya, oh bisa gawat kalau air madu keluar dari jari-jari Rasul kan. Empat sungai di sorga. Air, sungai air mineral, sungai air susu, sungai air madu, sungai air khamar. Khamar ternikmat tapi gak bikin mabuk. Apa tuh namanya yang air-air orang Korea tuh dari air beras?
2: Soju.
1: Itu aja yang non-alkohol udah enak banget. Saya bayang-bayangin kalau tuanya di atasnya soju, kayaknya enak ya. Ya. Itu kan bayang-bayangan aja. Alhamdulillah dari dulu gak pernah minum tuh, alhamdulillah. Ya. Tapi ada godaan ke sana sih ya. Nah, Rasulullah SAW itu ditangani semua tuh. Terus yang kelimanya apa dong? Ya kelimanya fingerprintnya, al-hautnya di situ, telaga aja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari mana kita paham ini? Yang ngantor sekarang nggak bisa masuk kantor kalau kantor tertentu ya, kalau nggak pakai fingerprint. Allah itu kasih imitasi-imitasi surgawi di zaman modern. Dikasih imitasinya aja. Gitu. Kalau harus pakai kartu card baru bisa masuk akses, ya kan? Ada game-game bagus tuh di pusat studio game, kita harus beli dulu kartu card, ya. Harus diisi kreditnya baru bisa main. Itu kan surga khayali, surga imajinasi. Kalau mau antum bisa jalan-jalan main nge-game nanti di surga, kreditnya banyakin dong di sini, ya. Gitu. Nanti kayak di beberapa pusat-pusat game itu beli sekian dapat bonus sekian. Ya sama di akhirat juga gitu. Tapi itu kan untuk anak-anak. Maka surga anak-anak beda dengan surga wali Allah. Ya. Dia anak-anak tapi badannya umurnya 33 semua. Di sana kan umur kita sama. Yang berbeda adalah pemahaman dia mengenai Allah Subhanahu wa taala. Orang dewasa itu di sana jadi guru. Jadi orang di surga itu enggak hanya mohon maaf kawin, enggak. Makan, enggak. Orang di sana tetap ngaji ma'rifatullah, ngaji ruh. Jadi sampai ke surga, kita kan suka nongkrong ngopi-ngopi enggak? Bener. Di sana juga ngopi-ngopi kan ada Qur'annya. Suka nge-mall kan? Di sana ada mall, aswaq. Supermarket, mall-mall surga. Suka jalan-jalan kan? Sama. Di sana itu orang ya tazawarun, sari kunjung mengunjungi. Semoga yang kita lakukan malam ini mengunjungi rumah Mami Susi, Buya ya. Ini kita ulangi nanti di sana.
2: Amin.
1: Ya. Tapi nanti balik antum mengunjungin aneh.
2: Sherlock.
1: Ya Sherlock dong. Ntar sekali datang ke rumah ya Buya ya. Ke gubuk saya kecil sih cuma bahagia. Alhamdulillah ya. Ini baru pengantar, udah jam berapa nih? Jam 10. Tapi ini sudah dapat intinya sih. Ya. Jadi yang akan dicari di uber-uber oleh ahlul kitab termasuk orang-orang intelektual di kalangan muslim itu ilmu tentang ruh. Dan jika ingin belajar ilmu tentang ruh harus kuat akidahnya, harus kuat syariahnya. Kalau enggak nanti keblinger. Seperti kejadian di Aceh zaman dulu, mereka mengatakan zat kami zat Allah, sifat kami sifat Allah, di dalam diri kami ialah Allah. Jadi Tuhan dia ya, Bu ya. gaya amat, orang masih masih makan, masih kawin, ya kan? Terus diajak sholat, gak mau sholat. Gak mau sholat, ingkar dia mau sholat. Ngapain sholat? Allah kan ada dalam diri saya. Gitu ngomongnya. Kacau begitu. Ternyata di daerah Banten, daerah Cirebon, ada juga zat ingsun, zat Allah. Gitu ngomongnya. Beda bahasa aja kan? Masalah itu pernah dibawa oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili, orang Singkel. Itu dibawa ke Madinah, lalu ditanggapi oleh guru beliau Syekh Ibrahim Al-Qurani, mursyid Tariqah Syatharia di Madinah. Jadi orang dulu belajar Tariqah ya di Mekah Madinah, Mekah Madinah. Sekarang ada Tariqah Mekah Madinah? Udah pindah ke Indonesia. Maka saya yakin, hakul yakin, kebangkitan Islam akhir zaman salah satunya di negeri ini. Insya Allah ya. Coba tanya nih kiai-kiai ini, ustaz, teman-teman kita di luar negeri, di Saudi aja, boleh gak buat pengajian? Gak boleh. Sembarangan, harus surat izin. Hatta Said Ahmad, anak Abuya Said Muhammad, itu gak boleh buka pengajian bebas. Gak boleh sembarangan. Antum yang travel-travel tau lah ya. Ya, ini kan Ustaz Travel ya. Nah, ini PR kita ke depan. Jadi kita harus mencari ilmu ini, ilmu tentang huruf ya. Dan kemarin kita sudah sebutkan beberapa, tapi ini dalam konteks Nabi Isa dan Al-Mahdi. Jadi Al-Mahdi itu hakikat yang terzahirkan, hakikat kolbu Nabi yang dizahirkan. Jadi isinya Al-Mahdi itu isinya kolbu Nabi semua. Jadi kalau ngomong, udah ngomong tentang ilmu ruh, itu yang dibicarakan tentang yang di kolbu Nabi dulu. Yang kata Ibn Abbas, kalau aku buka nih isi kolbunya Nabi, kalian akan mengkafirkan aku. Karena syariat waktu itu sedang progres. Nabi baru wafat, masih goyang. Sampai muncullah kemudian empat mazhab. Tahu kan empat mazhab? Empat mazhab, lalu ada Imam Ash'ari, Maturidi. Udah pas itu berdiri, maka barulah ilmu ini tegak. Ya. Ada tahun 309, imam namanya Hallaj. Al-Hal. 309. Waktu itu ilmu akidah belum beres. Belum terstruktur. Kalau mazhab sudah. Kalau mazhab tahun 241, sudah empat mazhab. Imam Ahmad bin Hanbal atau Hanbali. Sedangkan tahun 309 itu kan udah lama tuh. Ilmu akidah belum mapan. Walaupun akidah salafus soleh ada yang benar. Muncullah kemudian ya tahun 300 ya, ini masa-masa ini 309 sampai wafat orangnya 324 dan satu lagi 303, Imam Ash'ari dan Maturidi. Imam Ash'ari 304 wafat, Maturidi 303. Berarti berapa tahun setelah Al-Hallaj? Al-Hallaj membuka ilmu rahasia ruh, langsung dia dihukum mati. Sebelum ini dikenal sebagai ulama. Ini dua orang ini, siapa tadi namanya? Ash'ari Maturidi. Ya, dua imam ini. Dua imam ini masih lagi membangun pemahaman yang dia dapatkan dari ulama salaf, ulama terdahulu, dari Nabi, menjadi satu kaedah-kaedah akidah. Belum matang-matang benar itu. Udah ada ulama salaf yang kuat, tapi masih sifatnya private, personal orangnya sudah oke, tapi belum semacam pergerakan khusus. Maka Al-Hallaj ketika buka ilmu ini, dia langsung difitnah, merasa jadi Tuhan. Al-Hallaj. Tahun 505 wafat Imam Ghazali. Sebelum tahun 505, Ghazali ngomong apa? Seandainya aku hidup di zaman Al-Hallaj dan aku menjadi hakimnya, aku akan bebaskan dia secara mutlak. Ternyata hakimnya belum mengerti. Ini versi Imam Al-Ghazali. Nah sekarang ilmu akidah Ash'ari Maturidi udah matang, udah mapan, bahkan tambah sempurna di zaman ini. Maka ini udah siap, ilmu ruh akan siap-siap dibuka selebar-lebarnya. Ya, pelan-pelan lah. Doakan saya juga istiqomah. Insya Allah saya ikut khidmah menjelaskan ini nanti dari ilmu-ilmu yang kita ambil dari guru-guru kita. Ya. Insya Allah. Udah jam 10, lihat 10. Udah satu jaman lebih ya. Alhamdulillah. Udah dulu deh ya. Udah ngebul ente ya, Cung. Ente belum kawin. Barangkali itu yang bisa saya hantarkan ya. Nah, nanti kalau umur panjang rutin, kalau yang hadir nih orangnya apa namanya konsisten, sebenarnya saya sih gak konsisten ya, kadang bisa kadang enggak, maaf ya. Tapi kalau depan yang datang ini orang yang sama, saya bisa tambahin, kita buka lagi rahasia apa mukaddimah dari ruh itu, baru masuk kepada setelah ruh, apa yang Allah tiupkan kepada ruh, apa yang Allah tiupkan ke ruh nabi, ke ruh wali, nanti kita bahas itu semua. Ada di Quran semua, nanti kita gak keluar dari ayat Al-Quran. Ilmu ini gak boleh keluar dari Quran. Keluar dari Quran sesat. Cuma cara bacaan tuh mungkin beda dengan cara bacaannya gitu. Ente baca terjemahannya, ane baca makna di belakangnya, kan beda aja itu. Kita sedang mengeksplorasi bab isyarat tadi. Semoga Allah bimbing. Itu aja ya. Maka jangan jauh-jauh dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau antum belum sanggup mengamalkan syariat, jangan ingkar kepada syariat itu. Cukup katakan saya belum sholat, udah titik. Jangan bilang hari gini masih sholat, kafir namanya. Gak sanggup haji umroh, bilang aja saya belum bisa haji umroh. Jangan kemudian bilang ngapain muter-muter Mekah. Di kalbu kita ada Mekah kok. Ya salam, sok bener ya. Masya Allah, tabarakallah. Cuma ente ngenyeknya dahsyat. Udah ya, mau ada diskusi? 1-2 pertanyaan cukup ya? Ada, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ibu-ibu? Nah ini mak, karena di rumah Om Susi ya, ibu-ibu dulu yang nanya nih. Gimana bu? Ada yang mau ditanya? Pertanyaannya, Cung, kapan nanti kawin? Iya. Siapa nih yang nanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya belum bisa ngebedain. Apa namanya?
1: Apa beda ruh dan kalbu? Jangankan ibu, Imam Ghazali aja nggak bedain. Tapi Ar-Razi bedain. Ya. Tenang bu, saya bedain bu. Tenang. Nggak benar itu ruhnya yang nanya tuh. Kamu, kalbu kamu bukan ruh kamu, itu dia yang ngomong. Kalbu bisa galau, ruh nggak boleh galau. Kolbu itu kalau di tubuh disebut jantung. Kolbu ya. Ya, salam. Nah, kira-kira begitulah ya. Gimana, Cung? Si kolbu ini ya, di dalam dirinya itu ada struktur-struktur. Ini namanya fuad. Ada lagi namanya lub. Ingat ya, ini bakal kita ulang-ulang sebagai itu ada struktur-struktur. Ini namanya fuad. Ada lagi namanya

ya, email itu yang disebut nama ruh. Ya. Dalamnya, ini tambah ke dalam nih, ruh. Tapi tambah ke dalam, tambah luas. Kalau digambarkan kayaknya tambah kecil ya. Tapi sebenarnya tambah ke dalam, unlimited. Allah itu mandang ke kolbu. Allah nih ya, ini simbol aja. Allah mandang ke kolbu. Apanya yang dipandang dari kolbu? Yang dipandang Allah dari kolbu, ruhnya. Jadi Allah kalau mau komunikasi dengan hamba, itu bukan lewat yang di luar. Kan di luar ini kolbu nih. Kita tambahin satu lagi nih, ya, biar gede sekalian kan. Ini itu bagian terluar dari ruhani. Jadi ruh itu punya struktur. Bagian terluar dari ruh namanya kolbu. Karena dia bagian terluar, dia pasti ternodai. Tapi setan tidak pernah bisa mendudukinya. Dia hanya bisa rusak dari luar. Ini kolbu. Jadi kalau orang maksiat nih matanya ketutup. Maksiat lagi begitu. Begitu terus. Kalau sehari kita matanya jelalatan, oh udah ketutup deh. Ya. Kira-kira gimana? Hari ini udah banyak belum jelalatannya? Ngomongin orang tutup lagi kan, kesel sama laki sama bini tutup lagi, makan gak pakai bismillah kok tutup lagi, kesel sama orang, hasad iri dengki udah tutup semua. Fuad gimana nasibnya? Fuad ini kan kalau kita pakai kacamata, ini warnanya itu apa, kacamatanya, lensanya itu kolbu, lensanya burem. Muka orang jadi buram gak? Kalau lensanya hitam, mukanya orang kayak hitam. Matahari mana ini? Kayaknya malam aja tuh hari. Nah, ini yang disebut orang kalau lensa ruhnya sudah kututup. Kolbunya zulumat. Dipenuhi dengan kegelapan. Lalu gimana cara bersihinnya? Karena ini dosa kolbu, tobatnya tobat kolbu. Gak bisa tobat zahir. Apa penyakit di kolbu ini yang dikeluhkan kepada Allah? Maka kalau kita ngaku pengakuan, Allah ampuni. Tapi besok diulang lagi, keluar muncul lagi tuh jerawatnya semua. Nodanya muncul lagi. Maka istighfar itu, ini kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala di Rasulullah. Jika seseorang maksiat hari ini, di kolbunya kan ada noda, tapi di malaikat belum ditulis, ditunggu per 24 jam ada gak istighfar? Ini kabar baik buat mancung yang jelalatan. Pulang dari Lampung sampai sekarang ingat mulu ya. Ya ampun. Syarifudin gimana Syarifudin? Diam-diam dia sering nyesek juga tuh. Jadi kita ini sebenarnya ruhnya gak pernah tersentuh oleh keburukan. Dia cuma kacamatanya ketutup gitu. Nah, kacamata ini tergantung akalnya disekolahin apa enggak. Tuh, itu ngaruh juga tuh. Nah, bagian terluar ini namanya akal. Bagian terluarnya lagi namanya jiwa. Nafs. Bagian terluarnya lagi badan atau jasad. Ah ini. Kita nyekolahin badan, latihan silat, ya kan? Fitness. Kita latihan jiwa, ini psikolog sini nih. Akal sampai S3 kan? Bisa sampai S2. S3 satu. S1. Tapi bisa jadi GM ya, keren. Kita S3, JOM, bukan JM. Ini sampai di sini, kita sekolah udah sampai ke sini. Terus tiba-tiba orang-orang yang mohon maaf, akalnya gak sempurna, dia mencoba mengukur kolbu dengan badannya. Oh, gak masuk di akal lah. Gak mungkin lah masa badan bisa begitu. Banyak kan orang begitu? Banyak.

0: Nabi Ibrahim gak kebakar. Antum mikir pakai kolbu, pakai akar, pakai jiwa, pakai badan. Nah, tinggal gitu. Nabi Ibrahim itu makhluk ruhani, dia udah sampai ke sir dia. Sir. Jadi makomnya beliau sampai di sini nih. Ini nih makom beliau. Ini Nabi Ibrahim di sini nih. Di sini. Jadi nabi-nabi selain Nabi Muhammad di sini. Cuma Nabi Muhammad yang bab ruh. Ya, ulama-ulama paling tinggi di sini, di ya nabi bagian sinilah, ya ulama di belakangnya, ulama wali-wali Allah. Nah, di sir inilah metadata alam semesta, Play Store. Semua pengetahuan ada di situ semua. Dan ini ada dalam struktur diri kita. Cuma saya enggak percaya kalau orang ngaku-ngaku dia punya ilmu laduni, dia aja enggak tahu dirinya. Nama dirinya siapa, ya kan? Main buat-buat aja namanya sendiri. Nah, kita kalau ada satu ayat di Quran mengenai Nabi Ibrahim tidak terbakar oleh api, itu kan enggak terbakar. Yang kita lihat kan badannya yang diceritakan di Quran. Tapi saat itu beliau kan yang dominan bab sirnya. Jika manusia itu sisi ininya yang dominan kepada badan, jiwa dan akalnya, jika ini ketemu musuhnya, maka dia jadi kebal. Imunitasnya tinggi. Akal harusnya stres dengan pandemi, tapi kalau dia mikir pakai fuad, pakai lub, pakai sir, dia malah dapat rahasia. Seharusnya kalau pakai pandemi, jiwa stres, akal nggak bisa mikir, masdud, kan stres di sini ya, stres di jiwa. Kalau akal apa namanya? Ya orang nggak bisa mikir lah, udah mentok, mentok akalnya. Ketika ini mentok semua, kalau dia berpikir dengan loopnya, kuat, pakai ini aja deh cukup. Ini udah cukup untuk mengcover ini semua. Tapi di akhir zaman ujian itu udah tembus melewati kolbu. Jadi wali-wali Allah yang cuma makomnya makom kolbial lewat. Apalagi dokter-dokter lewat tar tuh. LCMA yang ilmunya cuma pakai kitab kuning lewat semua. Maka jangan heran orang pintar baca kitab ngomongnya kasar. Ceramahnya penuh kebencian karena dia cuma nulis membaca yang tertulis. Dia enggak pakai ini dia. Antum masih pakai fuad, masih bisa kelewat sama dajjal nanti. Yang enggak lewat tuh yang udah masuk ke sir. Ini masih goyang tapi selamat, ini selamat nih. Kolbu ini masih bisa selamat. Kalau dia sudah dapat pencerahan. Tapi jarang nanti. Orang-orang di sini banyak yang mati ntar. Jadi mursyid-mursyid nanti banyak yang mati. Banyak yang murusak, murtad. Ya, orang-orang tarikat kan ahli kolbu. Itu banyak yang murtad nanti. Dia gak sadar kalau dia sudah murtad. Masih pakai kopiah hitam, pakai serban. Masih pakai tasbih, tapi dia sudah murtad semua. Allah udah gak pandang imannya. Karena sudah menyekutukan Allah dengan sosok yang dikultuskan itu. Ya. Dialah dajjal itu nanti. Jadi dajjal itu nyamar jadi wali ntar. Gawat gak ter? Makanya saya gak heran ketika ada tamatan Timur Tengah datang ke rumah goyang masalah Imam Mahdi yang di Pakistan itu. Imam Mahdi ala dia ya, ente S1, S2, S3 di Timur Tengah, masa itu aja gak ngerti? Dia bilang gitu aja. Ada cara jawabnya, ini rahasia antar kita jelasin ya. Insya Allah ya. Kita ini selalu memanjakan badan, jiwa, akal. Coba, ente tadi kalau gak makan masuk angin gak? Kolbu gak makan masuk angin juga dia. Cuma angin kolbu, beda lagi. Fi kulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di kolbunya ada penyakit. Kalau dibiarin nambah. Itu. Apa lagi? Jadi beda gak kolbu dengan ruh? Ya ini bedanya. Jadi kolbu itu bagian terluarnya ruh. Imam Ghazali bilang raja itu kolbu. Kalau Ar-Razi enggak, Ar-Razi bilang raja itu ruh. Ya. Di saat Imam Ghazali nulis ilmu ma'rifat, asror yang baru dibuka oleh Allah bab kolbu. Sekarang Allah udah buka lagi. Virus udah segini hebat. kitab Sahih Bukhari dulu orang nyarinya harus berbulan-bulan baru khatam, cari kemana-mana. Sekarang download di internet kan? Maka semudah apa sekarang belajar ilmu-ilmu hadis yang dulu didapat 3 bulan, 7 bulan, 7 tahun. Sama, ilmu ruh ini nanti akan Allah turunin. Yang penting tahu cara downloadnya. Bisa di-download. Ya, masa Sahih Bukhari bisa di-download. Ya. Apalagi, film bisa di-download kan? Film di sini bisa di-download. Isra Mi'rajnya Nabi itu bisa di-download. Bisa di-copy ulang. Nabi Ibrahim bisa diputer ulang itu. Cuma dia harus pakai masuk ke alam sirnya. Ya, hati-hati. Kalau enggak kenal hakikat ruh, bisa-bisa yang masuk iblis. Disambat sama iblis. Ini kita hati-hati aja di situ. Jadi kalau ada pengalaman rohani, jangan dikagum-kagumi, biasa aja. Ya. Tepis. Ah, gitu. Gitu aja. Bukan kita menolak, menepis dalam artian jangan merasa spesial. Merasa biasa aja, aku hamba Allah, udah selesai. Gitu ya. Apalagi bisa-bisa baca isi hati orang kan, gawat itu. Capek loh bisa baca isi hati orang. Ada orang seneng sama kita kan repot, GR dan. Ada orang benci, sedih aja tuh bawaannya. Kira-kira itu Bu ya. Udah 10:30 Bu. Udah ya, saya belum pulang soalnya dari Saban hari. Udah jadi Bang Toyib Bu ya. Ibu kalau punya laki kayak saya kayaknya stres sendiri dah. Baik. Semoga ini adalah awal yang baik. Mukadimah mulu dari kemarin ya, tapi beda ya kajiannya dengan sebelumnya. Beda gak? Beda ya, alhamdulillah. Gak mau juga saya ngulang-ngulang gitu. Untuk itu mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah mencahayai badan, jiwa, akal, kalbu, fuad, lub, sir, dan ruh kita semua. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, kalau bilang. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, kurang tahu. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: وصل وسلم وبارك عليه وعلى
1: AM 1368 التقوى ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Rasulullah mempunyai saudara sepupu. Ia adalah kakak kandung Ali radhiyallahu anhu. Semenjak dulu, keluarga ini adalah keluarga yang sangat dermawan, pemberani, dan sangat terkemuka di kalangan kaum Quraisy. Tapi khusus Ja'far radhiyallahu anhu, ia mempunyai ikatan kehidupan khusus dengan orang-orang miskin. Ia selalu berhubungan dan bergaul dengan orang-orang yang miskin. Hari-harinya hanya ia lewatkan dengan mereka. Karena penyiksaan dari orang-orang Quraisy, maka kaum muslimin telah berhijrah ke Habsah. Pada kesempatan hijrah pertama, Ja'far ikut serta dalam rombongan ini. Akan tetapi orang kafir Quraisy tidak melepaskan kaum muslimin yang berhijrah itu begitu saja. Mereka mengirimkan beberapa orang Quraisy untuk menghadap Raja Najasyi. Sekembalinya dari Habsah, ia langsung menuju ke Madinah dan menetap di sana. Ia mati syahid pada peperangan Mut'ah. Ketika ia meninggal, Rasulullah pergi bertaziah kepada keluarganya. Beliau memanggil anak-anak Ja'far yang bernama Abdullah, Aun, dan Muhammad. Di antara anak-anak tersebut, yang paling kecil adalah Abdullah bin Ja'far. Rasulullah membelai rambut mereka dan berdoa untuk keberkahan mereka. Anak-anak tersebut mempunyai sifat yang sebagaimana sifat ayahnya, tetapi Abdullah melebihi lainnya. Sebab itulah ia digelari sebagai Kutubusika, ketuanya orang dermawan. Pada usia 17 tahun, ia telah dibaiat Rasulullah. Pada suatu saat, Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu pernah meminta perlindungan kepada Ali. Akhirnya Ali bersedia memberi perlindungan. Setelah orang tersebut bebas, sebagai rasa terima kasihnya, ia memberikan uang 40 ribu dirham kepada Abdullah bin Ja'far. Tetapi oleh Abdullah, uang tersebut dikembalikan lagi. Ia pun berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Tetapi oleh Abdullah bin Ja'far, uang tersebut dikembalikan sambil berkata, "Kami tidak menjual belikan kebaikan dengan uang." Pada suatu ketika, ia berada di sebuah majelis. Telah datang kepadanya uang sebanyak 2.000 dirham. Uang itu juga merupakan pemberian dari seseorang. Ia menerimanya, kemudian uang tersebut segera dibagikan kepada ahli majelis tersebut, sehingga tidak tersisa sedikit pun. Pada suatu ketika, pedagang datang dengan membawa dagangan berupa gula yang cukup banyak. Gula tersebut dijual di pasar, tapi tak seorang pun sudi membelinya. Maka dengan kesedihan dan kerisauan, pedagang itu termenung di depan dagangannya. Kemudian lewatlah Abdullah bin Ja'far dengan pelayannya. Setelah Abdullah bin Ja'far tahu keadaannya, ia menyuruh pembantunya agar membeli semua gula tersebut. Lalu gula yang telah dibelinya itu dibagi-bagikan kepada semua orang dengan cuma-cuma. Jika malam hari ada kabilah atau tamu yang datang, maka setiap tamu yang datang akan diberi makan dan minum oleh Abdullah bin Ja'far. Segala keperluan tamu tersebut akan dicukupi olehnya. Pada suatu ketika, Jubair ikut bertempur dalam suatu peperangan. Sebelumnya pada suatu hari ia telah memberi wasiat kepada anak-anaknya, yaitu Abdullah bin Jubair. Ia pun berkata, "Aku merasa pada hari ini aku akan mati syahid. Hendaknya kamu melunasi hutang-hutangku dan menyelesaikan urusanku dengan sipulan dan sipulan." Setelah berwasiat itu, maka syahidlah dia. Kemudian anaknya Abdullah bin Jubair sepeninggal ayahnya menghitung seluruh utang yang ditinggalkan. Ternyata ayahnya meninggalkan hutang sebanyak 2.200.000 dirham. Zubair terkenal memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya. Banyak orang memberikan amanahnya kepada Zubair, dan mereka menitipkan uang serta harta bendanya. Padahal Zubair selalu berkata kepada orang-orang yang menitipkan barang itu, "Aku ini bukan tempat penyimpanan amanah. Oleh karena itu, titipan kalian aku anggap sebagai hutangku.
"Jika kamu memerlukan, maka ambillah dariku." Kemudian uang tersebut digunakan untuk bersedekah kepada kaum fakir miskin yang memerlukan. Ia juga berwasiat kepada Abdullah bin Jubair, "Jika kamu menghadapi kesulitan, maka mintalah kepada tuanku." Kemudian Abdullah bin Zubair berkata, "Aku tidak dapat memahami siapakah tuanmu itu." Ia pun bertanya, "Siapakah tuanmu, wahai ayah?" Ayahnya menjawab, "Allah subhanahu wa ta'ala." Akhirnya Abdullah bin Zubair dapat melunasi semua hutang-hutangnya. Abdullah radhiyallahu an bercerita, "Jika terjadi kesulitan pada aku, aku akan berkata, 'Wahai tuannya Zubair, urusan dengan fulan sudah diselesaikan.' Setelah berkata demikian, akhirnya urusan-urusan tersebut dapat diselesaikan." Abdullah bin Zubair bercerita, "Pada suatu ketika, aku pernah berkata pada Abdullah bin Ja'far, 'Tertulis dalam daftar hutang ayahku bahwa engkau berhutang kepadanya sebanyak 1 juta dirham. Kemudian dijawab oleh Abdullah bin Ja'far, "Jika demikian, ambillah uang itu sebagai bayarannya." Tapi akhirnya, setelah aku teliti kembali dalam buku catatan, aku segera menyatakan bahwa aku telah membuat kesalahan. Dengan segera aku kembali ke tempat Abdullah bin Ja'far dan aku berkata kepadanya, "Sesungguhnya aku salah meneliti. Seharusnya ayahkulah yang berhutang kepadamu." Mendengar hal itu, Abdullah bin Ja'far menjawab, "Tidak, tidak cukup banyak hanya dengan memaafkan saja. Aku mesti membayarnya." Kemudian Ja'far pun berkata, "Jika demikian, bayarlah sesuai dengan kemampuanmu." Maka Abdullah bin Zubair berkata, "Ambillah sebidang tanahku sebagai pembayarannya." Pada saat itu, banyak tanah yang diperoleh dari harta rampasan perang. Kemudian Abdullah bin Ja'far berkata, "Baiklah, kau menerimanya. Padahal aku telah memberikan kepadanya sebidang tanah yang tandus, air pun tidak ada, tetapi ia menerimanya." Ia berkata kepada hamba sahayanya, "Hamparkanlah sejadah di atas tanah ini." Setelah hambanya menghamparkan sejadah, ia mengerjakan sholat 2 rakaat. Lama ia bersujud. Setelah itu ia memerintahkan kepada hamba sahayanya untuk menggali suatu tempat tersebut. Maka hambanya mulai menggali tempat tersebut. Beberapa lama kemudian, terpancarlah sebuah mata air yang cukup deras dari tempat itu.

Hikayat kali ini menceritakan seorang pelacur yang bernama Al-Malikah. Dia sangat cantik, perempuan dari kaum Bani Israel. Ia adalah primadona bagi semua laki-laki Bani Israel. Tapi sayang, kecantikan yang ia miliki disalahgunakan olehnya. Al-Malikah menjadi seorang pelacur kelas tinggi. Tarifnya 10 dinar sekali pakai. Banyak orang tergila-gila kepada kecantikan Al-Malikah. Dan salah satu di antara mereka adalah seorang pemuda yang bernama Abid. Sayangnya Abid tak memiliki uang sebanyak itu untuk bisa mendekati perempuan itu. Karena keinginannya yang menggebu-gebu, Abid bekerja membanting tulang untuk mengumpulkan uang. Tekad Abid sudah bulat bahwa Al-Malikah akan jatuh pasrah di pelukannya meski sesaat. Setelah sekian lama bekerja, akhirnya Abid dapat mengumpulkan uang sebanyak 100 dinar. Dengan berbekal uang sebanyak itu, ditemuinya perempuan pujaannya itu. Abid mengetuk pintu rumah Al-Malikah. "Silakan masuk," kata Al-Malikah menyambut kedatangan Abid. Mendengar sapaan yang terdengar mesra dari pujaannya, Abid melangkahkan kakinya masuk ke dalam kamar perempuan itu. Hari ini akan terpenuhi keinginannya. Bekal uang 100 dinar sudah ada di sakunya. Namun ketika Abid sudah berada di dalam kamar dan duduk di atas ranjang Al-Malikah, tubuhnya mendadak gemetar. Peluh dingin membasahi sekujur tubuhnya. Dan ketika Al-Malikah memeluknya, Abid meronta, berusaha melepaskan diri. Abid berteriak, "Lepaskan, lepaskan aku dan ambillah uang 100 dinar yang ada di sakuku." Teriak Abid seraya berusaha bangkit dari ranjang perempuan pelacur itu. Al-Malikah bingung dan berkata, "Kenapa kau? Apa yang terjadi dengan dirimu? Aku tidak mengerti." Kemudian Abid berkata, aku takut dan aku gemetaran." Kemudian Al-Malikah ketawa, "Takut? Hahaha, takut kepada siapa?" tanya Al-Malikah. "Aku takut kepada Allah," kata Abid. "Bagaimana nanti aku harus mempertanggungjawabkan perbuatan maksiatku ini kepadanya?" Mendengar jawaban itu, Al-Malikah menjadi tertegun, termangu di atas ranjangnya. Nuraninya tersentuh pada sikap lelaki yang duduk di dekatnya itu. Suatu kejadian aneh atas dirinya yang tak pernah ia alami sebelumnya. Padahal telah berpuluh-puluh lelaki telah jatuh dalam pelukannya. Tapi yang bersikap seperti Abid baru kali ini ia temuinya. Tak terasa air mata Al-Malikah menetes membasahi pipinya. Terbayang semua dosa yang selama ini ia lakukan sebagai seorang perempuan lacur. Kemudian Al-Malikah berkata, "Aku merasa simpati padamu dan aku merasa sangat kagum dengan keimananmu. Maukah kau mengambilku sebagai istri?" sambil menangis tersedu-sedu. Kemudian Abid berkata sambil terkejut, "Mengambilmu sebagai istri? Oh, jangan. Aku akan pergi meninggalkan tempat ini," sambil bergegas untuk meninggalkan kamar perempuan itu. Kemudian Al-Malikah melarangnya, "Jangan, jangan pergi. Bila kau tak bisa melakukan karena kita bukan suami istri, jadikanlah aku istrimu, Abid." Kemudian Abid berkata, "Mana mungkin, mana mungkin, aku gak ngerti." Kemudian Al-Malikah memaksa, "Kenapa, kenapa tidak mungkin? Aku sangat kagum dengan sikap dan ketakwaanmu. Silakan kau meninggalkan tempat ini, tapi kau harus berjanji akan menikahiku." Kemudian Abid berkata, "Baiklah baik, aku akan menikahimu." Tanpa berpikir panjang lagi sambil meninggalkan kamar Al-Malikah. Begitu Abid meninggalkan kamarnya, Al-Malikah bertekad akan meninggalkan pekerjaannya sebagai perempuan lacur. Ia merasa menyesal atas perbuatannya selama ini dan mulai detik ini ia akan bertobat. Tanpa sengaja lelaki yang baru saja meninggalkan kamarnya itu telah menyadarkan dirinya dari perbuatan maksiat yang bergelimang dan berlumur dosa. Dan kini ia juga bertekad agar dirinya bisa diambil menjadi istri oleh lelaki itu. Beberapa hari kemudian, dengan hati yang berdebar-debar,
Al-Malikah datang ke desa tempat tinggal Abid untuk mencarinya. Mendengar dirinya dicari oleh Al-Malikah, Abid menjadi sangat ketakutan. Bahkan karena takutnya, ia menjadi pingsan dan akhirnya meninggal dunia. Ketika mengetahui Abid meninggal, Al-Malikah menangis tersedu-sedu. Ia merasa sedih dan kecewa. Lelaki yang diharapkan menjadi suaminya telah meninggal sebelum sempat menikahi dirinya. Bila saat ini aku urung menjadi suami Abid, biarlah aku akan kawin dengan saudara Abid, kata Al-Malikah di dalam hati karena terdorong keinginan untuk menembus dosanya selama ini. Dengan bersusah payah, Al-Malikah mencari tahu dan menelusuri tentang keluarga Abid. Akhirnya, seorang teman Abid memberitahu bahwa Abid mempunyai saudara laki-laki tapi sangat miskin. Teman Abid itu mengingatkan Al-Malikah jika ia menikah dengannya, ia akan menyesal nantinya. Kemudian Al-Malikah berkata, Biar dia orang miskin, aku tak peduli. Aku akan tetap menikah dengannya sebagai rasa cintaku kepada saudaranya. Beberapa pekan kemudian, terlaksanalah perkawinan Al-Malikah si pelacur kelas tinggi dengan saudara lelaki Abid yang miskin itu. Allah telah membuka mata hati perempuan itu dengan taufik dan hidayahnya. Berbahagialah mantan pelacur.

Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.

para jamaah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah agama berikutnya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Asy-Syaikh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab selaku Sekjen Forum Umat Islam. Ilaihi falyatafaddal mashkura.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minun wa aktaruhumul fasiqun. Wa qal huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul adzim. Allahummarhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat seluruh jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, wabil khusus para alim ulama, para asatidah wal ustadzat, para hujjat, wabil khususil khusus al-mukarram syekhuna Kiai Al-Hajj Amin Nur mada'anallah bi'ulumihi. Alhamdulillah, pada siang pagi setengah siang hari ini kita bisa berkumpul di Masjid At-Taqwa yang mulia ini untuk memperingati Maulid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hari kelahiran seorang Muhammad manusia biasa, bukan. Kalau Muhammad itu banyak. Ada Muhammad Al-Khattab, ini orangnya. Ada Muhammad yang tukang ojek, ada yang Muhammad yang nelayan, ada yang Muhammad juragan ikan. Banyak Muhammad. Tetapi yang kita peringati Maulid adalah Muhammad yang diperintah oleh Allah menyatakan qul innama ana basyarum mitlukum yuha ilayya. Al-ayah. Yang kita peringati Maulid ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, apalagi keponakannya, bukan. Tetapi dialah basyarun mislukum, manusia seperti kita semuanya ini. Tetapi perbedaannya adalah yuha ilayya, diwahyukan kepadaku, diwahyukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, intisari dari hikmah Maulid, peringatan Maulid yang kita peringati setiap saat adalah turunnya risalah kepada umat manusia melalui kekasih kita Habibuna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang karena perjuangan beliaulah, yang karena kesungguhan beliaulah, yang karena mujahadah beliaulah, berserta perjuangan para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama-ulama mujahid, para du'at ilallah, maka semua kita mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hadirin hadirat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan bahwa Islam yang dibawa
oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan bersama para sahabatul kiram, baik dalam aspek kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, yang diterapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah Islam yang membuat hidup ini lebih hidup. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menanamkan tauhid waruhul jihad kepada para sahabat selama 13 tahun di kota Mekah, setelah melakukan perjuangan politik untuk melakukan konfrontasi pemikiran, untuk melakukan pertarungan politik di kota Mekah, di mana para penggede-penggede, pejabat-pejabat kota Mekah tidak ada yang mau menerima, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meminta kepala-kepala suku Arab di luar Quraisy untuk masuk Islam dan untuk membela Islam selama hayat di kandung badan. Kurang lebih 14 suku didatangi oleh baginda Rasulullah pada saat musim haji, tetapi tak satu pun yang menerima, kecuali orang-orang dari Yasrib, orang-orang dari Madinah, suku Aus dan suku Khazraj. Dan setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, setelah para pembesar suku Aus dan Khazraj menyerahkan otoritas kota Madinah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk diterapkan syariat Islam di kota Madinah, maka dalam tempo hanya 10 tahun saja. Sekali lagi, hanya 10 tahun saja daulah Islamiyah, pemerintahan baginda Rasulullah, pemerintahan nubuah yang tadinya hanya sebesar kota Madinah, meluas dan meluas hingga seluruh jazirah Arab yang sekarang kurang lebih 7 negara. Oleh karena itu adalah tidak benar kalau ada yang mengatakan bahwa Islam tidak mengatur kehidupan bernegara, Islam tidak mengatur politik, Islam tidak mengatur ekonomi, Islam tidak mengatur sosial, Islam tidak mengatur sistem pertahanan dan keamanan dan politik luar negeri. Kalau ada yang menyatakan itu, tidak apalagi saya dengar dulu ada kiai yang bilang Madinah itu setingkat RT RW. Saya tanya, kalau di ini apa, Ujung Harapan atau Babelan? Babelan, Ujung Harapan. Di sini satu RW berapa kakak? 80 kakak. 80 kakak, jadi laki-laki dewasanya kurang lebih 80. Baginda Rasulullah ketika menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, pada waktu itu beliau membawa 10.000 pasukan. Cukup enggak kira-kira satu RW punya 10.000 pasukan? Tidak mungkin. Wong cuma 80 kakak punya pasukan 10.000. Ya. Berarti yang menyatakan di masa Rasulullah pemerintahan cuma RT RW itu benar apa salah? Salah. Walaupun yang ngomong kiai diikuti apa tidak? Tidak, itu berarti kiai palsu. Ya. Kiai palsu, jangan diikuti. Kita harus menjaga kehormatan para ulama, para kiai, dari kiai-kiai palsu, dari ulama usu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang berbahagia, Islam setelah dibawakan oleh baginda Rasulullah sebagai seorang kepala negara, juga seorang panglima militer,
beliau mampu meluaskan kekuasaan Islam sampai seluruh jazirah Arab. Dilanjutkan Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an kurang lebih hanya 2 tahun mulai menjarah ke Irak, meluas ke Irak, juga sudah masuk ke Syam. Kemudian pemerintahan Khalifah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an kurang lebih 8 tahun meliputi seluruh Persia, Irak, dan seluruh Syam sampai ke Mesir, semua tunduk di bawah bendera tauhid kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Inilah kejayaan Islam, saudara-saudara. Apa rahasia kejayaan Islam? Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya musyrik. Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya jahiliyah. Ketika baginda diutus, semuanya buta huruf, kecuali sedikit saja yang bisa melek huruf. Menurut catatan kurang lebih 15 orang yang melek musyrik. Ketika pertama kali baginda Rasulullah diutus, semuanya jahiliyah. Ketika baginda diutus, semuanya buta huruf, kecuali sedikit.

Al-Qur'an, mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang dinyatakan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah yang telah mengutus di antara umat yang buta huruf seorang rasul. Apa yang dilakukan oleh rasul yang buta huruf ini? Yatslu alaihim ayatihi. Dia membacakan untuk masyarakat Quraisy, untuk masyarakat Arab, untuk masyarakat yang masih terbelakang, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yuzakkihim. Lalu Rasulullah ditugaskan untuk mensucikan mereka dari debu-debu jahiliyah dan debu-debu kemusyrikan. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Bukan hanya dibacakan Al-Qur'an, tetapi juga diajarkan makna-makna yang dikandungnya, hikmah-hikmah yang dikandungnya, bahkan hukum-hukum syariat yang ada di dalamnya. Inilah keberhasilan umat yang dibangun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga menjadi umat yang terbaik dalam tempo satu generasi saja bisa mengalahkan dua negara adikuasa, yakni adikuasa Persia dan adikuasa Romawi. Inilah kegemilangan umat Islam pada waktu itu, saudara-saudara. Oleh karena itu, kalau kita ingin mengembalikan kemuliaan umat Islam hari ini, maka standarnya sudah jelas. Yang pertama adalah bacakan kepada dunia itu Al-Quran. Jadikan Al-Quran bacaan rutin kita. Tadi sudah disebut-sebut oleh Habib Idrus Jamalul Lail bahwa kita ahlu sunnah wal. Saya mau tanya, bapak-bapak di sini biasa makan sehari berapa kali? Sehari berapa kali? 3 kali. Baca Quran sehari berapa kali? Hah? Kok tidak kedengaran? Kalau kita bisa makan sehari 3 kali, mestinya baca Al-Quran juga bisa sehari 3 kali, bahkan lebih. Syukur-syukur setiap habis sholat wajib kita membaca Al-Quran. Dalam kitab Al-Adhkar, Imam An-Nawawi meriwayatkan sebuah hadis. Man qara'a al-Qur'ana 50 ayah yauman wa lailatin lam yuktab minal ghafilin. Siapa yang membaca Al-Qur'an sehari semalam sebanyak 50 ayat, maka dia tidak ditulis sebagai kelompok orang yang lalai. Wa man qara'a 100 ayah, dan siapa yang setiap hari rutin membaca Al-Quran 100 ayat setiap hari semalam, yuktab minal qonitin, dia ditulis sebagai ahli ibadah. Jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli ibadah, jangan jamaah masjid At-Taqwa mengaku ahli sunnah wal jamaah kalau tidak dirutinkan setiap hari membaca minimal 100 ayat. Itu pasti kalau kita ngaku ahli sunnah wal jamaah tetapi baru baca Quran hanya tiap bulan Ramadan saja, itu bukan ahli sunnah wal jamaah tetapi ahli salah wal gegabah. Paham? Kita kudu baca Quran setiap sehari berapa kali? 3 kali, sekurang-kurangnya 50 ayat. Syukur-syukur ditradisikan di sini setiap hari 1 juz khatam, setiap bulan kita khotmil Quran, dan pada saat khotmil Quran kita berdoa bersama-sama untuk keberkahan warga Ujung Harapan, untuk keberkahan warga Bekasi, untuk keberkahan warga negara Indonesia, dan untuk keberkahan seluruh kaum muslimin di seluruh dunia, agar syariat Allah ditegakkan, dasarnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu, terakhir saya ingin berpesan, mengingatkan kepada baginda, kepada apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah ketika beliau hendak mengutus serombongan pasukan. Maka beliau caranya memilih pada waktu itu, beliau mengatakan ikra'ul Quran. Pada waktu itu enggak ada mushaf.

0: semuanya hafal. Maka semua membaca Al-Quran bareng, membaca Al-Quran bareng. Lalu Rasulullah datangi yang paling muda. Ya gulam madza qara'ta? Wahai anakku, Anda sudah baca apa? Lalu anak muda itu mengatakan, qara'tu surata kadza wa surata kadza wa suratal baqarah. Wahai Nabi, saya sudah baca surat ini, surat itu, dan sudah baca surat Al-Baqarah. Lalu Rasulullah merasa heran. Lalu Rasulullah mengatakan, idhab anta amiruhum. Kalau gitu pasukan pergi, Anda anak muda yang sudah hafal Al-Baqarah, engkolah amirnya. Cakep enggak tuh kalau Pak Lurah hafal Al-Baqarah? Cakep enggak tuh kalau Pak Camat hafal Al-Baqarah, Ali Imran sama Anissa? Cakep enggak? Cakep enggak kalau Dan Ramil hafal surat Al-Anfal sama surat At-Taubah? Cakep enggak? Itulah yang dibawa oleh baginda Rasulullah. Jangan seperti yang saya dengar dulu di zaman Orde Baru. Ada seorang pejabat datang ke pesantren, dikalungi oleh pimpinan pesantren dengan sorban. Lalu disampaikan oleh pimpinan pesantren, Bapak pejabat yang jenderal bintang 4, alhamdulillah hari ini imtihanan untuk murid-murid kami yang sudah hafal 30 juz. Kata pejabat yang berbintang 4, kurang berapa juz lagi Pak Kiai, kata. Paham? Jenderal enggak tahu Al-Qur'an berapa juz. Itulah kenapa negara kita ini kacau balau. Negara kita ini kena krisis, saudara-saudara, dikarenakan para pimpinannya buta terhadap Al-Qur'an, tidak mau mengambil hukum dari Al-Qur'an. Bagaimana blok cepu, saudara-saudara, diserahkan kepada Condoleezza Rice? Itu dikarenakan karena pemerintah tidak paham bahwa hukum untuk barang-barang tambang adalah wajib dikelola oleh negara, tidak boleh diswastanisasi, apalagi diserahkan kepada asing. Ini hukum syariat. Oleh karena itu, saya ingin menyampaikan pesan menghadapi pemilu nanti sesuai fatwa Majelis Ulama yang berbunyi, wajib hukumnya memilih calon pemimpin dan wakil rakyat yang beriman. Catat, yang pertama beriman, yang kedua bertakwa, yang ketiga siddiq, yang keempat tabligh, yang kelima amanah, yang keenam fatonah, yang ketujuh memperjuangkan kepentingan umat Islam. Lalu fatwa Majelis Ulama menyatakan haram memilih calon yang tidak memiliki 7 kriteria tadi. Yaitu apa? Tidak beriman. Jadi milih Robert kira-kira haram apa halal? Milih Robert untuk jadi pemimpin atau wakil rakyat, halal apa haram? Kemudian tidak bertakwa, tidak siddiq, tidak amanah, tidak tabligh, tidak fatonah, dan tidak memperjuangkan kepentingan umat Islam. Saya tanya kepada hadirin, kepentingan umat Islam yang paling inti adalah apa? Kepentingan umat Islam yang paling inti adalah terjaga kemurnian akidah kita sampai kita wafat dalam keadaan tauhid. Betul? Lalu kepentingan kita yang paling utama adalah agar akidah kita itu dijaga dengan hukum-hukum syariat Islam. Oleh karena itu, kalau masih ada caleg atau capres yang tidak mau membubarkan Ahmadiyah, haram apa halal dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres menolak perda syariat, halal apa haram dipilih? Haram. Kalau ada caleg atau capres yang akan betul-betul berjuang agar syirik diberantas, agar Ahmadiyah dibubarkan, agar Ketekrek Joko Bodo ditutup, Mama Loren ditutup, agar undang-undang yang tidak sesuai dengan syariat Islam seperti undang-undang air yang menyebabkan air kita dikuasai oleh Raja Aqua yakni Yahudi, undang-undang migas yang menyebabkan tambang-tambang emas, tambang-tambang minyak, tambang-tambang gas kita dikuasai oleh orang kafir, itu dicabut, diamandemen, diganti dengan undang-undang yang sesuai dengan syariat Islam. Karena pada hakikatnya DPR tidak punya wewenang untuk membuat undang-undang. Menurut syariat Islam, DPR hanya melegislasi syariat Allah Subhanahu wa taala agar berlaku menjadi undang-undang di negeri ini. Sebab Allah berfirman, "Inil hukmu illa lillah, yakussul haqqo wa huwa khairul fasilin." Sesungguhnya wewenang membuat hukum hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menunjukkan mana yang hak dan dialah pemutus yang paling baik. Jadi kalau ada DPR, DPRD buat aturan, buat undang-undang tidak sesuai dengan syariat, ditolak apa diterima? Dipilih atau tidak dipilih? Itulah saudara-saudara, mudah-mudahan sekilas yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jadi kalau kita dengar fatwa MUI, jangan cuma kita dengar golput haram, enggak begitu. Tetapi adalah wajib memilih orang-orang muslim yang mukmin, yang bertakwa, yang sidik, yang fatona, yang berjuang untuk tegaknya syariat Islam di bumi kita Indonesia ini. Setuju? Siap nanti mencoblos calon-calon dari partai-partai Islam dan berbasis masa Islam yang konsen untuk berjuang bagi tegaknya syariat Islam. Setuju? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Demikian walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah itu, saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Qawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa

0: saya sudah tidak merasakan nyeri di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.

ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. BioHSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatid, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim?
2: Mm-hmm.
1: Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemarin, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak.
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di pemerintah. Sakit sekali sih, kayak ini kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Sebenarnya udah 80% kan udah. Ya lah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua udah. Tapi sekarang apa ada enak semua udah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, diecer?
3: Iya, diecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4
3: ya,
1: bulan?
3: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk nyembuhin ini, cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya, atau kanker.
1: Uh-huh.
3: Nah, itu memang agak lama.
1: Oh.
3: Ya agak lama sembuhnya gitu, atau yeah. atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa gitu, yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
3: ya,
1: waktu gitu, Pak?
3: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
3: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun, 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
3: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
3: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
3: taruh ya. Kalau 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril kan, Jibril, itu Umar gimana sih tadi? Itu baik sekali ke orang, susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat ya. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang didulai oleh patwa Adan Adpis Umar kepada Nabi.

0: apa sih ya, kegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
3: Ahmad Fauji.
0: Kong Ahmad Fauji.
3: Dari Muara Gembong.
0: Dari Muara Gembong.
3: Iya.
0: Umur udah berapa, Kong, umur?
3: Kalau lahir 48.
0: Lahir 48?
3: Iya.
0: Berarti sekarang udah berapa ya?
3: Ya, 6 lebih dah.
0: 60 lebih, Kong, ya?
3: Uh-huh.
0: Tapi kelihatan masih
3: gagah.
0: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
3: Iya.
0: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
3: Radio Atakwa pakai Norali. Dia dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa punya obat gini ini.
0: Dari kapan Kong dengerin Radio Atakwa, Kong?
3: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
0: Obat apa tuh, Kong?
3: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
0: Iya.
3: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
0: Iya.
3: Alhamdulillah hasilnya.
0: Alhamdulillah.
3: Iya, yang penting griming-griming tuh.
0: Griming-griming.
3: Heeh. Ya anu, baik.
0: Di mana tuh griming-griming?
3: Di awak.
0: Oh, rasanya griming-griming
3: iya,
0: gitu.
3: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
0: Mendingan. Iya.
3: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
0: wasir.
3: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
0: Mendingan gitu.
3: Jadi,
0: ya agak enakan.
3: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
0: Bulan
3: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyewa yang 3,5.
0: Kemarin-kemarin yang biasa itu 15 mili.
3: Iya.
0: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
3: Yang ono ya, yang
0: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
3: Kurang lebih sebulan.
0: Kurang lebih sebulan gitu.
3: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
0: Enak gitu.
3: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, anu beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, oh kita gak kalau punya duit mengirim ah, gitu.
0: Oh, gitu.
3: Kemarin kan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
0: Kata tetangga. Kata
3: tetangga.
0: Iya.
3: Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Kita beli itu ntar kita anu.
0: Bareng-bareng gitu, patungan.
3: Biar pada anu rasa ini gitu,
0: iya,
3: buktiannya.
0: Iya.
3: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
0: Iya, iya.
3: Tuh, udah baca tuh.
0: Terima kasih ya Pak ya.
3: Iya, iya.
0: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
3: iya, Pak, iya, ya. Iya, pasti.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ketika kita ruku, kita katakan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu, Maha Suci Allah yang Maha Besar. Kemudian kita sujud, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maha Suci Allah yang Maha Tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang Maha Tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa itu? Masuk.
0: Kong.
1: Apa domen ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue budek, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Nggak ada lagi. Dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe, Kong?
1: Ya, ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang, ono. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Gitu kan, mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro? Emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa. Bangsa 102 mah ada umur mah. Nggak jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan agak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka.
1: Kan? Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah? Jadi minggang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.
0: Iya. No,
1: pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok.
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: mengkong. Amin.
0: Ya kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kalau dulu ya kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup satu sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit, dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
3: Walah-walah, Dok, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqi ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun aw jidarun aw hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak manfaat

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali. Yakni program studi

0: Bank Syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Pendidikan kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu pukul 16 waktu. Informasi pendaftaran mahasiswa baru hubungi 0822 4545 5858, 0822 4545 5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Adek, menti menusa nih sang emang, malah wangi, kembuk.

0: Dah, ari sira dadi ne mendiang-mendiang kaya konon kuna ngapat tiak.
1: Itu sira-sira bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek ari kaya konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
1: Bio apa ci?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA ma.
1: Pahit beli ci.
0: Wa ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
5: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina lin-nas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita gak bisa memastikan. Tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya, setelah puasa kok malah semakin pelit. Setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin, perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh. Tapi masih tetap saja ujubria takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
6: AM 13.6

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JD ID.

0: Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Reza ACC tanpa spasi. Di Bukalapak dengan nama lapak Reza spasi ACC. Di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak. Di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Reza ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Reza ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467 atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reza ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya, seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
4: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
3: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin, dan lain sebagainya. Disunahkan kita bersedekah dan lain sebagainya untuk berbuat yang baik.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

ungkapan Rasulullah antu'min nabilahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.

0: Herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ta'alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al, bersama dengan hamdu. Dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada tiga unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

Sofyan Thauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kubur.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokan, yang tidak dibolehkan mengkodokan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya. Konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Bahwa yang namanya angan-angan itu gak akan ada habisnya. Semakin kita ya berangan-angan, banyak berangan, ingatlah bahwa pada hakikatnya itu adalah sebuah siksaan. Ya, saat kita memiliki angan-angan, saat itulah kita harus sadar bahwa ini adalah godaan daripada syaitan. Ya, semakin banyak berangan-angan, ya semakin itu adalah sebuah siksaan yang dikhawatirkan, semakin menjauhkan diri seseorang ya daripada ya taqarrub dan ketakwaan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Nah, hal ini diperkuat dalam hadis Rasulullah SAW, ya, di hadis yang lain beliau mengatakan, "Kam min mustaqbilin yawman la yastakmiluhu wa muntazirin ghadan la yablughuhu law nazartum ila al-ajali wa masirihi la abghadtumul amala wa gururahu." Berapa banyak orang yang menghadapi suatu hari namun ia tak dapat menyempurnakannya. Betapa banyak orang yang menunggu esok hari namun ia tidak mencapainya. Kalau saja kalian melihat ajal dan perjalanannya, niscaya kalian akan membenci angan-angan dan tipuannya. Hadis riwayat Thailand.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Di suatu sore, ibu saya bercerita bahwa saat ayahnya wafat di Mekah, di setiap saat, terutama menjelang hari-hari besar Islam, Kiai Haji Nur Ali memanggil, bahkan sering mendatangi ibu yang sudah yatim. Ini karakter pemimpin yang berhati. Untuk apa? Ditanya ibu saya. Lu udah punya baju? Kekurangan hidup lu apa? Dan sebagainya dan sebagainya. Ini satu contoh yang kita angkat, perlu kita angkat bahwa pemimpin sebesar Kiai Haji Nur Ali masih kepikiran perhatiin orang kampung, datang ke rumah, bahkan sering dipanggil. Lalu apa yang diperbuat? Semua adik kakak ibu saya diberikan baju, karena beliau tahu bahwa anak yatim

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang ngapa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang tawaf dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Dari Pondok Pesantren Attaqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah Attaqwa.

Salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

bersiaplah jatuh, tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil

0: Sahib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat.
1: Laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung.
1: Faja'alnahunna abkara.
0: Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan.
1: Uruban atraba.
0: Yang penuh cinta dan sebaya umurnya.
1: Li ashabil yamin.
0: Untuk golongan kanan.
1: Thullatun minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa thullatun minal akhirin.
0: Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.
1: Wa ashabus shimali ma ashabus shimal.
0: Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'una al-awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'una ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: La'akiluna min syajarin min zakum.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: Famali'una minhal butun.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: Fasharibuna 'alaihi minal hamim.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: Fasharibuna syurbal hamim.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: Hadza nuzuluhum yaumaddin.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: Nahnu khalaqnakum falaula tusaddiqun.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: Afara'aytum ma tumnun.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: A'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun?
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: Nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytumun nara allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Qur'an yang sangat mulia.
1: Fi kitabim maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum sadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat.
1: فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ
0: Maka dia disambut siraman air yang mendidih.
1: وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ
0: Dan dibakar di dalam neraka.
1: إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: صدق الله العظيم
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi basyarana biwiladati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam waja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidil wujud sayyidina Ahmad سيدنا محمد وعلى آله والمهدي خليفته وسلم أما بعد. Gimana ngantuk? Colek temannya, ada yang ngantuk-ngantuk tuh, kasihan, capek kali ya. Ya, jangan dibully ya, dibangunin ada colek ya. Mau dengar cerita enggak? Mau. Ya udah, yang tidur dibangunin tuh, ha. Bangunin yang tidur. Tarik napas panjang-panjang. Kita tuh ngantuk karena oksigennya kurang. Maka biasakan nafas itu agak sedikit panjang. Agak dalam. Itu ya. Adinda ini kalau bernafas, itu cuma keisi 10-20%. Paru-parunya gede. Dua lagi kiri kanan. Penyakit kok. Apa namanya yang disebabkan virus corona. Itu karena biasanya pernafasannya gak kuat. Maka kuat-kuat, kalau bisa di sini ada latihan pernafasan. Moga nanti dipersiapkan ya, para ustadz, para pengurus. Yang sama-sama kita hormati pimpinan yayasan, Pak Dr. Cepi ya. Kemudian para asatiz, para masyayikh, para kiai, dan yang terkhusus spesial adinda, para siswa, siswi, santriwan, santriwati. Insya Allah besok hari santri. Maka saya sampaikan selamat hari santri nasional. Untuk semua para santri, ya, mari kita bacakan antriwati. Insya Allah besok hari santri. Maka saya sampaikan selamat hari santri nasional. Untuk semua

ini dulu adalah para santri. Cuma beberapa yang bukan santri, sedikit sekali, ada beberapa nasionalis, cuma satu yang non-muslim. Tapi para santri itu hatinya luas, gak saklek, gak ekstrim. Maka mereka bisa hidup berdampingan dengan siapa saja. Tapi hari ini ada yang bukan santri, ngaku ahlus sunnah, lalu dia membid'ahkan, menyalahkan sesama ahlus sunnah. Itu bukan santri ya. Kalau dulu ada santri kalong, kalau ini santri kampret ya, kurang gede. Ini menyedihkan itu ya, sangat menyedihkan. Kok ada orang beragama Islam membid'ah-bid'ahkan sesama muslim, nyalah-nyalahin cuma karena maulid. Baik, kita dengar cerita ya. Satu kali kakek dari Nabi Muhammad yang bernama siapa kakeknya? Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bernazar. Apa nazarnya? Lawal wulida li asyrah abna lanahartu ahad minhum. Seandainya aku mendapatkan 10 anak, lahir 10 anak, aku akan menyembelih ke yang 10-nya. Jadi yang ke-10, yang paling kecil disembelih. Maka lahirlah Haris, lahirlah Uqail, lahirlah Abu Lahab, lahirlah macam-macam Abu Talib, sampai terakhir yang ke-10 lahir namanya Abdullah. Abdullah bin Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib pun membawanya ke Ka'bah. Sampai di Ka'bah, itu anak Abdullah udah mau disembelih. Tiba-tiba diselamatkan oleh saudaranya, dibawa lari. Maka datanglah kaum Quraisy kepada Abdul Muttalib. Kaum Quraisy itu suku besar, suku yang menaungi Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib itu ayahnya namanya siapa? Hashim. Nama saya siapa? Ar-Razi Hashim. Mirip ya? Namanya doang. Bani Hashim itu disebut di bawah naungan Bani Quraisy. Berarti Abdul Muttalib di bawah naungan Bani Quraisy. Datanglah orang Quraisy semua. Abdul Muttalib, itu anak kamu, kenapa mau disembelih? Kata beliau, saya nazar. Nazarku tidak boleh dibatalkan. Lalu, apa kata orang-orang Quraisy? Tunggu, wahai Abdul Muttalib. Kita undi saja. Kita undi. Gimana ngundinya? Siap, dikasihlah 10 dari anak itu, 10 kendi. Siapa yang ada isinya di situ ketika diputer, berarti dia nanti akan disembelih. Maka dibagilah. Ternyata yang dapat kendi yang ada isinya siapa? Abdullah. Ya udah, akhirnya Abdul Muttalib tetap mau menyembelih. Apa kata orang Quraisy? Baiklah. Ya. Kalau begitu kita undi lagi. Nanti sekali undi, kalau masih dia yang terpilih, kami ganti 10 domba. Jadi supaya enggak disembelih, diapain? Diganti dengan 10 domba. Diundi lagi. Ketemu lagi nama Abdullah. Diganti lagi 10 domba, udah 20. Diundi lagi, masih Abdullah. Diganti lagi jadi berapa? 30. Pusing orang Quraisy. Tapi Quraisy ini karena banyak juga yang kaya, mereka bilang, teruskan, ini cucu kita, gak boleh dibunuh, gak boleh disembelih. Undi lagi, sampai diundi ke yang 10 kali. Berarti 10 kali 10 berapa?

0: 100 domba. Jadi harganya Abdullah itu 100 domba. Akhirnya yang ke-10 kali tidak lagi diteruskan undiannya karena namanya sudah hilang. Bukan ke beliau lagi. Abdul Muttalib pun tidak jadi menyembelih siapa? Abdullah. Besarlah Abdullah. Maka Abdullah ini dapat gelar Az-Zabih As-Sani. Orang yang akan disembelih yang nomor 2 dari keturunan Ibrahim. Yang pertama siapa? Ah, pinter ya. Sayang nih, saya gak bawa rida nih. Kalau ya saya kasih hadiah nih. Yang bisa jawab saya kasih hadiah biasanya ya. Baik. Jadi yang pertama Nabi Ismail. Jadi disembelih gak Nabi Ismail? Gak jadi. Abdullah pun tidak jadi disembelih. Abdullah kemudian jadi dewasa. Abdullah kemudian menjadi pedagang. Setiap kali musim dingin, ia belanja ke wilayah selatan karena agak hangat. Ketika musim panas, dia berangkat ke utara, ke wilayah Syam, wilayah Suriah, bahkan ke wilayah Busra, ke wilayah Syam, dan berbagai wilayah di utara. Masih muda, tapi sudah keluar masuk negara orang. Ini Adinda ini sudah berapa kali keluar negeri? Belum banyak ya? Belum ya? Apalagi udah kena COVID. Udah gak sempat kemana-mana. Abdullah sudah bolak-balik keluar negeri. Dalam perjalanannya mau pulang, dia bertemu seorang perempuan. Perempuan ini hafal kitab suci Taurat dan doa-doanya sakti. Ketika melihat Abdullah, apa kata si perempuan? Wahai hamba Allah, datanglah ke rumahku, aku berminat kepadamu. Wah, ini perempuan berani juga ya. Berani dia sama laki. Ada yang berani gitu gak? Sekarang gak berani, entah kalau seneng pasti berani. Ditariklah dia ke rumah. Masuklah ke dalam rumah Abdullah. Ke rumah si perempuan itu Abdullah. Di dalam rumah si perempuan itu ingin menggoda Abdullah. Ingin merayu supaya Abdullah mau menikahinya. Tiba-tiba Abdullah gak nyaman, perasaannya hilang. Di saat itulah dia kemudian loncat dari rumah, keluar dari rumah itu. Dan dia kabur dari perempuan, padahal perempuan itu cantik. Sebagaimana kaburnya orang daripada melihat hantu. Emang hantu ada? Ya, hantu, lari gak? Kita lari kalau disebut begitu. Meskipun hantunya belum jelas ada. Kabur dia, cepat-cepat dia pulang. Ternyata di rumah sudah disiapkan kenduri. Sudah disiapkan akad nikah antara Aminah binti Wahab dengan Abdullah. Siapa yang menyiapkan? Abdul Muttalib. Apa kata orang Quraisy? Ayo kita nikahkan anak ajaib yang sudah kita habiskan harta kita 100 domba untuknya agar hidup dengan perempuan terbaik dari suku Zuhriyah, yaitu Aminah binti Wahab. Maka disebutlah beliau Aminah Az-Zuhriyah. Itu perempuan paling cantik di zamannya. Dan paling mulia karena Wahab adalah pemimpin kaum. Pemimpin kaum Zuhriyah. Dinikahilah mereka. Dan dalam beberapa hari, Aminah langsung hamil. Hebat gak tuh? Ya. Pindahlah apa yang tadi dilihat oleh si perempuan yang hafal kitab Taurat. Si perempuan itu ternyata melihat di wajah Abdullah ada nur. Maka dia langsung tarik Abdullah dan minta Abdullah untuk melamarnya. Tapi Abdullah sudah dinikahkan dengan Aminah. Aminah pun sudah dinikahi oleh Abdullah. Akhirnya berpindahlah nur dari Abdullah kepada Aminah. Di saat itulah Abdullah kemudian berdagang lagi, lewat lagi dekat rumah si perempuan yang dulu menggoda dia. Apa yang terjadi? Abdullah kemudian sekarang mencoba mendekati rumah perempuan itu. Tapi perempuan itu buka pintunya dan dikatakan, kok Abdullahnya beda dengan Abdullah yang kemarin? Maksudnya apa? Jadi Abdullah nanya, apa maksudmu? Aku adalah Abdullah yang engkau kemarin minta menikah. Jawaban daripada si perempuan, beberapa hari yang lalu ra'aitu fi wajhika nuran. Beberapa hari yang lalu aku melihat di wajahmu cahaya. Aku tidak tahu cahaya apa itu. Tapi aku ingat dalam kitab suci juga dikatakan bahwa seorang nabi akhir zaman, ayahnya mempunyai tanda cahaya di wajahnya. Tapi al-an ma ra'aitu fika. Zahaba anka nuruh. Sekarang nurnya telah pergi. Aku tidak berminat lagi kepadamu. Tutup pintu, dikunci sama dia. Abdullah pun jalan, bingung. Ada apa gerangan? Teruslah Abdullah bergerak, bergerak, bergerak. Beliau kemudian berdagang berbulan-bulan. Ternyata ajal pun datang. Di tengah jalan beliau wafat. Belum sempat pulang, belum sempat melihat istrinya hamil, belum sempat melihat anaknya dikandung, belum sempat melihat anaknya lahir. Abdullah sudah wafat. Jadilah Aminah ibu yang janda. Janda ditinggal mati oleh suaminya. Kira-kira adik-adik ini kalau begitu sedih gak? Berarti Nabi Muhammad ini makhluk yang paling sedih sebenarnya. Tapi beliau bukan orang biasa. Allah ingin suatu rahasia yang lain. Nabi Muhammad disebut ummi, biar tiada yang mengajarinya. Seandainya Nabi Muhammad itu ada ayahnya, orang akan menuduh Nabi Muhammad itu diajarkan ayahnya. Maka Nabi Muhammad dibuat oleh Allah tidak punya ayah lagi. Setiap malam, setiap pekan, setiap minggu, setiap bulan, selama 9 bulan, Sayyidah Aminah setiap kali tidur bermimpi didatangi oleh makhluk-makhluk suci. Ada kalanya Nabi Adam, ada kalanya Nabi Nuh, ada kalanya nabi-nabi yang lain sehingga tidak disebutkan satu persatu. Ibrahim, Musa, Isa. Terkadang didatangi oleh malaikat dan malaikat membawa makanan. Ketika dulu Nabi Isa dikandung oleh ibunya Maryam, Maryam dimanjakan oleh makhluk-makhluk di langit dengan buah-buah dari surga. Maka Sayyidina Muhammad yang dikandung oleh Aminah pun dimanjakan oleh Sayyidina Jibril. Dibawakan buah-buah surga, dibawakan kenikmatan-kenikmatan surga. Meskipun Aminah tidak punya suami, tapi dia hampir tiap malam melihat keajaiban dalam mimpinya. Apa kata Nabi Adam ketika masuk ke dalam mimpi Aminah? Wahai Aminah, kamu sedang mengandung Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta. Jika engkau melahirkannya, fasammihi Muhammadan, maka namakanlah dengan Muhammad. Besok-besok datang lagi Nabi Nuh dalam mimpinya. Apa kata Nabi Nuh? Wahai Aminah, kamu akan melahirkan penghulu para nabi dan rasul. Jika dia lahir, maka namailah Muhammad. Besok-besok datang lagi Nabi Ibrahim. Begitulah terus sampai beliau mau melahirkan. Ketika melahirkan, Allah kembalikan ruh Sayyidah Asia dan Sayyidah Maryam. Sayyidah Asia dan Maryam menjadi bidan mereka. Akhirnya lahirlah Nabi Muhammad tanpa berdarah-darah. Inilah keanehan di alam semesta. Apa kata Sayyidah Aminah? Ketika engkau aku lahirkan Muhammad, aku tidak melihat darah, tapi aku melihat cahaya. Cahaya itu tembus menerangi kaisar-kaisar, kekaisaran yang ada di Rom. Dinasti-dinasti yang ada di Persia. Dinasti Persia di zaman itu meliputi daerah Hijaz sampai ke Yaman, sampai ke Iran, ke Irak, sampai ke India. Semua terbuka, terlihat oleh Sayyidah Aminah. Ini saya mau tanya, kalau kita sekarang duduk di sini bisa ngelihat Malaysia enggak? Gak bisa. Aminah saat melahirkan Nabi Muhammad melihat sekitar Arab, bahkan sekitar dunia. Ajaib gak tuh? Karena yang dikandungnya sang ajaib Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih mulia Maryam atau Aminah? Lihat dulu siapa yang dikandungnya. Siapa yang dikandung Maryam? Nabi Isa. Siapa yang dikandung Nabi Sayyidah Aminah? Siapa yang mulia-mulia, Aminah atau Maryam? Aminah. Oke, paham? Maka adalah syair. Syair-syair teman-teman dari Mesir ya. Semulia-mulia, senikmat-nikmat ibu, khairun nisa, sebaik-baik perempuan, itulah yang melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Nabi kemudian mengatakan, wulidtu bakhtuna. Nabi Muhammad mengatakan, aku terlahir sudah disunat. Ada gak yang dilahir udah disunat? Ya, disunat umur berapa, Dek? Udah disunat belum? Belum ya? Udah ya. Ada yang belum disunat? Jadi rame nih Pak Dokter. Bagi laki-laki wajib ya disunat, bagi perempuan tidak wajib. Ya, dianjurkan. Jadi kalau perempuan jangan ditanya, cuma dianjurkan. Apa kata beliau? Coba dihafalkan hadisnya. Wulidtu makhtuna. Aku terlahir sudah disun, sudah dikhitan. Siapa nabi yang pertama kali dikhitan? Nabi Ibrahim pinter. Kita mau tanya, Yesus Nabi Isa dikhitan enggak? Tahu dari mana? Nabi Isa dikhitan. Kalian tahu gak Yahudi dikhitan? Udah ketemu orang Yahudi belum? Belum. Sebenarnya di Indonesia ada sebagian keturunan Yahudi, tapi tidak populer. Indonesia menutup kad dengan Yahudi. Tapi sebenarnya ada keturunannya di sini. Mereka diam-diam. Ya? Karena orang Indonesia benci dengan Yahudi. Karena Indonesia kebanyakan Muslim tidak senang dengan Yahudi. Waktu saya jalan-jalan dakwah di Paris, saya jalan di komplek Yahudi. Jalan kita di komplek Yahudi. Begitu saya masuk ke Al-Quds, Yerusalem, saya ketemu orang-orang Yahudi. Tapi saya gak meriksa ya. Masa saya periksain celana aja. Enggak lah. Orang Yahudi kita tanya, laki-lakinya dikhitan gak? Dan mereka mengatakan, kami wajib dikhitan. Karena ini sunnah Nabi Ibrahim, ajaran Nabi Musa. Nabi Isa atau Yesus itu Bani Israel. Itu juga dikhitan. Maka kenapa umat Nabi Muhammad lebih dekat kepada Nabi Isa daripada umat Nasrani? Karena umat Nabi Muhammad laki-lakinya di khitan. Ini baru fisik nih. Ini gampang nih kalau mau debat-debat interfaith ya. Debat antaragama. Kita gak bilang Kristen ya, kita bilang apa? Nasrani. Nabi Isa nyembah siapa? Kalau Nasrani nyembah siapa? Gimana tuh? Jadi siapa yang lebih dekat ke Nabi Isa? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau umat Nasrani? Ya. Nabi Isa Tuhannya berapa? Umat Nasrani Tuhannya berapa? Ada satu kelompok Unitarian namanya, mereka Tuhannya satu, tapi itu kelompok minoritas. Baik, kembali ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kemudian beliau dewasa, mulai lahir, belum dewasa, baru beberapa hari. Orang Arab dulu punya tradisi, kalau anak lahir disusukan, disusui kepada ibu susu. Disebut ummur radha'ah. Apa disebut? Ummu radha'ah. Radha'ah artinya susu. Ini dulu nyusunya pakai apa? Susu sapi. Jadi saudara susunya sapi. Enggak apa-apa juga kok ya. Ada tradisi begitu. Maka Nabi Muhammad kecil diserahkan kepada ibu susu. Tapi ini panjang ceritanya sebelum dapat Aminah. Waktu itu ada pasar khusus untuk memilih ibu susu dan anak susuan. Itu pasar luar biasa rame. Datanglah ibu-ibu muda dari mana-mana dengan suaminya. Datang juga seorang, ya orang-orang Mekah ke tempat itu dengan anak-anaknya. Nabi Muhammad ini karena beliau yatim. Berarti ibunya janda. Dan tidak punya kekayaan. Berarti disebut miskin. Gak ada yang minat dengan si anak ini karena bayarannya kecil. Bayarannya kecil. Setiap ada ibu bawa anak, dia bawa dinar dirham banyak. Berebutlah orang untuk mengambil anak itu. Datang lagi ibu dari gang mana, dari bukit mana, semuanya ada yang ngambil. Ibu susu yang datang dari luar kota Mekah ingin mengambil semua. Tapi semuanya tidak ada yang cocok dengan Nabi Muhammad. Ada satu kali dicobain Nabi Muhammad ke seorang ibu, belum gak mau. Bahkan si ibu juga gak minat. Ah, duitnya dikit. Pindah lagi ke ibu yang lain, Nabi Muhammad juga gak mau. Si ibu susu calonnya juga gak mau. Terakhir sisalah satu orang, dia pernah pulang gak bawa apa-apa, ya sudah, itu aja yang dibawa. Si Muhammad bin Abdullah bapaknya sudah gak ada. Dibawalah semua ibu-ibu susu sudah berangkat ke kampung Sa'diyah, ke kampung mana-mana. Mereka sudah berangkat dari tengah siang. Ini sudah hampir sore, tapi belum dapat juga. Maka diambillah oleh Halimah Sa'diyah anak yang ini. Anak dari Aminah yang bernama Muhammad. Diambillah ini anak. Dan dikatakan bayarannya gak banyak, Neng, gak apa-apa ya, gak apa-apa. Ya dibawa aja. Halimah itu perempuan yang kurus. Ontanya juga kurus. Sedangkan ibu-ibu yang lain, badannya gemuk-gemuk. Ontanya gemuk-gemuk. Kira-kira kalau orang gemuk, mohon maaf ya. Mohon maaf yang gemuk. Jangan ngerasa. Yang gemuk sama yang kurus lari duluan mana nyampe. Serius, jangan tersinggung ya. Tapi kalau kedinginan, yang kurus menggigil. Yang gemuk, enak dia ya. Benar. Kalau siang-siang, yang kurus gak kegerahan. Yang gemuk, ngipas mulu. Ya gak apa-apa ya, salah kalian banyak makan. Halimah Sa'diyah badannya kurus, ontanya pun kurus. Dia bawa itu anak pakai onta yang khusus. Yang duluan ontanya gemuk, ibu susunya gemuk. Biasanya orang baru melahirkan gemuk gak? Tanya ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan. Benar bu ya? Bapak-bapak yang udah punya istri melahirkan, benar. Biasanya ibu-ibu, istri-istri pada gemuk. Tuh gara-gara kalian tuh ibunya jadi gemuk. Tapi Halimah Sa'diyah melahirkan anak, dia tetap kurus. Maka dia berjalanlah tanpa dia sadari. Dia sudah berpas-pasan dengan orang yang tadi jalan duluan. Bingung dia, lah kenapa kok bisa duluan? Secara zahir dia kurus, ontanya kurus. Secara batin dia membawa Sayyidul Alamin. Penghulu alam semesta, girangnya onta, karena onta mengerti siapa yang dibawa. Apa kata Nabi setelah Nabi besar? Nabi mengatakan, tidaklah ada makhluk di bumi dan di langit, kecuali dia mengenalku. Dari kecil sampai besar, semua makhluk mengenal Nabi Muhammad. Maka onta ini mengenal Nabi Muhammad. Jadi ternyata onta ini dari tadi, waktu di Mekah, Setiap kali Halimah mendekat kepada seorang anak, ontanya gerak-gerak terus gak mau. Ketika mendekat ke Nabi Muhammad, ontanya langsung ndiluk dan dia ingin bersama Nabi Muhammad. Jalan terus itu onta. Cepatnya bukan main, bagaikan angin kalau gak disebut kilat. Tiba-tiba sekejap sudah sampai di kampung Sa'diyah. Heranlah Halimah, saya bawa anak apa ini? Kok cepatnya bukan main? Yang ibu-ibu gemuk, pakai onta gemuk, ontanya udah kepayahan. Apa kata si onta? Yang di atas gua kok gemuk amat? Maaf ya. Udah mau maghrib baru nyampe. Sedangkan Halimah Sa'diyah nyampe sebelum itu, waktu sore sudah sampai. Mulailah Halimah Sa'diyah menyusui. Halimah Sa'diyah ini menyusui susah, tanya ibu-ibu. Kadang-kadang air susu gak bisa keluar. Susah keluar. Tapi semenjak Nabi Muhammad menyusui anaknya, anak Halimah pun ikut menikmati air susu yang satu lagi. Setiap kali disusui ke bagian kiri, dia maunya bagian kanan. Dia gak mau bagian kiri. Maka yang kiri siapa? Saudara susunya. Jadi Nabi Muhammad cuma mau bagian kanan. Pernah diceritain ini dulu? Belum. Terus kalian maulidan ngapain? Maulid Nabi, hikmah pertama, kedua gitu ya. Ceritanya belum, udah hikmah aja. Cerita dulu baru hikmah. Baca akhir surat Yusuf. Dalam kisah mereka ada ibrah. Ambil dulu kisahnya baru simpulkan ibrahnya. Ini saran nih kepada para semua ustadz. Setiap kali PHBI ambil cerita yang ada event kisah Nabi di situ. Itu sunnah. Ya, itu sunnah para ahli hadis. Cuma karena semuanya ahli hadis, kita enggak mungkin baca kitab hadis di depan. Baru dimulai mungkin sudah ditulis semua. Ya. Wabillahi qala haddatsana Abdullah. Langsung tidur semua tuh. Maka kita bawa seperti cerita. Lanjut. Mau dilanjut gak ceritanya? Serius nih? Ngantuk gak? Ayo kita teruskan ceritanya. Ternyata Halimah Sa'diyah ini punya kandang ternak tapi tidak terlalu besar. Jadi dia punya usaha beternak domba dan onta. Tapi tidak terlalu besar. Ayah suaminya Halimah, yaitu ayah susunya Nabi Muhammad, itu setiap hari berangkat, ya, berangkat ke kebun. Di sana gak ada kebun sebenarnya ya. Berangkat ke padang rumput, mengembala apa? Mengembala domba. Semulai dari hari itu, domba yang ada di tangannya ayah susu Nabi Muhammad, itu gemuk-gemuk, gampang makan, jarang sakit, semuanya sehat, dijual-jualnya mahal. Maka lama-lama rumah itu jadi berkah. Lama-lama rumah Halimah Sa'diyah menjadi sumringah. Senyum tiap hari, mereka tidak pernah miskin. Mereka tidak pernah kehabisan uang. Mereka tidak pernah kehabisan susu di rumah. Mereka bahkan kelebihan susu. Mereka bagi-bagikan itu. Lama-lama Nabi Muhammad ini tambah gede, tambah gede. Nabi Muhammad itu tidak mau menyusui Halimah. Jika dilihat Halimah Sa'diyah sudah lelah, dia berhenti menyusu. Kecil sudah pengertian. Dia menyusu hanya syaratnya aja. Lama-lama makin besar, seperti anak-anak. Mulailah Halimah Sa'diyah melihat Nabi Muhammad kecil, suka main-main. Main-main. Ini adik-adik ini suka main gak? Suka ya? Kalau ada rumput, suka guling-guling gak? Waktu kecil, sampai sekarang kayaknya begitu deh. Ada pasir, suka main-main di pasir gak? Masih kan? Kalau pergi ke pantai, suka lari-lari gak di pantai? Berenang-berenang, kebetulan di sini ada kolam renang ya. Gak usah jauh-jauh berenang. Betul Nabi Muhammad sama dengan anak-anak lain juga suka berenang. Tapi tidak ada tempat berenang di situ. Akhirnya berenang pasir, main pasirlah Rasulullah dengan semua teman-temannya. Sampailah umur beliau 5 tahun. Sesekali dijenguk oleh Aminah. Tiba-tiba Aminah, ya. Bukan Aminah ya, Halimah. Dikabari oleh anaknya. Wahai ibunda, kutila Muhammadun. Muhammad dibunuh orang, Muhammad direnggut orang. Anaknya masih ngomongnya belum jelas, tapi bisa dipahami. Maka Halimah Sa'diyah bersama suaminya mengejar di mana tempat Nabi Muhammad bermain. Ketemulah di situ, di satu lapangan. Nabi Muhammad udah main lagi. Ditanyalah oleh Halimah, wahai Muhammad anakku, apa gerangan yang terjadi padamu? Kenapa saudaramu berteriak menangis bahwa engkau akan dibunuh oleh seseorang? Nabi Muhammad mengatakan, wahai ibunda Halimah, belum lama ini ada 2 orang datang, aku lihat terbang dari langit turun ke bawah, dia bersayap. Tiba-tiba orang ini mengambilku di antara teman-temanku, lalu membelah dadaku dan mengambil jantungku dan membersihkan isi jantungku yang ada noda hitam 2 di dalamnya. Lalu dikembalikan ke dalam, aku kembali sehat seperti semula dan mereka pergi dan menghilang sedia kala. Tiba-tiba aku bisa berlari lagi, bermain lagi seperti semula. Halimah kemudian takut, dia sambil menangis, dia peluk Nabi Muhammad. Dia sudah menganggap Nabi Muhammad anaknya sendiri. Dia mengatakan, anak ini berbahaya. Anak ini tidak boleh ditinggalkan lagi di sini. Anak ini harus dikembalikan kepada ibunya, kakeknya. Karena tempat ini sudah tidak aman. Maka besok Halimah Sa'diyah dengan berat hati mengantarkan anak tersayangnya, anak susuannya kepada Aminah dan kakeknya Abdul Muttalib. Sampailah di Mekah, diceritakanlah semua kejadiannya. Maka Aminah pun bercerita, betul anak ini spesial. Dulu waktu aku melahirkannya, aku melihat cahaya keluar dari badanku. Itu cerita dari siapa? Halimah dan Aminah. Jadi 2 ibu sudah menyaksikan bahwa anak ini luar biasa. Sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kemudian Nabi Muhammad agak sedikit dari anak-anak menjelang remaja. Oleh kakeknya Abdul Muttalib, disuruhlah Nabi Muhammad ini dan pamannya Abu Talib mengembala kambing atau domba. Maka tiada seorang nabi kecuali dia bawa tongkat juga untuk jalan, jaga diri, dan mengembala domba. Pernah ngembala domba gak? Oh, saya waktu kecil pernah, karena ngikutin sunnah itu. Pernah punya kambing 3 bulan. Jadi tiap sore pulang sekolah saya nyabir tumput. Bapak saya larang, saya bilang gak apa-apa, Pak. Ya, saya pengen rasa tahu rasanya gimana jadi peternak. Walaupun cuma 1 kambing. Alhamdulillah, tangan kita kapalan dikit ya, 3 bulan lumayan. Karena saya ini aslinya kidal, nyabit rumput pakai kanan. Jadi gak ada yang benar nyabit rumputnya. Kalau pakai kiri, udah gak pas juga karena sudah dilatih pakai kanan. Ya sudah, 3 bulan saya serahkan. Nabi Muhammad lebih lama lagi, beliau sedang memerankan sebagai pengembala domba. Pengembala domba itu sabar atau enggak? Sabar. Jadi itu latihan kesabaran untuk Nabi Muhammad. Sabarnya bukan main tuh. Setelah agak remaja, Abu Talib disuruh oleh Abdul Muttalib, ayahnya, berarti kakek Nabi Muhammad. Hey, Abu Talib, bawa cucuku ini berdagang ke wilayah Irak atau ke wilayah Syam. Maka berdaganglah mereka. Sampailah kemudian di satu negeri, ternyata negeri itu negeri orang Nasrani. Di situ ada satu gereja, gerejanya tidak ada berhala. Tidak ada patung Nabi Isa di situ. Ternyata gerejanya gereja Tauhid, masih menyembah Allah semata. Disebut ajaran Kristen atau Nasrani Unitarian. Hanya menyembah 1 Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menghafal kitab Injil. Dalam kitab Injil dia baca bahwa akan ada nabi akhir zaman yang dia selalu diiringi oleh malaikat, ditandai ada awan di atasnya. Karena gereja ini di samping jalan, setiap kali ada karavan lewat, ada kafilah lewat, dia perhatikan, ada gak awan di atas. Jadi 5 kilo dari sini dia lihat, ada gak rombongan pedagang yang jalan, jika mereka jalan di atasnya ada awan. Seumur-umur puluhan tahun dia baru melihat sekali, ternyata rombongan itu rombongan Abu Talib. Di dalamnya ada anak muda namanya Nabi Muhammad. Orang belum tahu nih siapa namanya. Maka beliau sedang diajar berdagang. Tadi kata Pak Dr. Cepi, ada 4 sifat Nabi ya. Yang tertarik itu saya sifat fatonah. Sifat apa? Cerdas. Dan yang paling penting juga sidik. Apa arti sidik? Jujur. Ini ujian Nabi dapat 2 sifat. Latihan. Di masa itu, Buhairah kemudian mengatakan kepada anak buahnya yang berkhidmah di gereja, wahai semua anak-anakku, santri-santriku, aktivis-aktivis gerejaku, siapkan makanan paling enak. Ada orang spesial mau datang ke gereja kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina. Assalatu wassalam. Buhairah pun berkata, aku telah menunggu orang yang dijanjikan di akhir zaman. Ciri-cirinya cuma satu. Jika dia berjalan, di atasnya ada awan. Dialah Nabi yang aku tunggu-tunggu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau Buhairah mempersilahkan kafilah yang lewat untuk masuk ke gereja beliau. Sampai di gereja mereka makanlah semua. Kanisah Buhairah. Bertanyalah Buhairah, dia lihat di atas, kenapa awannya tidak ada di atas kanisah tadi? Apa arti kanisah? Gereja. Dilihat di atasnya kok gak ada awan? Akhirnya Buhairah berkata, semua lagi makan, siapakah pemimpin kaum kalian? Maka mengangkat tanganlah Abu Talib, aku wahai Tuan Pendeta. Adakah orang yang belum ikut makan bersama kita? Lalu Abu Talib mengatakan, betul ada anakku. Dia masih kecil, aku baru mengajari dia. Kami belum menganggapnya sebagai pedagang beneran. Apa kata Buhairah? Bawa aku kepadanya. Sembari mereka makan, Buhairah kemudian bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat di atasnya ada awan. Tidak banyak riwayat menyebutkan bahwa Buhairah sebenarnya langsung memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Assalamualaikum. Bayangkan adik-adik menunggu ayah yang hilang. Alah, ayah hilang sekian tahun tidak pulang. Tiba-tiba pulang, nangis gak? Bapak ibu ini kehilangan anak di mall. Sehari semalam, tiba-tiba ketemu, nangis gak? Nangis. Buhairah dikabarkan gurunya, nanti akan ada di zamanmu, muncul seorang nabi. Dialah penutup nabi di masa ini, yaitu Ahmad yaitu Muhammad. Bertemulah mereka, berdialoglah mereka. Disitulah muncul nur pertama kali dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berbicara sesuatu yang tidak layak, yang tidak mungkin dibicarakan oleh seorang anak kecil. Anak kecil mana mengerti mengenai tauhid? Anak kecil tak tahu. Tapi Nabi Muhammad bisa berbicara tentang la ilaha illallah. Nabi Muhammad bisa berbicara tentang Allah Ahad, Allah Samad. Nabi Muhammad menolak berhala Latta dan Uzza. Bukhairah heran. Akhirnya anak itu dipeluk oleh Bukhairah. Sembari dia menangis. Saya baru membayangkan saya nangis. Apalagi Bukhairah yang sudah menunggu bertahun-tahun. Puluhan tahun dia menunggu. Akhirnya Abu Khairah mengatakan, wahai Abu Talib, hazal gulam nabiyun. Anak ini adalah seorang nabi. Anak ini seorang nabi. Ini adalah penghulu alam semesta, penutup semua para nabi dan rasul. Semenjak hari ini jangan pernah engkau bawa lagi dia berdagang. Karena jika ahlu kitab tahu, Yahudi tahu, mereka akan membunuh anakmu ini. Maka Abu Talib pun mulai ketakutan. Segeralah Abu Talib bersama semua kafilahnya pulang menyembunyikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad sudah dikenali sebagai nabi semenjak kecil. Siapa yang mengenali? Bukhairah. Siapa lagi? Abu Talib. Sampailah di Mekah, Nabi Muhammad menjadi remaja yang luar biasa. Wajahnya sangat bercahaya. Kata beliau, Nabi Yusuf itu ganteng dan gagah. Tapi jamaluhu nisfu jamali. Gagahnya Nabi Yusuf baru separuh gagahku. Kebayang, adinda yang perempuan, artis paling cakep siapa? Aktor, artis, penyanyi paling cakep siapa? Bukan yang di sini. Ada ya. Kalau dia lihat, pernah enggak kalian melihat nih lagi konser di zaman sebelum pandemi, artis muncul lalu ada yang berteriak histeris, pingsan. Pernah lihat enggak? Pernah. Di sini. Bukan. Nabi Yusuf lewat. Ibu-ibu cantik di Mesir lagi pegang apel dan pisau. Mereka kemudian melukai tangannya tanpa disadari. Enggak sampai buntung, luka aja. Dia menyakiti dirinya sendiri tapi dia tidak merasai. Karena matanya sedang menatap makhluk yang setengah kegagahan alam semesta ada pada dia. Nabi Yusuf, bukan setengah ya, seperempat barangkali ya. Itu Nabi Yusuf. Kalau adinda ini ngelihat aslinya Nabi Muhammad, mungkin gak bisa napas, pingsan kali. Gak ada yang sanggup lihat wajah Nabi Muhammad. Abu Bakar As-Siddiq setiap kali wajah lihat Nabi langsung tunduk. Gak sanggup lihat. Maka Abu Bakar tidak sanggup menceritakan wajah Nabi. Setiap dia membayangkan mata Nabi, dia langsung menangis. Setiap dia terbayang bagaimana wajah Nabi menatapnya, dia langsung tunduk begitu. Gak ada kalam lagi. Seperti saya tadi gak bisa berkalam-kalam. Gak bisa itu dibuat-buat. Abu Bakar setiap hari begitu, bayangkan. Setelah wafat Nabi, hampir setiap hari beliau ingat Nabi, beliau begitu. Maka Abu Bakar setiap sholat, ingat cara Nabi sholat, langsung tidak bisa menjaharkan baca Al-Fatihah. Maka beliau kalau sholat seperti sir, setiap hari seperti sir. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kemudian suaranya hilang. Abu Bakar As-Siddiq. Beda dengan Umar. Umar kalau rindu suaranya keluar menggelegar. Ini gak tahu nih kalian yang mana nih. Abu Bakar atau Umar? Ya. Nabi Muhammad beranjak muda. Ini bagian terakhir yang mau saya ceritakan. Terjadilah banjir di Mekah. Jadi Mekah itu pernah banjir beberapa kali. Ketika terjadi banjir, Hajar Aswad yang dulu belum terlalu hitam, tapi karena banyak berhala, kemudian menjadi hitam. Disedot itu dosa semua orang yang musyrik. Hajar Aswad itu gak seperti sekarang. Sekarang kan sudah dirapihkan. Ya. Kalau kayak foto kayak udah dilaminating, itu apa sih namanya itu? Batunya itu sudah dirapiin. Dulu batunya jatuh karena banjir. Berdirilah semua kaum masing-masing merasa dirinya, kelompoknya paling kuat. Mereka ingin mengangkat ke tempat semula. Tapi tidak ada satupun yang berhasil. Ganti kaum yang kedua, kaum yang ketiga, keempat, tidak ada satupun yang sanggup mengembalikan. Nabi ini fatonah. Inilah puncak fatonah Nabi. Supaya orang Arab semuanya dapat kemuliaan. Karena orang Arab ini haus kemuliaan, haus penghargaan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, maukah kalian wahai tuan-tuan, paman-pamanku, kakek-kakekku, aku tunjukkan cara yang paling adil. Semua kalian akan merasa mulia. Ambillah kainku ini, diambillah ridanya beliau. Ya. Kemudian ditaruh di lantai. Pindahkanlah batu itu, bahkan di riwayat lain tidak pakai rida. Kita angkat sama-sama. Ujung yang ini, kaum yang ini, ada, akhirnya ada empat suku, semuanya mengangkat bersamaan. Lalu mereka merangkat bersamaan. Kembalilah batu kepada tempatnya semula. Dan semuanya bersyukur, bertasbih, berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkenallah Nabi Muhammad saat itu dengan sebutan Muhammad sang jenius. Ini belum lagi Muhammad Al-Amin ini. Baru Muhammad sang jenius. Karena saya sedang berbicara di kampus Al-Maksum di mana banyak santri, banyak siswa-siswi. Saya berharap adinda sekalian menjadi orang yang fatonah. Fatonah itu bukan banyak hafalan. Fatonah itu yang mengerti keadaan. Mari menjadi orang yang mendapatkan kecerdasan fatonah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian kira-kira yang dapat saya sampaikan. Gimana Ustaz Halim?
1: Buya, insyaallah kita punya waktu sampai jam 5.30. Kalau berkenan Buya ada yang bertanya.
0: Mangga.
1: Baik. Salawat dulu deh.

0: Baik, dari anak-anakku nanti persiapkan bertanya kepada Buya jika ada hal yang ingin ditanyakan. Tapi sementara, mohon izin Bapak akan bacakan pertanyaan dari jamaah melalui di chat Zoom ya, apa di YouTube. Tapi sebelumnya saya sangat kami dari Al-Masum berterima kasih kepada seluruh keluarga besar Al-Masum yang mengikuti pengajian kita pada sore hari ini. Jadwal ini adalah jadwal biasa Kamisan, tapi momentumnya kita gabungkan dengan peringatan Maulid Nabi. Di Zoom hadir Pak Rektor juga Bu ya, Alhamdulillah bisa hadir. Dan keluarga besar Al-Masum juga Alhamdulillah jamaah-jamaah yang biasa mengikuti kajian Bu ya juga pada bisa hadir. Ada yang di Zoom, ada yang di YouTube. Ada yang bertanya sebelum dari Ananda sekalian? Izin Buya bertanya, sekarang banyak yang menyampaikan dari suatu golongan tentang ayah ibu Nabi, bahwa ayah ibu Nabi berada di neraka. Mohon penjelasannya Buya.
1: Baik, ini sudah banyak saya bahas sebenarnya di kajian-kajian terbuka ya, sudah ada kajiannya di sosial media. Apakah benar orang tua Nabi masuk neraka? Adik-adik mau gak dibilang orang tuanya masuk neraka? Kalau ada orang yang ngomong begitu, kita apain? Enggak, itu contoh aja. Kalau kita gak berpendidikan, kalau kita berpendidikan kita apain? Kita aja ngobrol dia, gak jadi dilempar, taruh lagi. Ya, katanya fatona, ya. Kita ajak ngobrol mereka. Kita kasih tahu kepada orang-orang yang berani mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Kamu mengerti gak hadis Nabi? Ketika Nabi mengatakan, inna abi wa abaka finnar. Afwan Ustaz, ada tisu. Jadi ada seseorang datang kepada Nabi. Nah, dengar nih ceritanya nih. Ada seseorang datang kepada Nabi. Apa kata orang ini? Wahai Rasulullah, di manakah tempat ayahku? Al-Quran jangan taruh di bawah sayang. Naikin, naikin. Al-Quran jangan taruh di bawah. Itu turunnya dari aras itu. Ya. Kalian taruh di bawah, waduh sedih. Nangis Jibril liatnya ya. Taruh-taruh di atas, ada Quran yang taruh di bawah. Ya. Mulai hari ini, jangan ada yang naruh Quran di bawah. Ya. Siap? Kenapa? Quran turunnya dari mana? Dari langit. Ada satu surat turun dari aras. Aras itu makhluk paling besar, meliputi alam semesta. Terus sekarang kalian taruh di bawah. Gimana mau berkah pesantren kita, sekolah kita? Ilmu kita gak berkah. Tolong guru-guru, ya kitab jangan taruh di bawah. Taruh di atas. Ya, di situ ada nama Allah. Benar gak? Ada nama Allah gak? Nih, saya ceritakan satu sebelum menjawab yang tadi. Ada seorang ulama zaman Salafus Saleh. Dia ini pengen jadi wali tapi gak jadi-jadi. Zikir udah banyak, baca Quran udah banyak, hafal hadis udah banyak. Nyalahin orang lain juga banyak. Tapi gak kunjung-kunjung jadi wali Allah. Suatu kali dia melihat di tong sampah ada kertas tertulis bismillah dibuang ke tong sampah. Dia melihat itu menggigil, ada nama Allah kok dibuang ke tong sampah. Ini pasti santri yang gak belajar ini ya, gak belajar adab. Dia ambillah itu, dia bersihkan. Karena debu-debunya dia bersihkan langsung dia telan, dia makan. Malam-malam dia bermimpi, Allah datang kepadanya dan mengatakan, wahai hambaku, engkau telah menghormati namaku. Maka saksikan, saat ini aku menjadikanmu sebagai kekasihku. Syukran. Langsung dia jadi kekasih Allah. Jadi siapa tahu Adinda ini gak jadi wali karena sholat jamaah, karena sholatnya terpaksa disuruh ustaz. Gak jadi wali karena tahajudnya kalau gak tahajud kena strap. Ya. Gak jadi wali karena hafalannya pengen setoran. Gimana mau jadi wali Allah? tapi ternyata jadi walinya karena ngangkat Al-Quran dari tempat yang di bawah diangkat ke atas. Ya, mau jadi kekasih Allah, hormati buku-buku, simbol-simbol, nama-nama, kaligrafi yang ada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ah, kembali ke yang tadi. Ada seseorang datang ke Nabi dan bertanya, wahai Rasulullah, di mana ayahandaku? Lalu Nabi mengatakan, ayahmu masuk neraka, wahai Tuan. Lalu sedihlah orang ini. Orang ini sedih. Ini bukan Nabi loh ya. Ini siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi sedih dibilang orang tuanya masuk neraka. Lalu Nabi hibur. Apa cara Nabi menghiburnya? Wahai sahabatku, inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahku, ayahmu masuk neraka. Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi lagi menghibur. Supaya orang itu gak sedih, disebutlah ayah Nabi juga masuk neraka. Berarti Nabi nyesel nyebut orang tua dia masuk neraka. Berarti Nabi sadar kalau kita menyebut orang tua dia masuk neraka, orang itu sedih. Sekarang ada ustadz tamatan Timur Tengah katanya, ngajinya di Madinah katanya, jalan di kampungnya Nabi katanya. Tapi dia mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Sedih gak Nabi kalau digituin? Sedih. Kira-kira kalau ketemu Nabi disapa gak tuh orang tuh? Kok bakal disapa? Al-Wahsy bunuh Sayyidina Hamzah. Taubat. Apa kata Nabi? Wahai Wahsy, aku tahu engkau taubat, tapi tolong jangan duduk di depanku. Duduklah di belakang. Al-Wahsy setiap ingat itu beliau nangis. Maka dia duduk di belakang orang, di belakang tembok, di belakang tiang. Supaya tidak dilihat oleh Nabi. Karena Nabi kalau ingat dia, ingat pamannya terbunuh. Kira-kira kalau Nabi ketemu sama orang yang bilang orang tua Nabi masuk neraka, diusir gak? Oh ini yang bilang orang tua aku masuk neraka. Ya, dia protes tertu orangnya. Apa kata orang ini? Wahai Rasulullah, nanti di kiamat. Kan engkau sendiri yang mengatakan orang tua masuk neraka. Itu Nabi marah itu. Apa kata Nabi? Kamu kurang cerdas, kira-kira begitu. Aku ini menghibur dia, karena aku habis membuat dia sedih mengatakan orang tuanya masuk neraka. Jika orang tua manusia biasa disebut masuk neraka, dia sedih, apalagi aku, kira-kira gitu kalau dikiaskan. Kira-kira gitu kalau dikiaskan. Maka untuk belajar akidah ini gak cukup belajar bahasa Arab. Harus belajar juga akidah yang kuat. Ya gak penting tamat mana, yang penting gurunya siapa. Ya. Jadi adinda ini jangan terlalu nafsu sekolah di mana, sekolah di sini. Yang penting gurunya siapa. Itu yang penting ya. Itu yang akan menentukan sikap kita ke depan. Jadi orang-orang yang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka, pertama dia tidak mengerti hadis, yang kedua dia tidak menguasai ilmu akidah, yang ketiga dia kurang ajar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
2: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, gak percaya sama Al-Quran, gak percaya sama sesta kubur, gak percaya sama amal kiamah, nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana? Ke neraka, alhamdulillah. Dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya. tapi segan. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segan. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segan kita.
3: Masih di AM 1368 At Takwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa ACC.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar bapak masih sibuk. Ongko

0: Kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Reza Cece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Reza ACC. Toko online Reza ACC tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Reza ACC tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Reza spasi ACC, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Reza ACC menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Reza ACC juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Reza ACC, mudah, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
4: Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapakah orang-orang yang khusyuk itu? Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.

0: konsep agama itu lelaki yang mau menikah lagi itu tidak harus ada izin dari istri pertama, Bang. Tidak ada disyaratkan harus ada izin. Karena kalau misalkan izin gak akan ada poligami, Bang. Iya, wanita mana yang mau dimadu kan gak ada. Itu kan ada di Indonesia aja itu ada izin sekarang persyaratannya. Udah gak ada persyaratan minta izin dari istri yang pertama, gak ada. Karena memang yang namanya ketika suami menikah lagi itu, jangankan manusia biasa ya. Ya Siti Aisyah aja kan ada bahasanya itu. Ketika beliau menikah dengan Ummu Habibah aja, Nabi, Siti Aisyah itu diibaratkan apa, telur diceplokin di dadanya mateng itu. Gimana sih? Itu istri Rasul yang sudah dijamin surganya. Ya, apalagi model-model orang seperti kita gitu ya.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir, maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
5: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio SA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Lain halnya dengan almarhumah guru kita Allahyarham. Beliau sempat berkomentar dan saya ingat betul, insya Allah tidak salah. Apa kata beliau? Fatwanya Hamka terlalu lemah, kata beliau. Jadi oleh pemerintah sudah dianggap keras, tapi oleh almarhumah dianggap terlalu apa?
1: Lemah.
0: Apa kata beliau? Kalau gua, kata beliau, karena beliau orang Betawi dan depan kita anak-anak, itu fatwa gua, kata beliau, kufur, kata beliau itu. Iya, karena itu sudah kita ikut mengiyakan atau ikut menyaksikan, merestui tentang Yesus sebagai anak apa? Tuhan, kata beliau. Dari dua hal yang tadi saya sampaikan itu, saya mengambil satu kesimpulan bahwa kalaupun tidak sampai pada tingkatan kufur, yang jelas memang itu haram bagi umat Islam ikut merayakan Natal dan ikut mengucapkan selamat hari Natal.
2: AM 136.

0: Takwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri iya, gitu, enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat USA, apanya asam urat tuh kalau mamanya mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak menangis rasanya di sini membandel di betis sama di pemerintah. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum BOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya anak kan sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa ada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Ya, kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhin ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
1: Uh-huh.
2: Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak itu ini, ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak.
2: Waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak
1: gitu. Oh, udah mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah mau sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: ya. Baru 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

dalam menghadapi dan melewati tahun baru ini, umat Islam harus punya corak sendiri. Kita tidak melarang mereka untuk berbahagia merayakannya, tidak. Tetapi orang mukmin yang telah menjual dirinya kepada Allah dan akan dibayar oleh Allah dengan surga, tidak ada satu langkah pun yang tidak diperhitungkan oleh Allah. Ini harus kita sampaikan sehingga kita tidak berlarut-larut dalam kesalahan, bercampur baur dengan orang kafir yang tidak mustahil azab Allah akan menerpa kita dengan segala macamnya. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin? Dia kan mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: baik begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah saban hari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan sih lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, biasa olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah? Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Di radio no, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih, doain ya. Saya mau kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, mah dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio Attaqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya, dikatakan Al-Haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik batrun.
6: Masih di AM 1368 Attaqwa Bekasi, kita ikuti acara berikutnya.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1368 Radio Attaqwa, ramah berbudaya. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memuliakan kita dengan cahaya petunjuk, memuliakan kita dengan mengikuti sebaik-baik manusia, serta menjadikan kecintaan kepada nabinya sebagai cahaya dan petunjuk di dalam hati. Semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, insan pilihan, teladan bagi kita yang membimbing menuju jalan petunjuk. Semoga tercurah pula kepada keluarga, kepada para sahabatnya, dan kita umatnya, semoga mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Saya dan